Siku Nembiak ke umur 12 tahun kelan ia bermain sape Adrian Anyi Robert. Konser Tuila dekat ditabur ke terus bah Facebook YFM Iban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Datai meh berbala mayuh ngagi program Nai Nemuai Birami NNB 2026.

0: Okey, lagu Ari Rosrina bekau pelangkan si.
1: Ya, si ku Ari penyanyi ke habis si diundang merindang buat program Nine Nemuai Birami.
0: Ya, ke diatur hujung minggu tau. Sungai Asap Laga ni.
1: Ya.
0: Lalu pihak muka entin ada penanggul lagi pukul 8:30 pagi tau lagi entin ada penanggul meh.
1: Ya.
0: Kita dekat ningal ke berita ke Mado Baru bekaul ngau program ke diatur YFM.
1: Sungai Asap.
0: Nai
1: Numuai Birami.
0: Aku ni ingat kena Nai Numuai Birami ni. Lawan tak sempat mukanya dari posternya sih. Nai Numuai Birami 2026 Pak Sungai Asap. Hari kaban pengeluar program kita melati lagi ya. Pukul 8:30 pagi tu lagi meh.
1: Lagi betul nanya nama awak pagi tu dah. Tolong luit me
0: Pak Sungai Asap lah ke adik ni. Okey.
1: Jadi dua pagi wai sehari tu bisik topik endang ya diungkup ke ngagai kita nintiang hari satu nyentuk ngagai hari lima. Jadi sehari tu bisik topik ke berkawal ngau maya kita nyawut message nangiranya meh ngena WhatsApp kini Messenger kini tak tebal lagi maya ngena WhatsApp
0: nah
1: Sam.
0: Ya. Nak kena tu 40 lebih ya sudah komen bala peninggal kita ya, laku topik di pagi tu nasi.
1: Yang kau murah kau beri selamat pagi, nyak selamat pagi.
0: Ya.
1: Selamat pagi mega ngega semua pengajar. Angkanya Sarito PDPR sida ya Sam. Bisi awak ga bisi ga sekedar cigo pedaku bisi komen apa poster atau ke topik tu pagi tu.
0: Ya, Allah nyameh laban ke PDPR sari tu ke sida ya bisi awak mimit meh mending ke kita di YFM kak nemu punya nama atau berita-berita lebih akik ke berkawal kau nembiak sekolah tu neh si okey jadi selamat pagi meh kita ke mending ke 2 pagi wai ngau meka bisi komen apa topik kita ke pagi tu topik ke debai si nama kebuah si tu segi selalu sawat orang pandai pedih hati tu.
1: Pedih hati nanti sama orang pandai aja nanti lebih lagi bakal ngagai kita kena nemu maka kebenaran ke anda pada poster tak mendiang ketua topik tua pagi tu enya maya kita nyawat message hari bini laki kita kini kaban tau ke siapa-siapa aja meh kalau kita message tadi kita tu bangsa orang ke suah naik message cak pandak tau ke pajai laban mayu agak orang ke tadi rindu naik message nya pandak Sam laban asal aja utanya
0: datai
1: message nya terang datai ngage orangnya tang bisik ga orang ke nerima message nya tadi nanti kalau pandak nyebak erti selamat pagi Sam pagi konon kan pagi aja nya
0: tadi kada jari aja
1: kada jari kada emoji
0: tadi nanti pagi ni jari okey je.
1: Ya, jari okey je. Ke tanya ke nanya baru nama dan ada nak nemu nyawa mana. Ke kenya nyawa Sam.
0: Yeah.
1: Tanya metadik. Lama siku-siku kita tu berbeda deh. Bisik ke ketika kok nyawutnya panjai bisik rindunya berpuitis pagi-pagi
0: kadang tadi kita yang tadi kira kini kita yang tadi ini nama atau anang kelalu tanya men tadi ni si nanti ngau bakal lagi bini nak nombor aku tadi si nanti madah ke bakal ngau kaban tadi aku ngakin nuan kena aku baru mupuk tau sana ke ke ke jauh
1: ke jauh nya ya boleh sawat ke kini
0: okey sano kita nya madah ke bekeni nya tadi ne kawal kita ingo orang tajak pan kita itu amak ke kita itu orang ke direct kini orang ke nak untuk mayo nama tu menayo leman direct mak ko kon tadi kan nang kita nyu kelalu bekenya ne
1: ya bisi ke sem ko tu pansok ke komen hari orang ke nanti bakal contoh tu bekal raka bekal lagi aku kau main ngirup nada nyebut selamat pagi nya kenuan ah ngirup tu
0: ram ngirup ko
1: nada nyebut pagi selamat pagi ke bisi ke bangsa orang kenri ke kenika meri message ke bekanya nada nyapo dulu pagi deh
0: nada intro
1: dulu kata kata bekal tua benuang besi nyikap di rempo benuang mandi kini sekali ke benuang nak mana mood kini sawut rebekanya Sam
0: betul amanya ngasah
1: sawut message rebekanya
0: ngasah kita nanya mah saya menyata ini si tang bisi orang ke ya tadi itu bangsa derek bangsa orang ke nadai berbungai-bungai nama nadai berintro-intro alo nanya meh dini dia tau bisi kinting kita ina morning baka ke tua salu message kenya ni si morning icu morning isi kaku dah dini disi makanya lah dah kemuni si nama topik tu pergi lah
1: nyamai tik sabar aku tu baka aku dah Sam aku rindu jatuh orang ke ndak kelalu renjalu terus ni punya non tadi dini wan baka retin wan ke nganu ke ke spocek aku dini ke
0: nanti aku lo Mrs. Nuan eh topik pergi lah tanah soal lah.
1: Nyabuka ke nganu je itu angai ku nyawa aku nitih ke gaya nuan nyaman ke nanti baka nuan bisi mereka selamat pagi ke nyapa aku ukai ukai reti tadi ke kini ke Sam kai reti ke minta orangnya kini kita madah ne ukai ngasuh orangnya tadi nunduk ke kita tang ari cara kita bahasa kita ngau kaban kita sekali ke nyak laki bini pan lebih lagi buat laki bini tu pan patut ke anang le terus merik jakuk ke baka kene ke lalu renjan membunyi depan laban nda nemu bekeni intonasi ya kena
0: tu nanti nya engka mengkelap kaban ke kelalu tanya aman ngau ya lah si
1: kalau kena kelalu rapat engkau ke bekenya ke
0: seruai nyu nda bunga-bunga ya ke nyu derek aja
1: nanti
0: nanti call pan tanya dini nuan
1: nadai hello nadai hello
0: nadai hello selamat pagi
1: nya mai bisi ke komen bala peninga kita pagi tu Sam udah kedatai ke promosi dak ya ke pagi tu kita yang beda yang buat Facebook YFM kita ke buka engkanya bisi ke kedatai ke promo ke tahu kunci ke buat Facebook kami YFM Iban tu hari Stamos Davis They Love to Sam aku macam dia dulu tu ke rumah ya padahal ke buat ya ke ya anak mesej panjai ke laban rindu naib teks agi pan sebab pas kos naib ngena typewriter ke ya ndak terpantup nanti ndak naib mesej nyak panjai nyak ndak ngasuh nyak ketika ndak nyak ngasuh lesak ke naib ko ya padahal ke nyak Tetapi ya segi bangsa orang ke rindu naib
0: Bukan ternyawat bekenya aja nyawat ngau mana
1: ya nyau ngau mana mendok ke tu tak lalu panjai jakut tu deh lebih banyak pan ngayan ke abasa tu ngagai siko-siko
0: kawal tu meh ngau orangnya okey Dominik untur ke pagi tu nanti ngia ku ya bepangai ba muat ku ya si bisi muat gane
1: nama bisi ke muat orang beketuk
0: ya nanti bisi muat aku ku ya sigi ke ku ya panjai mimiat meh letak ke di sawat aku ku ya tang kadangnya tadi simple aja ke ringkas saja ku ya tang nanti ngau ratuai mana lagi video call ku ya ngambil nyamai lagi ngau berandau ku ya tau ya berpanggai ba gaya berkeni deh mood ngau tanya kadang bisik kita ini tadi ni tiah ke gaya tadi situasi di tadi si bisik kadang lebih kita driba menyadi kita itu bala sapa-sapa jap message kita kadang nanti kita nak sempat namanya voice kadang nyawan maya nyawan tadi okey kena jak ke tadi kadang berpanggai ke nanti di rumah atau ke benung kita ke ngiru tadi panjai nama tu sawat ngau kira ke sili agi
1: menya tadi sili agi no ganya madahnya panjai tanya ma tadi mana agi ma sawat hari tu ke nyawat maya tu ke bisi pengawa
0: betul
1: Tu hari ana pita pagi tu Sam padah ke abak ya sigi sawut ya pandak pan ke ya laban kada mayuh pengawak nada hari maya orang ke bawa WhatsApp ngau kita ko ya kadanya nyau hari siti baru ya malas meses ria pu
0: lama ngnya kasam edo lau ne
1: kasam edo lau apun tit aku tadi alo tanya aku nya tadi Sam alo dah pedak ku lalu WhatsApp
0: nya ya nyawatnya pergi lebelu tik entah dek nya abah aku aku jarang minta ampun lah nasi berkenai berkenai pan aku sih jarang nak nyawat orang mesej orang nasi walaupun nya kaban ke rapat ngutua siapa-siapa aja meh nak ngasuh ya belu tik nak ngasuh yang nanti tekap-kapa menyukuran aku sih nyawat.
1: Ya,
0: berkenai-berkenai pun nyawun.
1: Habis nadai pun, okey, au ketua deh.
0: Lepas bisa sekedar kita yang tadi, tak nama tu tak ngelak ke kita berkenya aja.
1: Ya, ngelak ke berkenya. Tajak pun tua tu tadi, nanya dengan gaya, kenuan. Belutik aja omanya. Lalu belutik, tak nemu ni maya ke kanyawun, menyantik lagi sehari. Engkau, okey, sehari nanti lagi dalam sejam atau ke dua jam, ya belutik kenya. Aku boleh, kenika, mana hanya lagi kiruah ngerja pengobukai, sempat macam ajak ku aku.
0: Atau ke Siti, amunnya kenuan tadi si, maya ya ke, ni terpedak ke mesis, nuan tadi ya terbaca tadi ya menerima lagi nyawat sano ke drumeh lagi ko ya datang drumeh kan nyuna ingat ke tu dah tadi nasi
1: sehingga
0: bekenya okey tu lancar langkah ke pagi tu hari miri ke pagi tu nanti baik ya ko ya nanti bisi utai pada ngau laki ya baru panjai mesej ko nanti
1: mesej kan undua tu saya ku senang
0: tu nanti nanti utai kepada ko ya Derek aja ya ko ya si okey udah nanti orang ke tanya laki nanya nama teh udah nyumang di tadi sana ya udah tau kejari aja
1: lawan dia tu mayu emoji ne mayu stiker-stiker po WhatsApp teh bakal kena WhatsApp tadi kan lu bagi ke dia tu kena SMS na Sam
0: sing na WhatsApp-nya meh tadi atau ke orang ke jenis bangsa ke Derek aja ne si bakal Juliana balik tu si Siti lagi nanti ya aku ya nyawat nyamai lagi nyawat mesej pandai-pandai aja aku ya tu orang ke Derek tu si nama tu okey udah kenyak kini aku ya
1: Oh, yeah. Sikit nyamai ke nanti kita nyawat ketika orang ngau mesej pandai nyak mah tang mayu ke pada aku komen di tu ndak tu rindu ke nyawat mesej kelalu pandai tu bakal kaban kita tu judat Ami ngenang ke topik pagi tu ke yang pada suah lagi nerima WhatsApp dari bala ke sama ngau gawak contoh reti ya ke minat sitik ajak ke tak ditayap tak disitik ke tak lebuah macam utai ke ditayapnya nya berderet ko ya kalau panjai memunyi ko ya tadi bosan gak saya lah bantu ju ya Siti ndang ya Siti sigit aku sawut ke antara ke ngai au tu orang yang ke ke nyawut orang gau panak matur reti tadi ya lain menti maya bertunggu mual ke ya dia yang meri penerang tajak ke tajak pan tujunya Siti ajak kita cara tua nerang kenya ndak sebaka baka munyi ke rindu gi ganinga ke
0: ya nah sama ke kita itu tadi ni bisiknya ke Derek bisiknya ke nyawut ngau kini ko kita yang tadi sili agi menya tadi ni si baka Joni banyak tau dah si ya tau orang ke ukai orang Derek ya si okey jadi ku ya baru dah spot me bawa upis udah ke nganjung mem ya gawak ba hospital Serikai nanti ngia ku ya sigi nyawat orang ngau panjai ku ya si nak nemu nyawat orang ngau pandai ku ya ngambil ke berentak meh bala kaban maca ku ya menjakuk ba bala mayuh pan panjai meh ku ya ya tu kai siko orang ke Derek nanti nyawat mesej suruhnya ya nyawat ngau sili ya. Engkau madah ke dini dan itu sano engkau yang madah ke benung ba to aku ada lama ke datai aku lagi ko ya
1: sili amanya reti ya.
0: Jadi ba orang tadi baru nurun ke
1: bisiknya bekenya bisiknya aku ditu bekedai tu bekedai tu
0: bekedai tu ko
1: nya janya
0: bayang tu kena gambar aja bekedai kedai hangung nya gambar ya nada nyawan tu dan si
1: nada nyawa gambar anjung gambar aja
0: nah baru ama biar gambar berbicara. Dapat tu nak nemu di ni kedai nanti kita rum nuanya ne.
1: Nanti nak nemu anjung ke location ke RT tadi main nong hirup lah nyamai nong makai banyak RT ya, ne.
0: Nanti nuan bakal contoh nuan orang seratu antara nak gambar kedai tadi yang ngai nak nyawat tadi tu gambar aja kedai. Dapat tu nak nemu kedainya ne nanti kedainya nang terbilang meh.
1: Ya nama. Mau bunyi ke nuan biar gambar berbicara. Lelak ke nyawat naik panjai kena.
0: Nanti gibin oleh hanti macam kabur te gambar gambar kedai macam tadi nak boleh baca kedai nama
1: gitu hari Rika Isli pagi tu Sam bayar ke Maya yang nyawak mesej oh. Ngira kabar atau ke siapa-siapa aja nanti orangnya nanya nanya ya ke ya nyawak mereka tak ngiranya Maya ya busy Maya pengawak deh tak kena nanti tanya hanya patut disawut panjai ya tetap ngiga awak ya lalu nyawak panjai ke okay, nitih ke mood ati ke mood ati hari ke Maya ya reply chat orangnya leban Maya orang ketemu ya apa mau nyawa chat nitih ke mun ati ko ya baka ya ya ndak bekenya ke nanti ya tadi udah nemunya soalan atau ke ditanya ngagai ya patut disawat ya aku nguji meh meri jawapan ke lengkap serta misi penemu tak nanti soalannya pandak atau ke simple ko ya ya mega nyawut pandak aja ke tang tetap bernas serta bisik penemu kue. Okay, semua reply mesti panjai tapi patut panjai ya nyawut panjai meh kue. Nyari Rika Esli pagi tu Sam.
0: Nitiah ke gaya ne.
1: Nitiah ke gaya. Tadi nak nyawut urangnya engau kena ke mood ko ya tadi.
0: Aman ke ko ya? Nitiah ke gaya tang dak ya, nitiah ke mood.
1: Ya nak nitiah ke mood. Mood ya tu tadi deh. Tajak panya sino pandak ke reti ya tadi nyawut urangnya engau baka ke sino nanti baka urangnya ya nganu. Mood ya benuh nganu menuh benuh benuh hangat the same tanda ke ya nyawut yang kau intonasi cara nitiah kati ya kena munyi ke ya tu tadi
0: ya okey ke ya bisik bahasa tajapan ya
1: laban, tadi beke ngia tadi mana ke sam laban ya beke reti aku tadi belayak ngan sanu angka nya nuan chat aku tadi nuan message aku tadi laban tu ke aku nyang layak nuan kena lah reti ya tu
0: nyore aku nyari mansa ne
1: nur mantop ke tanya pengeringat ne Okay, tadi Remus Bilong so pagi jadi bak ya ke ya datai milih agak ke janji bisik ngirum berita nanti berjalan anak ndak mada nanti datai bak palan ke dituju cukup ada tau ke ngirum berita anang jenuh nyau ngasuh rairau tajak mesej simple tang besar reti
0: ya okay Iva Stewart to si nanti ngia ke ini tiang gaya orang ke ya nanti kabarnya selalu kena short form ko ya. Ya nunda ke ko ya. Nanti message ngol laki nak kalah pandai message ya ko ya. Maka kerangan biar school manjai tu nyo kaliah ya tu ni si. Bisi orang nanti laki bini tu ke pangan tadi. Simple kagai simple. Kagai pandai direct.
1: Ya yeah, man.
0: Nadai berbungai-bungai, nadai tanya, nadai panjai nak panjai. Okey. Nanti nanya udah nyumai ni ke nanya orang ke rumah tadi udah ke nanti hari udah aku nyumai tau manu sup nanti hari nyawa tapi kenya
1: lupa dah ke menu
0: nama sumai ni ke gambar Tata meja gambarnya pedak kedirinya. Okey, hanya waktu topik kita kita atau bangsa orang ke Derek nyawat nama tu Mrs. Bala siapa-siapa aja meh.
1: Yeah.
0: Tahu ke kita atau orang kenang nyawat ngau mana? Yeah. Panjai menya tadi ini si. Okey, kita berperindah dulu hari Rozi usuk ke pagi tu. Lenyau di balut sebuun.
1: Ya, datang lagi atau ngiga melati badi.
0: Ya, okey.

Kau siku nembiak ke umur 12 tahun ke landia bermain sape Adrian Anyi Robert. Konser tuila dekat ditabur ke terus ba Facebook YFM Iban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Data meh bebala mayuh ngage program Nai Nemuai Birami NNB 2026.

0: Lagu ni urai lagu
1: Terumpang Pelepak Pengerindu.
0: Sikit sengaja dengan Sosem je buat.
1: Yeah.
0: Sekejap hari artis ke BC datai Merindang. Program 9 Nemuai Birami 2026. Mereka diatur berkas hari tu Sosem 21. Nyentuk ngagai 23 di bulan 8 tu. Ke berpalan Dewan Lamin Adat Bangan Kimet Umar Bahar Sungai Asap Melaga.
1: Jadi kita akan semak ngau Sungai Asap tarik tau datai berbala mayu laban mayu penyanyi ke di kangau kita nasi.
0: Ya, ukas minat urai bisi mega joli jangan kengari ke
1: bangsa
0: Penan. Pemaga bisi Roslina, Wat Rock, Rosie Mila. Pemaga bisi

0: Mawat.
1: Ya.
0: Ke sama dekat Merindang buat program 9 Nemu Abi Rami. Lalu bisik sikuk ke Nembiak ke Landi main sapek megak Sam bisik di Kangau datang Merindang ianya Adrian Anyi Robert.
1: Okey. Okey, jadi ya agi nampung topik 2 pagi wai kita ke pagi tau. Kita tau orang ke nyawut mesej orang panjai tau ke pandai aja Derek aja.
0: Ya.
1: Okey, jadi macam-macam ke sudah dibaca tu tadi ni sih.
0: Ya, maka ke bisi komen kena tai ke komen sida ya ba Facebook kita YFM. Maka Syasha Amanda tu nanti nitiah ke ia tu nitiah ke orang message ya ke ndak nitiah ke mood. Nanti semak ia bedau bisi ari nyawut message nya panjai ia madah ke orangnya dulu ke lagi ia reply out kenyak lah nanti ya tadi ia nyawut orangnya atau kekabarnya jadi ya lalu berkongsi ke gayari gayari tu Sam gayari di sibu mana atau japan bisik sebun pagi tu.
1: Okey, bulan pengerindu ke pagi tu hari batu ni ya nitih ke gaya aku ya nanti benung kiru benung bisik pengawak aku ya ngai ke tentu nyadi nyawut panjai nak aku ya kelebih lagi nanti bisik bersengkit jago ngau pangan diri aku ya lalu auto pandai aku ya nuju sulu hati aku ya ke benung natai ke diri pak upis aku ya ke pagi tu ya orang ke nitih ke gaya bisik kadang nyawut panjai kadang Derek aja meh ku ya kai mayuh kli kuah de si
0: ya saja ana nyawut orang nitih ke
1: mood nya nya ke
0: nya ke na mana laban lagi nyang rampek ro buka ke mood nya ke dan tu mana ya tadi ti mood e ke mana atau
1: nyung rampek ro buka ini
0: rampek ro buka mentek baka aku malas meses ari nuan the same menuang ringat tu tadi tajak pengkaban benuh ringatnya nuan ke kena rampit pengeringat tadi nya de ke same laban nuan tuju no WhatsApp tadi kak nanya utai kini kita dah mampu deh aku tu hari Kenny B pagi tu sigi jarang ke orang bermesej panjai ke
1: tu orang direct
0: je tu orang straight to the point aja ke ya kadangnya kadang kegawa ke aja masa awet ke ke aja sawat ke nanti buat grup diri sebilik baru kak panjai mimit jaku tundik deh ke ya tiba grup bukai pandak aja ke ya nangi ke orang sebenarnya yang palak macam urtai ke manja-manjainya ke mesej panjai-panjai ke nya baka pengeringat tuai pengujung ya ke ya pengingat tuai pengujung jadi tu hari Ian Wea pagi tu nanti bayar ke nanti ke masa ke bisik ke nanti mayuh awak ke nanti mayuh awak ke naibnya panjai ke nanti benung si buak ke ya tak ke benung kiro sawut ya simple aja atau ke sin ya aja dulu ke ya bisik awak baru ya nyawut ke reply nanti ke gaya tanya megak nanti patut sawut panjai sawut panjai nanti tanyanya simple sawut aja pandak ke ya
1: Okey, Eri Mary pagi tu bedau ni si.
0: Bedau.
1: Eri Mary nanti ya ku ya nyawut message orang ku ya simple aja ku ya. Simple padat ngau terang ku ya. Ambil kenyamai orang macam ku ya. Nanti nyu kelalu panjai lagi ku ya. Nyu kadang tadi nyu ngasuh orang ke nerima message nyu blur. Medak orang ke nama tau medak terkedi sawat kita nyamai simple aja aku ya pandai aja nanti nanya ke udah ngirup kini udah sawat udah aja tau ke udah hanjong tuan barang sana padah udah aja lagi nyu sawat panjang-panjang lagi lama bisik orang tu lagi nak nemu nusun luka jakau ni si lain kita tanya kita lain kau tak kena disawat ele ya amat eh nyawat tang tak kena disawat hanya tadi nyu limpang kebukai
0: nyu kebukai kita disawat ya nyu pedes ke bansanya sem
1: aku orang kebukanya mana ke nyawa pandai
0: kalau bisa terkena kebukanya sem
1: bisa kalau sawat nyu lain ke nama tu nyu lain ke ya ya kak nyawat nya nyo lain ke teka di sawat lagi nyo panjai nyo limpang kebukai nyo orang kebukanya mana ke nyawat pandai ya
0: nyo mah gaya ulah resiko siko segala sama na sama masem bisa
1: panjai teka de poin na apa poin na nyo pernah temu
0: oh ari e dulu nyo nyo kene ke ari kemarin empu cerita dulu tu suai
1: pasal ke ya tanah le temu nama teka uya nya tadi panjai pernah ada guna nanti. Nanti ada reti. Pandai pan TV reti pan.
0: Hari merdan Arsh Hadi tu madaka nanti ya nyawa tau kemalas message hari siapa aja ke tulis ya terang ko ya panjai spill siti-siti ko ya nanti ndak tentu ke ngena video call ke ya akhirnya ke ingat ke spill ke betul ke ya nanti nyawa video call ke ya takut jaku salah jaku ke ya nya hari merdan Arsh Hadi tu Sam.
1: Ao.
0: Tolong hari. Demi demi ni untuk dah. Udah gua tahu.
1: Udah.
0: Junika Juan.
1: Sawur udah. Direct just say udah. Tadi kan orang ni.
0: Juan, Juan, gak James Noel Sam. Dah udah.
1: Udah.
0: Udah.
1: Okay. Ya,
0: okay. Oh, hari Justin puau dah, bedau?
1: Bedau.
0: Bedau.
1: Apa pandai tu? Bedau entah desi. Bedau. Okay.
0: Ya, pajak aja aku.
1: Ya, baru mana?
0: Mana? So pagi kau nanti ya tu tadi nyawut dibalas pandak tang utainya datai tau ke sampai kau ya. Kurang kemacanya pan nemu utai ke di padahnya tadi hari message ke panjai tang urang nak faham tu munyi ke di padah nuan tadi nyok ke artinya dry text munyi ke urang dia tu ko amat bisa kalau ninggal jaku dry text,
1: nama ko ya
0: dry text ko ya ke artinya dry text ko ya asal reti message kita datai ba urang kemaca reti tadi ya tu nyaut nanti baya nan segi disawut ya pandak mai ke tau kai merti asal nyutainya tadi datang lagi orang ke macau nyari itu tadi
1: ya panjai pandainya nak okay ke tanya ya ya simple
0: simple
1: lo datai okay merdan Asyadi udah nih
0: udah
1: okay rimus bilung
0: udah
1: okay udah nih okay Pamela Sia Aco
0: hanya bedau saya panjai biar sahut
1: okay nanti ya WhatsApp bekerja aku ya bertanya aku tai blue tick aja aku ya alo ndak kalau disawut nya kan ngasuh hati mima aku ya si nanti lagi sekali dua nak ngawak aku yang kaya busy meh aku ya lapan ya nak kalau nak nyawut orang aku ya tu lain ke cerita tu ne cerita blue tick ngetau
0: blue tick
1: cerita orang ke hudu blue tick namanya pesan orang
0: ya blue tick dan nak sawut nya kepada nanti bakal tai ke berat dah sem
1: betul
0: nya ke kene ke nantu mana meh ulah ke kenya lepas betul orang nanti sawat nuan tu tadi deh lebih lagi nanti bakal nuan kena ke madah diri sakit boleh kena aku ambil kebanding terus boleh kena aku pemisi saat itu nanti tadi kira ke kak nanya dulu pemendal mata jawapan tua BCMC tadi surat sakit tang tua berbahasa ke kena ke ketua tua tu tadi
1: mesti ke madah ni. Anak kena anak nak lawang ke tuai ke siapa-siapa lah yeah. orang ke incar sekitarnya meh.
0: Ya.
1: Okey.
0: Hari lancar langkah pagi tu soal pagi saya berjalan ke pengawak ke hari miri jadi bak ya nanti bisik utai padah ngagai laki baru panjai mesej ke, nanti nadai utai padah padah ajak mesej
1: ya. Okey, mai cagat ke pagi tu uncle mai cagat dari Taman Greenwood Kuching. Jadi ngi ya koya si nanti ya nyawut mesej suranya di greeting ya dulu orangnya. Tahu baru ya. Good morning kini kuya, afternoon kini, selamat malam kini kuya, si sawut ngau hello. Cara kita nya tadi berbahasa ke orang udahnya baru kita nyawut teks orangnya tadi tahu kau teks ditanya orangnya tadi meh ngau simple pernah ngawak ku ya asal kitanya tadi greeting dulu ku ya.
0: Mana pedemo uncle mai cagat tu tadi laban nya mesem munyi ku tadi nanti pagi-pagi lalu nanya dini nuan
1: ya amat tahu ke nyawat orang kini ba ngirup aku ko
0: nanti ngirup aku am kita ko sponsor
1: tengah wang kan eh atau ke bakal nanti kita bo upisnya masih ni bala kapan kita ke aku nang sigi nak tu kelalu direct bah aku ngaku dirimpu kayak ora kelalu direct si aku kena nanti uranya morning mesti ko nya nyebut morning bad itu ko ramai kita ke contoh tadi ni.
0: Bunyi ke ke bercakap tu tadi.
1: Greeting.
0: Greeting. Dulu baru yang nyawut message sebenarnya. Hanya bawa panggil bawa udah nyak lagi randau nyak ke ya apa nak aja tak ke panjai. Nitiah ke gaya randau tadi ni.
1: Betul.
0: Mana apa namu tu. Jadi tu hari siku tu Sam London Iro. Nitiah ke nanti bayar ke ya nitiah ke gawa message urangnya. Ko ya. Nanti betundi baik orang eh kini ke. Nanti betundi baik orang. Sawut tundi ke ngia ke nanti jaku urangnya tanya.
1: Tanya biasa ni.
0: Tanya biasa biasa ke sawut ya ke. Ni teh ke gaya. Gaya kini gaya randau. Orang yang ngepun ke randau
1: ya. Mana ke ni teh ke gaya orang ke amat kan nanti orang nanya pandai. Kita nyawut panjai tadi ni lain ke ni si.
0: Ya, ke orang nyak guna ke sawat ke jampat.
1: Ya.
0: Padat.
1: Udah nyumai no sano ke sawat kan lagi. Udah aku nyumai nyau nyumai tau nyumai tau. Jadi lumayan lagi tau ke sumai ke.
0: Nanti ngaga laki tau ke bini kita tahu nyawat bekenya sem. Nanti ngaga kaban lagi. Nama ke itu nyunggan ngena nyebut bekenya berkusi
1: ke sepi. Sawat nyungrintai ku tadi menu ya sarinya.
0: Iya.
1: Awak agak layan aja meh angkanya ya benuang bisi awak nur reply message kita ini si
0: ya nya meh tak jawapan kena tu jimpul tanya tu Sam topik tu Sam berkini kati panuranya message nuan anang message nitih anang nyawut orangnya nitih ke ati
1: nitih kati kita nitih kemut kita sawat meh bakang lama tau meh baka kita ke nadai nama-nama goya menyata tadi kau sapa-sapa aja
0: benari cara tu nyawut tu tadi mantai ke bekeni cara orang kemacanya tadi bekeni ketika madah lebih orang yang nak nemu bekeni untuk nasi message nanti tadi nganu kini rindu kini
1: betul ya baku maka nitiah ke gaya maka nasi nitiah ke gaya bekeni kita nyawat orangnya nanti nama tau patut kita nyawat ya pandai pandai aja kak nanti kita patut nyawat ya panjai ngambil ke utanya siliak dah nyebetak ada dengar orang tadi sawat ngau siliak kak tadi nang lalu pihak aja nyawat orang tadi mana kena tadi ni tajapan kita itu menyikunuan orang ke straight to the point atau ke derek aja tang bisik maya ya kita nyawat orang yang ngau siliak ngau nyebetak
0: amat.
1: Okey, banyak meh topik kita ke pagi tu. Terima kasih Mayuh ke komen kita. Mayuh komen pagi tu ni.
0: Si. Ya, terima kasih kita ke Agi Mengkam Gulangau kami untuk ke hadiah tu. Nyama Sam
1: ha ya, tu. Topik baik isi. Ha nama ko dah tau. Ha sawat ko sili ya lagi. Nak ko nyawat ya udah. Bedah. Dah nemu kene ke tanya isi hati ya.
0: Oh, nemu isi hati nah.
1: Kena hati ya. Meluah ke isi hati ya. Hari hari topik ni.
0: Nah, bukannya Sam kena nyama, kena kita betul dia pagi nyapu ke pagi.
1: Ah, berkenan ke menyuku kita ini sih berkenan kota kenang nyadi pak penghidup kita besari-sari.
0: Ya, nama ya. Nya Siti Ari Caro tua. Kini ke lepas ke utai ke dasai tu tu tadi. Belah pedinga pun bekannya aja nombor dak di promosi dak tadi. Payah lagi ada ke nyawut mesej surang enggak pandak straight to the point nak bisi madah bekannya
1: jadi greeting dulu.
0: Greeting dulu. Autanya nya mantai ke ya tu tadi bekeni gaya orangnya.
1: Betul. Siko-siko orangnya tadi ndak sama ne. Okey, jadi bertemu baru topik kebukai macam-macam topik hari satu untuk hari lima. Ya, selamat pagi.
0: Ya, selamat PDPR. Kagai abala nembiak ngau abala pengajar.
1: Jaga pengerai kita tempo, bakai hari kita ke bersebut.
0: Bye-bye.
1: Merampau Stanley Bayang.

GST tidak dilaksana menyeluruh, SST ditambah baik. Telco perlu beri penjelasan isu talian telefon disalahguna. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Utama 9 pagi.

0: prinsip asas cukai barang dan perkhidmatan GST tidak akan dilaksanakan secara menyeluruh. Sebaliknya, kerajaan terbuka untuk mempertimbangkan beberapa cirinya bagi menambah baik sistem cukai jualan dan perkhidmatan SST sedia ada. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan, kerajaan Madani tidak akan meningkatkan beban cukai ke atas penduduk termiskin dalam negara. Pada masa sama, Datuk Seri Anwar menyeru usahawan digital dan pihak pengurusan platform media sosial mengemukakan cadangan penambahbaikan atau inisiatif yang mampu memperkokoh ekosistem perniagaan digital tempatan. Menurut beliau, cadangan yang munasabah dan berpotensi memberi manfaat akan dinilai untuk dibawa ke peringkat kabinet termasuk pertimbangan dalam lanjawan 2027.
1: Apa sahaja, you give your ideas. Kalau ada tempat munasabah, mampu kita lakukan aturan, undang, dari tekun, lalui lagi. Apa sahaja, mudah. Kita akan bagi dukungan dan support. Kalau perlu, pemainnya bangun undang tidak dapat sudah kemukakan,
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar mengadakan lawatan kerja ke Brunei selama 2 hari bermula hari ini bagi menghadiri rundingan pemimpin tahunan kali ke-27 antara Malaysia dan Brunei. Pesuruh Jaya Tinggi Malaysia ke Brunei, Datuk Muhammad Aini Atan berkata, siri rundingan pemimpin tahunan itu merupakan mekanisme dua hala peringkat tertinggi antara Malaysia dan Brunei. Jelas beliau, Datuk Seri Anwar dan Sultan Brunei, Sultan Hassanal Bolkiah, akan menilai kemajuan hubungan dan kerjasama dua hala antara kedua-dua buah negara. Syarikat telekomunikasi Telco diminta segera memberi penjelasan berhubung dakwaan sejumlah besar talian telefon berdaftar disalahgunakan untuk kegiatan penipuan dalam talian. Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil berkata, perkara itu akan diteliti dengan mendapatkan maklumat lanjut sebelum tindakan diambil.
2: Jadi perkara ini saya akan teliti, saya minta beberapa maklumat untuk kita ambil tindakan. Jika benar, maka syarikat-syarikat telco ini payahlah dia nak jawab. Dan saya akan panggil untuk mereka datang jumpa saya dan bagi penjelasan penuh tentang perkara ini. Bagikan saya beberapa maklumat dan saya akan panggil syarikat telco. Saya nak CEO kepada syarikat telco tersebut memberi penjelasan.
0: Datuk Sri Fahmi Fadil. Pelajar yang mengikuti pendidikan di penjara kini berpeluang memperoleh markah 10% merit melalui pentaksiran aktiviti jasmani, sukan dan kurikulum apabila memohon kemasukan ke institusi pengajian tinggi menerusi UPU selepas dibebaskan. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berkata, pihaknya akan meneroka peluang bagi membolehkan pelajar di penjara memperoleh sijil kemahiran dan mengiktiraf pencapaian cemerlang dalam sukan sebagai persediaan melanjutkan pelajaran atau membina kerjaya selepas tamat hukuman. Fadlina Siddiq. Sementara itu, penebusan baucer buku Madani 2046 mencapai 68.56% melibatkan peruntukan RM220 juta untuk manfaat lebih 2.2 juta pelajar sekolah menengah dan ke atas. Timbalan Menteri Pendidikan Wong Kawah memaklumkan penebusan secara dalam talian itu dibuka hingga 31 Oktober ini dengan kadar penebusan dijangka terus meningkat dalam tempoh berkenaan. Projek pembinaan terowong ketiga Genting Sempah dan pelebaran Lebuh Raya Kuala Lumpur Karak bernilai RM2.1 bilion dijangka siap sepenuhnya pada 2030. Menteri Kerja Raya Datuk Sri Alexander Dantalinggi bagaimanapun memberitahu, pihak pemaju memberi jaminan projek infrastruktur strategik itu berpotensi disiapkan setahun lebih awal berbanding jadual asal. Malaysia perlu memacu inovasi dengan membangunkan lebih banyak produk getah khusus dan bernilai tinggi. Menteri Perdagangan dan Komoditi Datuk Sri Dr. Noraini Ahmad berkata, industri getah perlu mempercepat penerima gunaan teknologi digital dan melabur dalam pembangunan tenaga kerja berkemahiran yang diperlukan untuk memajukan industri itu pada masa hadapan. Kementerian itu akan terus menyediakan dasar dan peraturan yang menyokong pertumbuhan industri ini, khususnya memperkokoh bekalan getah asli tempatan.
3: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

berita seterusnya. Luar negara, bekas Perdana Menteri Pakistan Imran Khan yang sedang menjalani hukuman penjara dipindahkan ke Hospital Antarabangsa Shifa di Islamabad bagi menjalani pemeriksaan perubatan ke atas arahan Mahkamah Agung. Ahli parti politiknya Zulfi Bukhari mengesahkan Khan, 73 tahun, telah tiba di hospital berkenaan selepas arahan mahkamah dipatuhi. Ratusan anggota polis ditempatkan berhampiran hospital berkenaan, manakala beberapa laluan menuju ke fasiliti perubatan itu ditutup. Dalam perkembangan lain, Washington meluluskan cadangan penjualan pesawat pengisian minyak udara bernilai $4.5 bilion kepada Qatar, ketika negara teluk itu berperanan sebagai pengantara dalam usaha menamatkan konflik Washington-Tehran. Jabatan Negara Amerika memaklumkan Qatar meminta sehingga 4 pesawat KC-46A yang dilengkapi sistem pengesan amaran peluru berpandu. Cadangan penjualan itu kini dihantar kepada Kongres untuk kelulusan. Amerika Syarikat mengenakan sekatan baharu terhadap beberapa pihak di Cuba termasuk Kementerian Pembinaan Negara itu sebagai sebahagian usaha meningkatkan tekanan terhadap kerajaan komunis Havana. Setiausaha negara Amerika Marco Rubio berkata, beberapa syarikat milik kerajaan yang terlibat dalam sektor logam dan pelombongan turut dikenakan sekatan kerana didakwa menyokong jentera penindasan kerajaan Cuba. Finland mengesyaki sebuah pesawat Rusia telah menceroboh ruang udaranya ketika ketegangan keselamatan di rantau berkenaan terus meningkat susulan perang Rusia-Ukraine. Menteri Pertahanan Finland Antti Häkkinen berkata, setiap dakwaan pelanggaran ruang udara dipandang serius dan siasatan sedang dijalankan. Finland yang berkongsi sempadan sepanjang kira-kira 1,340 km dengan Rusia sebelum ini turut mengesan beberapa insiden membabitkan pesawat Rusia. Sukan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berharap atlet muda yang beraksi pada Sukma Selangor 2026 mampu melangkah lebih jauh untuk mewakili Malaysia di pentas antarabangsa. Menerusi hantaran di Facebook, Datuk Seri Anwar berkata, beliau kagum dengan semangat, disiplin dan keberanian yang dipamerkan atlet muda ketika berkesempatan meluangkan masa beramah mesra serta menyaksikan aksi Muay Thai bersempena temasya berkenaan. Kejaran Dunia Badminton 2026, pemain persoalan wanita China Wang Jiyi berjaya menewaskan bintang tuan rumah PV Sindhu 21-11, 15-21, 21-17 untuk mara ke suku air di Stadium Tertutup Indira Gandhi. Sementara itu, wakil Jepun Nozomi Okuhara menewaskan pemain Malaysia Ishika Jaiswal 21-11, 13-21, 21-12. Kejuaraan tenis Cincinnati Masters, pemain nombor 2 dunia Elina Rybakina terpaksa menarik diri daripada aksi skor akhir ketika ketinggalan 1-4 pada set pertama kerana tidak mampu memberikan tekanan pada tumit kirinya dan selepas mendapatkan rawatan ringkas daripada jurulatih kecergasan. Penarikan diri Rybakina memberikan Iga Swiatek mara untuk berdepan pilihan ketiga Jessica Pegula. Bekas bintang Brazil Ronaldinho yang bersara pada 2018 mengumumkan beliau akan kembali beraksi bersama klub division ketiga Itali Rovana dengan hasrat menjadikan gol ke-300. Pemain berusia 46 tahun itu yang membantu Brazil menjuarai Piala Dunia 2002 dan memenangi Ballon d'Or pada 2005. Rovana menamatkan saingan di tempat ketiga kumpulan B musim lalu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. GST tidak dilaksana menyeluruh, SST ditambah baik. Telco perlu beri penjelasan isu talian telefon disalahguna. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusuh dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Terbak-bak je suara radio dipasang dekat tu. Radio apa didengar kau, Yeji?
1: Hai, ni ada lain. Di Seri Aman FM lah.
0: Apa frekuensinya, Tek Ji? Cuba kau madah lho, Ji.
1: 89.5 MHz.
0: Siaran apa, Tek Ji? Cuba ulang gila.
1: Mestilah Seri Aman FM. 89.5 MHz.

si lagu yang macam dalam malam-malam. Waktu tu siang-siang. Walaupun mana pun, terima kasih kepada semua yang memilih memetik siaran kita untuk siaran tempatan, siaran dalam bahasa Malaysia. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, jiwa merdeka. Ya, salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Merupakan salah satu tema untuk sambutan Hari Kebangsaan Hari Malaysia pada tahun ini 2026 ya. Okey, dengarkan melalui frekuensi 89.5 MHz, inspirasi berinformasi. Dan boleh tonton, saksikan di Facebook pada waktu ini secara langsung di Facebook Seriaman FM, juga melalui portal radio RTM, radio online ya. Klik aja siaran tempatan kita, siaran Seriaman FM melalui RTM, klik klik aja siaran kita di sini ya. Mungkin tuan nak tahulah apa perkembangan semasa yang berlaku di sekitar bahagian Seriaman dan juga Betong ya. Okey, terus juga disiarkan melalui TikTok Live ya. Mungkin ada yang nak mengirimkan ataupun nak menghantar ucapan, seberang ucapan ya. Bolehlah hantar ke Facebook Seriaman FM ya. Tulis saja dulu. Rangka saja dulu, lepas itu kita orang bolehlah ya menghantarnya di Facebook Seriaman FM dan Amy akan membacanya ya nanti. Jadi untuk permulaan ini kita menyapa mana apa ni anda ya, untuk sama-sama mengikuti siaran Sri Aman FM ya. Baik, pagi hari, pagi yang indah, cuaca yang nyaman, udara segar, sinar mentari ya. Selamat pagi yang mengucapkan, semoga hidup kita sentiasa diberkati ya. Baik, saya nak kongsikan juga lah bacaan IPU setakat jam 9 pagi, baru jam sebentar tadi. Jadi Sri Aman dalam kategori tidak sihat dengan 190 ya. Untuk berwarna kuning sudah. Dan seterusnya Serian 240 sangat tidak sihat, yang berwarna jingga. Kita orang buka lah nyempun portal tu, bacaan indeks pencemaran udara di APIMS. Kita orang tahu lah

Jadi apapun hendaklah berada di rumah masing-masing ya, berada di pejabat, mesti ada berkepentingan di luar, kita diam aja ya, diam aja di pejabat kita kan, di rumah ya, untuk keselamatan kesihatan kita semua ya. Kita dah langgar siaman tu, dah masuk 190 setakat 9 pagi tadi untuk IPU-nya, indeks pencemaran udara dalam golongan dalam kategori tidak sihat ya. Okey, jadi kita nak kongsikanlah dari semasa ke semasa kelak perkembangannya, dan berhubung dahulu sebelum kita meneruskan untuk info cuaca.

dengan hi bye bye. Dan sebelum itu Norlela Haziq Rosubi, 9:36 minit pagi, kita teruskan dengan informasi mengenai cuaca di sekitar bahagian Seremban dan Betong, ya, ramalan cuaca untuk bahagian Seremban dan Betong yang berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam. Pada sebelah pagi, petang dan juga malam, kedua-dua bahagian diramalkan berjerebu, ya. Tiada amaran cuaca buruk dan untuk

kongsikan lagi berkenaan dengan bacaan indeks pencemaran udara. Mungkin ada yang kurang jelas ya, untuk mengetahui IPU indeks pencemaran udara setakat jam 9 pagi tadi ya.

untuk Serian 241 sangat tidak sihat, dan untuk kategori tidak sihat ini melibatkan kawasan Seri Aman, Kuching, Samarahan, Sarike, Sibu dan Bintulu, dan yang lainnya kawasan yang lain dalam kategori sederhana iaitu di Samalaju, Kapit, Mukah, Miri dan Limbang, ya. Itu atas perkongsian kita mengenai IPU Sarawak setakat 9 pagi tadi.

Nanti kita akan mengikuti Dunia 10 Pagi, perkembangan semasa berlaku di luar negara akan kita muatkan dari Nasional FM, dan kembali lagi untuk jam yang kedua untuk pertemuan Spektra 912 Warnai Harimu di Sri Aman FM ya. Dan jangan lupa pada pukul 10.30 pagi nanti kita ada tetamu yang akan bersama di Konti Sri Aman FM untuk bercakap lebih lanjut berkenaan dengan majlis sambutan Maulidur Rasul peringkat bahagian Sri Aman ya. Jadi jangan lepaskan peluang untuk bersama-sama kami secara langsung di Sri Aman FM nanti untuk temu bual bersama dengan tetamu kita 10.30 pagi.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Dunia 10 Pagi. Parlimen Bangladesh memilih calon parti pemerintah Parti Nasionalis Bangladesh Mirza Fakhrul Islam Alamgir sebagai presiden ke-23 negara itu. Beliau memperoleh 255 undi berbanding 88 undi yang diterima Pesara Kolonel Oli Ahmad, calon Pakatan Pembangkang yang diterajui Parti Jemaah E-Islami. Mirza Fakhrul, 78 tahun, menggantikan Muhammad Shahabuddin, 76 tahun, yang meletak jawatan pada Julai atas faktor kesihatan, 2 tahun sebelum tamat tempoh penggal 5 tahunnya. Sementara itu, bekas Perdana Menteri Pakistan Imran Khan yang sedang menjalani hukuman penjara dipindahkan ke Hospital Antarabangsa Shifa di Islamabad bagi menjalani pemeriksaan perubatan atas arahan Mahkamah Agung. Ahli parti politiknya, Zulfi Bukhari, mengesahkan Khan, 73 tahun, telah tiba di hospital berkenaan selepas arahan mahkamah dipatuhi. Ratusan anggota polis ditempatkan berhampiran hospital berkenaan. Manakala, beberapa laluan menuju ke fasiliti perubatan itu ditutup. India meluluskan import gula mentah tanpa duti sehingga 1 juta tan metrik bagi mengawal kenaikan harga komoditi itu menjelang musim perayaan. Kementerian Perdagangan memaklumkan import berkenaan dibenarkan menerusi kuota kadar tarif sebanyak 1 juta tan metrik dan akan tersedia sehingga 31 Oktober ini. Ia dibuat susulan kebimbangan terhadap bekalan gula mentah tempatan yang berdepan risiko terjejas akibat musim monsun di bawah paras purata yang dipengaruhi fenomena El Nino. Beberapa negara rakan dagang utama Iran termasuk China, Turki, Rusia dan Iraq berdepan risiko tekanan ekonomi selepas Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mengancam tindakan terhadap negara yang terus berdagang dengan Republik Islam itu. Setiausaha Perbendaharaan Amerika Scott Benson berkata, Washington akan mengenakan sekatan paling keras dalam sejarah terhadap Iran bagi meningkatkan tekanan ekonomi terhadap Tehran dan mengurangkan keperluan operasi ketenteraan baharu. Dalam pada itu, Tehran mengecam siri baharu sekatan ekonomi tersebut dengan menyifatkannya sebagai keganasan ekonomi dan kesinambungan 73 tahun tindakan memusuhi dan kebencian ahli politik Amerika terhadap rakyat Iran. Kementerian Luar Iran berkata, mereka yang merangka dan melaksanakan langkah sedemikian wajar didakwa dan dihukum kerana melakukan jenayah keji itu. Dalam perkembangan lain, Amerika mengenakan sekatan baharu terhadap beberapa pihak di Cuba termasuk Kementerian Pembinaan Negara itu sebagai sebahagian usaha meningkatkan tekanan terhadap kerajaan komunis Havana. Setiausaha Negara Amerika Marco Rubio berkata, beberapa syarikat milik kerajaan yang terlibat dalam sektor logam dan perlombongan turut dikenakan sekatan kerana didakwa menyokong jentera penindasan kerajaan Cuba. Dalam perkembangan lain, Washington meluluskan cadangan penjualan pesawat pengisian minyak udara bernilai $4.5 bilion kepada Qatar ketika negara teluk itu berperanan sebagai perantara dalam usaha menamatkan konflik Washington-Tehran. Jabatan Negara memaklumkan Qatar meminta sehingga 4 pesawat KC-46A yang dilengkapi sistem pengesan amaran peluru berpandu. Cadangan penjualan itu kini dihantar kepada Kongres untuk kelulusan. Sekurang-kurangnya 51 orang maut selepas sebuah bot karam di negeri Sokoto, barat laut Nigeria. Pihak berkuasa memaklumkan operasi mencari dan menyelamat sedang dijalankan. Kemalangan seumpama itu kerap berlaku di sungai dan laluan air Nigeria lazimnya berpunca daripada bot terlebih muatan, penyelenggaraan yang lemah atau kegagalan mematuhi peraturan keselamatan. Puluhan orang lemas setiap tahun. Sukan kejohanan tenis Cincinnati Masters, pemain nombor 2 dunia Elena Rybakina terpaksa menarik diri daripada aksi suku akhir ketika ketinggalan 1-4 pada set pertama kerana tidak mampu memberikan tekanan pada tumit kirinya dan selepas mendapat rawatan ringkas daripada jurulatih kecergasan. Menarikkan diri, Rybakina memberikan Iga Swiatek marah untuk berdepan pilihan ketiga Jessica Pegula. Akhir sekali, bekas bintang Brazil Ronaldinho yang bersara daripada bola sepak pada 2015 mengumumkan beliau akan kembali beraksi 11 tahun kemudian bersama klub division ketiga Itali, Rovana, dengan hasrat menjadikan gol ke-300. Pemain berusia 46 tahun itu yang membantu Brazil menjuarai Piala Dunia 2002 dan memenangi Ballon d'Or pada 2005. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: pindai kawan-kawan nak pergi berarak sempena Hari Kebangsaan. Jom! Mari bersama-sama memeriahkan acara perarakan dan perbarisan sempena Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi. Selamat menyambut Hari Kebangsaan 2026! Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Mereka kecil pada usia tetapi besar pada bakat. Dari seluruh negeri, bintang-bintang cilik bakal menyerlah di pentas impian. Siapakah yang bakal mencuri perhatian dan menjadi bintang pilihan anda? Nantikan Bintang Kecil Zon Semenanjung hanya di RTM, saluran pilihan anda.
2: Kano, si nak ngibar bendera ke?
3: Hai, mestilah mau. Jalur gemilang tu lambang negara kita. Si boleh dipandang remeh.
2: Kami nak suka nanggar bendera pergi ngibar tu. Asal bangga jadi rakyat Malaysia.
3: Tapi nak je, ada juga orang malas nak masang je. Asal siap pasang aja.
2: Oh, ya abah. Mengkita sayang negara, tunjuklah dengan tindakan. Ngibarkan jalur gemilang dengan penuh hormat.
3: Benar ya Ji, walaupun kita berbeza kaum dan agama, kita tetap satu keluarga Malaysia.
2: Jadi, apa kata kita sama-sama kibar jalur gemilang?
3: Bajulah Ji, jom kita sama-sama kibar.
2: Jom,
3: marilah kibar jalur gemilang.
4: Bukanlah perhatian yang kumahukan, bukanlah sanjungan yang kuharapkan, bukanlah sorakan yang kuidamkan, bukanlah pujian yang kudambakan. Cukuplah dengan hanya secebis rasa kasih sebagai semangat untuk aku terus berkibar. Kerana

Berkibarlah bersamaku. Berkibarlah. Berkibarlah. Bersama kita kibarkan Jalur Gemilang.

negara kita, Datuk Sri Siti Nurhaliza dengan Balkis, ya, menghiburkan anda pada waktu ini dalam ruangan Spektra 912 Warna'i Harimu di Sri Aman FM. Baik, seperti yang kita nyatakan, kita wawarkan seketika nanti kita akan bersama dengan tetamu di konti kita ini untuk perkongsian mengenai majlis sambutan Maulidur Rasul peringkat bahagian Sri Aman untuk tahun 1448 Hijrah, ya, bersamaan dengan 2026 Masihi. Jadi kita akan bersama nanti dengan dua orang tetamu istimewa, ya. Baik, teruskan mendengar di Sri Aman FM 89.5 MHz. Inspirasi berinformasi bertemankan Amy hang itu. Mudah-mudahan pagi tu semuanya dalam keadaan sihat, ya. Mun ada yang sihat, ya, cepat-cepatlah pergi ke klinik ataupun hospital yang berdekatan. Okey, dengan berbaki 11 minit ajak lagi, saya nak bacakan komen serta ucapan daripada rakan-rakan Facebook kita yang datangnya daripada Iba Vincent yang mengucapkan selamat pagi dari Sri Aman. Okey, Iba Vincent, selamat pagi untuk anda. Terima kasih kerana bersama. Dan kemudiannya David Ikom mengucapkan selamat pagi, selamat bertugas, semoga sihat dan ceria-ceria selalu. Cuaca panas pagi tok di Saratok. Roy Kuang pun ada bersama. Selamat pagi hari Jumaat, selamat bertugas, ceria-ceria selalu buat pendengar Sri Aman FM. Warna'i harimu, kerja sambil mendengar Spektra 912 tu. Terima kasih. Terima kasih Roy Kuang. Flora Ladom, selamat pagi serta selamat bertugas. Selamat pagi dan selamat bertugas juga untuk kita, Flora. Rini Sabai, selamat pagi, selamat bersiaran di konti merusi Spektra 912 hari Jumaat. Cuaca masih panas dan berjerebu di Saike tu. Salam ceria untuk ataupun buat semua. Dabalan K Baja mengucapkan selamat pagi dan selamat bertugas ceria selalu, jerebu cuaca di Batu 15 Kuching Serian. Azlan Azlan pagi tu mengucapkan Assalamualaikum, salam Jumaat, selamat pagi, selamat bertugas. Dayang juga pun ada, Tok best friend Maya Haris dan Sungau juga tok. Selamat pagi, selamat bertugas, salam ceria selalu, terima kasih. Mary Nanta, hai, selamat pagi, selamat menjalankan tugas. Minta kita siarkan sebuah lagu nyanyian daripada Aida Agil, Segalanya Pasti. Terima kasih, cerah cuaca di Sebau pagi ini. Terima kasih Ujoh Chaung. Baik, itu antara perkongsian komen serta ucapan daripada rakan-rakan Facebook kita. Terima kasih. Jangan lupa, ya, like dan juga share Facebook Sri Aman FM. Apabila kita orang nak mengantai, nak sebelumnya pun senang aja, like share, like share, berarti kita orang menyokong, beri perhatian kepada kami orang di Sri Aman FM.

0: Best plus tengah pagi seperti yang kita war-warkan, kita bersama dengan dua orang tetamu yang cukup istimewa. Sebelumnya kita nak ucapkan assalamualaikum dan selamat pagi. Terima kasih kerana terus bersama di Seri Aman FM pada pagi itu untuk pertemuan Spektra 9.12 Wanai Harimu di Seri Aman FM. Baik, tetamu yang kita maksudkan tak lain tak asing lagi lah. Amun kita di bahagian Seri Aman tu orang betong pun tahu juga tu. Kita bersama dengan yang berbahagia Tuan Mahra bin Saleh, yes, Presiden bahagian Seri Aman, merangkap pengerusi jawatankuasa tetap Rakyat Islam bahagian Seri Aman. Ya, yeah, Tuan, sihat hari tu? Walaupun kita nangga kekabungan juga rasanya tu di luar ya.
1: Ada kabur sikit. Amy, DJ Amy apa khabar?
0: Alhamdulillah. Syukur kembali kita sihat. Selamat tu saya sih berapa sihat sebenarnya. Tu dah ada semangat barulah. Amalum dah nak ujung tahun tu nak berkobar-kobar kita nak nyambut tahun baru. Okey, apapun tuan, kita bersama dengan seorang lagi tetamu, Ustaz Kamarul Zaman bin Haji Kawi, Pegawai Tadbir Agama Islam bahagian Pejabat Agama Islam bahagian Seri Aman. Assalamualaikum Ustaz.
2: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Mungkin kita dengar setiap bulan puasa, bulan Ramadan. Menangnya pun songol. Sabetan-betan, baik camih.
2: Ya, sejarah lama.
0: Mungkin sejarah baru dibongkar. Boleh sih.
2: InsyaAllah.
0: Okey. Tuan ya, boleh dekatkan lagi dengan mikrofon kita. Terima kasih banyak kepada kedua-duanya kerana sudi hadir dan nak berkongsi maklumat lah bersama para pendengar kita mengenai majlis sambutan Maulidur Rasul peringkat bahagian Seri Aman untuk tahun 2026 tu, tuan ya. Dan juga ustaz ya. Jadi kita nak mulakan dengan soalan pertama.
1: Soalan cepu mas.
0: Majlis sambutan Maulidur Rasul peringkat bahagian Seri Aman akan diadakan pada 26 Ogos 2026 iaitu pada hari Rabu. Ya. Jadi kita nak teruskan penerangan ataupun penjelasan mengenai latar belakang bagi majlis ini. Kita nak tahu latar belakang dulu tu, yang berbahagia. Boleh, tuan. Silakan.
1: No problem. Terima kasih kepada DJ Amy dan RTM Seri Aman atas undangan ke sesi publicity ya. Majlis Sambutan Maulidur Rasul peringkat bahagian Seri Aman bagi tahun 1448 Hijrah bersamaan dengan 2026 Masihi ya. Jadi seperti yang dinyatakan oleh DJ Amy tadi, kita akan mengadakan majlis sambutan ini pada 26 Ogos 2026 Masihi, iaitu pada hari Rabu, iaitu selepas satu hari ya.
0: Yeah.
1: Program sambutan Maulidur Rasul peringkat Sarawak yang akan diadakan di Sarikei pada tahun ini ya. Jadi tempat untuk kita mengadakan sambutan Maulidur Rasul peringkat bahagian Seri Aman tahun ini adalah di Masjid Bandar Seri Aman. Okey. Jadi tema dia adalah selaras dengan sambutan Maulidur Rasul peringkat Sarawak, iaitu Ummah Maju Makmur. Okey. So di antara objektif yang saya nak tekankan di sini ya, DJ Amy ya, untuk pengetahuan para pendengar ni RTM Seri Aman ya. Yang pertama sekali, kita ingin mengingati kembali peristiwa kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah hasanah, iaitu maksud dia contoh teladan ataupun dalam bahasa Inggerisnya role model bagi semua umat Islam. Nah, itu yang kita nak ketengahkan. Saban tahun kita mengadakan sambutan ini tanpa gagal DJ Amy. Jadi itu yang kita nak di sebalik kita mengadakan program ini, kita nak mengimbau kembali dan menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai role model. Yang kedua, kita nak mengkaji dan meneliti sejarah perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam menyampaikan ajaran Islam. Okay, untuk dihayati dan dicontohi oleh umat Islam masa kini. Jadi ini pun penting, kita nak melihat sejarah perjuangan dia Nabi Muhammad dalam menyampaikan ajaran Islam. Yang ketiga, menyemarakkan kasih sayang umat Islam terhadap insan mulia ini sebagai landasan untuk memperkukuhkan perpaduan dan mengeratkan ukhuwah dalam kalangan umat Islam. Walaupun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah wafat 1400 tahun yang lalu, tetapi ajaran dia dan ingatan kita sebagai umat Islam kepada baginda masih lagi segar sehingga ke hari ini. Contohnya kita mengadakan sambutan Maulid Rasul ini sama ada di peringkat Sarawak atau di peringkat bahagian.
0: Cara mengingati baginda Rasul.
1: Cara saya dipahamkan juga di JMI di peringkat kampung, masjid, surau pun ada mengadakan juga sambutan ini. Ini satu yang baik supaya kita dapat kembali kepada ajaran Islam dengan mengingati ajaran yang dibawa oleh baginda sallallahu alaihi wasallam.
0: Baik, jadi ya latar belakang untuk adik kakak.
1: Ada panjang sikit lah di JMI.
0: Awak kita campur-campur bahasa tu senang. Terutamanya untuk orang-orang kampung kita tu. Jadi golongan dewasa, golongan remaja, belia bersama kita waktu tu ya. Temu bersama dengan tamu kita berkenaan dengan majlis sambutan maju Rasul peringkat bahagian Sri Aman ya, yang diadakan pada 26 Ogos 2026. Jadi tuan, kalau tadi kita telah pun mengetahui secara ringkasnya tetapi padat berkenaan dengan latar belakang majlis ya. Jadi kita nak tahu juga lah, kita nak tahu juga bagaimana dengan format sambutan Maulidur Rasul pada tahun ini. Dan kalau kita melihat kalau setakat jam 9 pagi tadi, kita difahamkan bacaan indeks pencemaran udara 190 dalam kategori tidak sihat, tidak berwarna sihat. Kuning.
1: Warna kuning.
0: Jadi bagaimana kalau situasi ini masih lagi berlaku sehingga ke tarikh program? Jadi bagaimana untuk nak melaksanakan di lokasi yang sama ataupun di lokasi yang berbeza? Bagaimana mungkin perayaan akan diadakan ataupun bagaimana?
1: Terima kasih. Jamie, soalan yang baik. Mungkin ini pun yang ditunggu-tunggu maklumat ini oleh pihak yang akan menyertai sambutan Maulidur Rasul peringkat bahagian Sri Aman. Okey, kita telah memantau dan masih memantau keadaan jerbu IPU khususnya untuk bahagian Sri Aman sehingga ke hari ini daripada 2-3 minggu lepas dan kita dapati IPU kita di bahagian Sri Aman ini memperlihatkan tren peningkatan. Seperti yang dikatakan oleh DJ Amy tadi, setakat pukul 9 tadi 150 hampir menuju ke 200, di mana 200 ini adalah kategori sangat

0: telah membuat satu keputusan.
1: Ya.
0: Kita masih lagi meneruskan program sambutan Maulidur Rasul ini. Walaupun kita untuk perarakan kita telah batalkan. Okey, melihat kepada keadaan ini, tapi perhimpunan dan program-program apa ni, penilaian kepada spanduk ini dan juga penyampaian hadiah ucapan masih kita teruskan di Masjid Bandar Suri Aman. Cuma perarakan sahaja kita batalkan. Walau bagaimanapun, semua peserta yang telah committed untuk menyertai perarakan ini boleh membawa spanduk mereka berkumpul di Masjid Bandar, di perkarangan Masjid Bandar Seri Ahmad untuk kita buat penilaian. Okey, itu. Jadi saya nak umumkan di sini oleh kerana peningkatan IPU kita telah mengubah sedikit atau cara kita dari pukul 7.30 pagi. Kontijen berserta dengan spanduk ini telah pun bersedia, selewat-lewatnya telah pun bersedia di pekarangan Masjid Bandar Seri Aman untuk kita buat penilaian. Kerana pada pukul 8.50 ketibaan yang berhormat, tetamu kehormat kita, dan pukul bermula pada pukul 9 pagi kita akan memulakan majlis perhimpunan. Jadi kena awal lah datang kita dari bahagian Seri Aman tu, dekat ke jauh ke, mbak spanduk kita awal. Takut kelak si sempat dinilai. Jadi hadiah kita menunggu tinggi kau eh. DJ Amy ya.
1: Sisa pagi nak ambil hadiah. Belum dinilai dah, so nak ambil hadiah.
0: Banyak hadiah tu.
1: Okay, begitulah ya. Mun keadaan masih bercubu, jadi perarakannya akan terus dibatalkan.
0: Ini juga sejajar selaras dengan apa keputusan yang telah dibuat di peringkat sambutan Maulidur Rasul peringkat negeri. Jadi mereka juga meneruskan perhimpunan walaupun perarakan dibatalkan. Ini untuk menjaga kesihatan para peserta kita. Kalau kita terus berharap kelaknya, takut kelak ngisap jerbu.
1: Rata-ratalah golongan yang ikut tu nya dari umur 40 atas, 40 atas golong beliau dewasa.
0: Sik kisah, biar pun ada beliau tu. Warga emas pun ada.
1: Bukan apa, takut ada masalah pernafasan. Penyakit kondisi kita pun simak benda yang berlarutan. Jadi itu yang langkah kita awal ya Tena. Bagus juga pia nah anak ya tuan. Okeylah. Baik tuan, berehat sekejap lho. Saya nak beralih pula dengan ustaz tu. Awak nak sabar dengan sorongnya. Sabar dah lho, berapa bulan lagi dah bosok. Okey ustaz.
0: Silakan.
1: Ustaz Kamru Zaman bin Haji Kawi. Itulah orangnya. Untuk orang anggar Facebook Siaman FM. Okey, jadi soalannya belum lagi berkisar dengan bulan puasa. Tapi itunya berkaitan dengan sambutan Maulidur Rasul ya, peringkat Seri Aman untuk tahun tu. Jadi kita nak tahu jugalah berapa kategori dan jumlah penyertaan peserta pada tahun tu. Jadi bagaimana dengan sasaran kontingen? Mungkin ditangani segi soalan tu, target kontingen ya macam ni. Ustaz, silakan penjelasannya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih DJ Amy. Kacak suara DJ, Alhamdulillah.
1: Kuniaan dari yang ilahi.
2: Saya dengar di radio benar. Okey, untuk penyertaan kontijen pada tahun tu, untuk makluman adik kakak kita di Semanggang tu, Alhamdulillah tahun tu kita ada 50 penyertaan pengusia dan juga DJ. 50 kontijen yang telah mengesahkan penyertaan, dan jumlah penyertaan adalah seramai 1,542 orang. Jadi mun kita nangga tahun lepas di Jemi yang 46 contingent yang menyertai.
1: Ada peningkatan juga.
2: Ada peningkatan.
0: Walaupun jerbu.
1: Ha, tu semangat tinggi lagi nak mulah. Tahun depan ambil 100 lagi.
2: Cermin di badan pengurusi tadi. Alhamdulillah.
1: Harap saya dah jumpa lagi lah tahun depan.
2: Menunjukkan apa tu? Menunjukkan kecintaan kita kepada junjungan besar Nabi SAW meningkat. Yeah.

0: dapat semasa, alhamdulillah. Dan mun saya nak kelakar sedikit berkaitan dengan kategori yang menyertai perhimpunan Maulidur Rasul kita pada tahun tu, melibatkan empat kategori, iaitu yang pertama kategori A, Jabatan Kerajaan dan juga Badan Berkanun. Dari jumlah kontijen yang di JMEO dan adik kakak sekalian, ada 13 kontijen. 13 kontijen.
1: Rami juga sidak kita.
0: Alhamdulillah. Tok banyak penyumbanglah kepada kita pun kontijen. Dan kategori B, firma swasta, pertubuhan, persatuan dan juga kelab. Tok ada 4 lah.
1: Ada
0: empat. Ya, sidak tok confirm dapat nombor lah. Dan yang kategori C, sekolah rendah, sekolah menengah, alhamdulillah meningkat tahun tu. Tahun lepas muncik salah saya dalam 6, tapi 6. Tahun tu hanya meningkat kepada 10 penyertaan. Terima kasih tu atas motivasi daripada pengerusi jawatan kuasa tetap kita lah, dan juga komitmen daripada pegawai pendidikan daerah Siaman dan guru besar dan juga pengetua-pengetua yang sudi untuk menghantar anak-anak kita untuk berhimpun. Mengingati junjungan besar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kategori yang terakhir atau daripada kita tak sedak yang ada mas sikit umur. Sidak JKK, masjid dan juga suku. Sidak tok yang penyumbang teramai.
1: Ya.
0: 23.
1: 23.
0: 23 kontijen.
1: Kategori mas sidak tu.
0: Kategori mas.
1: Mungkin kami tu kategori tembaga. Si tahulah macam ni yang berbagai tuan dengan ya status.
0: Jadi jumlahnya tadi 50. Alhamdulillah. Satu jumlah yang yang banyaklah usia dan juga DJ. Dan ada seperkara lagi kita masih teruskan tu atas idea dan juga saranan pengerusi jawatan kuasa tetap kita, tuan residen kita, iaitu anugerah kepada masjid dan juga surau bagi tahun 2026. Kita masih teruskan tahun tu.
2: Tahun lepas kita start, tahun tu sambung lagi.
1: Sambung lagi untuk tahun tu. Walaupun keadaan berjerbu tu, semangat ya, anugerah untuk masjid surau tu.
0: Dan untuk tu yang kita ngedah borang, alhamdulillah kita dapat 10 penyertaan daripada masjid dan surau. Dan sidak masjid dan surau tu kita audit oleh pihak JAIS dengan menggunakan standard penarafan bintang Masjid Sarawak.
1: Oh, makin bintang
0: Okey. Jadi siapa yang bintang banyak yang menang lah. Dia dapat anugerah itu sebagai penghargaan lah kepada komitmen dan juga dedikasi sidak jawatan kuasa pengurusan untuk menguruskan rumah Allah, untuk membawa manfaat masjid kepada seluruh umat Islam di bahagian Siaman.
1: Kacak tu, ada bintang-bintang juga.
0: Ada bintang.
1: Itu mesti semangat tu.
2: Saya nambah sikit.
1: Boleh.
2: Sebenarnya kita nak memberikan semangat dan role model tadi kan kepada masjid dan juga surau lain supaya menyertai, supaya sama-sama diberikan bintang.
0: Betul.
2: Kalau Nyananga misal kata satu masjid surau tu yang dapat, Nyananga apa kriteria yang membolehkan setidaknya boleh dapat macam dia juga? Hanya belajarlah. Asyik hal kita belajar dari mula dulu. Baru kita naik, kita dapat capai.
1: Bo ada idea kreatifnya.
2: Kalau kita si wujudkan anugerah tu, kita si tahu.
1: Pemikiran kita ke hadapan yang
2: berhadapan. Jadi kita nak menggalakkan semua. Sik kisah, semuanya ada peluang.
0: Betul.
2: Asalkannya menyertai.
1: Sik ditinggal sidak tu sebenarnya. Sik ada. Ya guna bintang tu.
0: Hai, idea tuan pengusi kita bermula tahun lepas lah. Bagian lain
1: sik tahu. Sik kira lo idea ya pengusi.
2: Tambah lagi
1: sikit-sikit. Jangan dijuk ilah. Sabar kita satu persatu nak. Okey.
0: DJ rasa dalam rancangan naik jiran sekampung masa
1: gitu. Saya dulu pernah jadi penerbit jiran sekampung di Kuching. Tapi sik lama jual lah. Dah ya pindah pulang Semanggang. Okeylah ustaz. Kalau kita cerita lagi jiran sekampung lah. Kita pulang baru ke yang berbagai atas mahra tu. Okey, macam ni dengan atur cara majlis pengisian sepanjang hari ya, 26 Ogos ya tuan. Jadi siapa tetamu kehormat yang dijangka hadir bagi majlis ya tuan? Kita nak tahu juga lah.
2: Kita tanya soalan dengan saya tengok. Okey, jadi kita telah menjemput kedua-dua yang berhormat kita. Yang pertama Yang Berhormat Ahli Parlimen P201 Batang Lepah untuk hadir bersama-sama kita. Yang Berhormat Tuan Haji Muhammad Syafizan bin Haji Kipli. Ha? Kemudian kita juga menyemput Yang Berhormat Ahli Dewan Undangan Negeri N28 Lingga. Itu Yang Berhormat Puan Dayang Norazah binti Haji Awang Soho untuk hadir bersama-sama kita. Jadi di samping itu saya juga akan hadir, akan memberikan ucapan sebagai pengurusi jawatankuasa tetap Perayaan Islam Bahagian Seri Aman. Selepas itu ucapan Yang Berhormat Puan Dayang Norazah, kemudian ucapan perasmian penangguhan oleh Yang Berhormat Tuan Haji Muhammad Syafizan. Lepas itu ini masa yang ditunggu-tunggu majlis penyampaian hadiah kepada pertandingan spanduk, pemenang pertandingan spanduk, dan juga hadiah anugerah pengurusan masjid dan surau tadi. Agak lumayan juga sebenarnya hadiah tu kita dah kumpul.
1: Ya, dalam apa kita nanggap bayangan ya teh lumayan. Siapa dia pandai di situ?
2: Siapa kita nak nyuruhnya jadi atau surprise.
1: Kasio.
2: Nya akan diumum pada masa yo aja.
1: Ya, musik yo nya sik ada kejutan. Nya main kejut-kejut tu.
2: Selain daripada di JMI kita juga ada mengadakan zikir mahraban.
1: Zikir mahraban ya.
2: Dah kita tadi siapa jadi kita masukkan zikir mahaban pakai nambah program kita.
1: Nama saya tadi selingan, hiburan selingan.
2: Kita si berharap lebih kurang 1 jam. Siapa berharap kita berkumpul di masjid. Jadi apabila kita berkumpul, kita isi
1: bagus juga dengan zikir. Meriah lah rupanya.
2: Ada lagi lah program-program lain yang akan kita surprise kan.
1: Surprise pun padah lah punya surprise tu.
2: Mana tahu datang.
1: Okey. Jadi Ustaz, oleh kerana yang berbahagia tuan tadi nya ada madah tema untuk sambutan Maulid Rasul Pingkat Seriaman untuk tahun tu. Jadi Ustaz boleh terangkan maksud ertinya tema Ummah Maju Makmur dalam kerangka sambutan Maulid Rasul tu. Terus soalan keempat dah si Baso.
3: Okey. Buat yang lupa lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tema peringkat negeri pun sama kita pada tahun tu, iaitu Ummah Maju Makmur. Jadi Ummah Maju Makmur dalam konteks kita menyambut hari kelahiran junjungan besar Nabi sallallahu alaihi wasallam, nya kita nak beri fokus kepada kemajuan yang seimbang, iaitu kemajuan di dunia dan juga kemajuan di akhirat. Jadi kalau kita nangga maksud ummah maju adalah ummah yang berpegang pada agama, iaitu agama Islam lah. Kita umat Islam, kita ikut apa yang dianjurkan di dalam Al-Quran dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua, umat yang akhlaknya mulia. Lebih-lebih lagi kita tinggal dalam masyarakat yang majmuk, kita sebagai umat Islam harus menunjukkan akhlak yang baik lah. Sebagaimana Nabi disebut oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, akhlak Nabi itu sebagai akhlak Al-Quran, kata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Jadi umat Islam hendaklah sentiasa nunjuk contoh kita tu jujur, kita tu amanah, dan kita tu mempunyai hubungan yang baik dengan sesama manusia lah. Dan kalau kita nanggap ummah yang makmur adalah ummah yang hidup aman, ummah yang bersatu padu, dan ummah yang hidupnya diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila kita nak nilit balik sejarah hidup Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, panjang pun nak kita cerita di situ, tak cukup masa . Jadi kita nangga macam ni nak ada ceramah khas.
1: Kelak kita ngolah
3: Boleh insyaallah. Kita nangga Nabi sallallahu alaihi wasallam yang membina kota Madinah dengan asas kasih sayang dan juga keadilan. Untuk yang ditunjukkan oleh Yang Berhormat Premier kita pun sel. Bagaimana kita nangga kita berlaku adil kepada semua agama, semua kaum, semua bangsa, dan kita di Siak Aman tak lebih-lebih lagi Tuan Presiden. Macam ni kita nak mengekalkan perpaduan,
2: keharmonian,
3: keharmonian,
2: persefahaman dalam kita.
3: Sama kita bersama-sama tetap, sama-sama kita minum kopi dan sebagainya lah. Itu ditunjukkan oleh Nabi SAW. Jadi baca balik sirah sejarah perjuangan Nabi SAW. Di sini kita dapat tangga sibuk ngambil sidak K-pop jadi role model kita nak. Sibuk ngambil
1: tu dah cukup dah.
3: Artis barat ke apakah, kita ngambil Nabi SAW sebagai contoh ikutan kita ya. Yang paling bagus lah di Jamie dan adik kakak sekalian lah. Jadi ya, sedikit ulasan daripada saya tentang tema Ummah Maju Makmur sempena sambutan Maulidur Rasul peringkat bagian Sri Aman pada tahun tu.
1: Soalan keempat sudah terjawab, dah diungkai kita nanti berkenaan dengan temanya Ummah Maju Makmur. Jadi silah kita jemput ajak nak, kita dah tahu artinya nak tuan. Okey, jadi seterusnya tuan, apa harapan kepada tuan selaku resident dan juga pengerusi jawatankuasa tetap Perayaan Islam Bahagian Sri Aman mengenai majlis sambutan Maulidur Rasul peringkat Bahagian Sri Aman untuk tahun tu 2026 dalam situasi yang cukup berbeza si macam tahun lepas kita belakang tahun tuknya
2: tahun situasinya. Lepas JMI kita ada hujan.
1: Hujan sikit eh. Tapi hujan tu sejuknya. Mana yang jalan?
2: Untuk lain. Musim panas.
1: Panas.
2: Ada jerbu. Ini ada berbeza. Lepas.
1: Ya, nanti.
2: Jadi walaupun harapan saya lah, saya nak melihat seluruh masyarakat Islam. Saya kisahnya berada di Sri Aman, di Lingga, di Pantu, di Lebuh Antu, di Lili yang ada. Dapat berkumpul bersama-sama kita. Kerana itulah masa untuk kita berkumpul, kita sama-sama mengingati junjungan besar kita. Dan sambutan Maulidur Rasul itu adalah satu manifestasi kesatuan kita sebagai umat Islam. Okay? Dan pimpinan itu akan menjadi ruang untuk kita menghayati kembali sirah perjuangan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan satu keunikan kita di bahagian Sri Aman tu untuk pengetahuan DJ Amy dan para pendengar. Okey. Kita lihat bila ada program baru untuk tadi, saya dijemput program sambutan gawai. Ada berarakan juga. Saya ada. Sebelum ya awal tahun tek kita ada sambutan tahun baru Cina. Saya dijemput juga. So tahun tu kita maulah sambutan Maulidur Rasul. Kita jemput ada juga non Muslim untuk datang. Dan mereka akan datang insyaAllah.
1: Ramai lagi.
2: Walaupun siapa barang tenang, yang sama kita berkumpul.
1: Berhimpun
2: di Masjid Bandar. Ini satu yang dinyatakan oleh Ustaz Kamarul tadi. Kita nak menunjukkan kesatuan kita. Walaupun kita berbeza agama, berbeza bangsa dan etnik, tetapi ia si bermaksud kita tu berpecah belah. Kesatuan kita Sri Aman tu terkenal dengan persefahaman, keharmonian kita yang mana tadi nak kita sama-sama duduk kedai kopi walaupun berlainan agama etnik, kita boleh berbincang. Macam ni kita nak membangunkan, memajukan Sri Aman bersama-sama. Okey. Jadi itu satu yang saya harapkan kita bersama-sama. Dan begitu juga dengan semua golongan yang ada. Si kisahnya orang tua kah, kita mana tadi nak?
1: Orang biak ke?
2: Dan remaja ada juga kanak-kanak pun tahun lepas saya tak ada timba tidak yang jual walaupun hari hujan timba atau untuk jangan risau sebab kita berhimpun aja
1: si belakang
2: insyaallah kita dalam masjid ada ikon lah. Jadi si ada jerbu ada kena jerbu sama-sama kita, jadi kita pun dapat membawa golongan muda ini bersama-sama dengan kita bukan aja orang dewasa orang muda supaya itu jadi role model setidaknya itu pula akan menjadi generasi pelapis kita macam tu rupanya acuan kita masyarakat kita di bahagian Sri Aman. Untuk menjadi maju kita mesti bersatu padu. Saya kisah apa agama bangsa yang saya nak tekankan. Jangan kita berpecah belah kerana benda-benda perkara-perkara kecil kita ungkit, kita perkara remeh diungkitkan benda yang membawa saya dah membawa faedah pun. Betul tak Ustaz? Ustaz tak rugi lah maksud saya nak. Mbak kerugian kepada kita. Kalau kita ada masalah sama kita, sama kita ke apa, bincang sama kita. Jangan dimbak public, yang public tu dia macam-macam pemahamannya sih sama labelnya.
3: Jangan disiram di media sosial.
2: Jangan ikut di media sosial.
1: Jangan ikut perasaan.
2: Jangan ikut perasaan. Benda kecil boleh bincang. Si faham bertanya.
1: Mak hati happy je kita. Gembira. Okey. Ya, harapan daripada Tuan Resident selaku pengurusi tetap jawatan kuasa lah. Perayaan untuk tahun tu sebenarnya dengan Maulidur Rasul. Jadi Ustaz, kita pun nak tahu juga lah harapan dan juga saranan daripada Ustaz berkenaan dengan majlis sambutan Maulidur Rasul peringkat bahagian Seri Aman untuk tahun 1448 Hijrah. Mau disebut juga tahun Islam tu tu. Seorang tahu. Ada yang lagi masih 1447 je ditulis di sini. Tapi alhamdulillah sudah diedit. Tahun 2026. Okey. Macam ni Ustaz, harapan saranan.
3: Okey, terima kasih Adik Jamie, sedang pendengar Sri Aman FM.
1: Ya.
3: Aku cakap tersasul ni bersama FM Sri Aman FM. Jadi saya sangat setuju dengan apa yang disebut oleh Tuan Residen tadi, dan saya minta izin Tuan Residen untuk saya jemput dan mempersilakan.
2: Silakan.
3: Mana-mana individu, mana-mana orang
2: besar, biar kecil
3: yang nak datang, mana-mana individu, mana-mana orang yang nak bersedekah makanan.
1: Itu bagus nak tu.
3: Tuan Residen, mungkin ada orang nak bersedekah dan besi tahu channelnya gini.
1: Bermuah hati.
3: Amalan infak.
1: Bermuah hati ya nak.
3: Okay. Oh, mau nak bersedekah boleh ngantar makanan ke masjid bandar. Tuan Insiden minta izin kita
2: Boleh.
1: Dia anu baru di bandar anu beli tepung dah. Ya, di mau itu.
3: Mun kita berlarap dulu biasa kita menjemput orang untuk bersedekah di tepi-tepi jalan. Sedekah air, sedekah buah, sedekah roti. Jadi tu kita berhimpun siapa nak bersedekah makanan, nak berinfak ya, nak nambah pahala boleh. Antara
1: sandwich kah,
3: musangking kah, duri hitam kah ke masjid bandar Seri Aman tu Residen
2: nak musangking
1: kah? Tu duty sampai pukul 12 tu sebenarnya. Perut dah bocong juga lah nanti. Bunyi dah perut tu. Tak bosor dah itu.
3: Okay, jadi Jamie, macam yang saya padah tadi, mudah-mudahan sambutan Maulidur Rasul kita pada tahun tu, yang saban tahun kita sambut, bukanlah sekadar sambutan semata-mata. Tapi yang kita mau adalah kita lebih dekat, lebih cinta, lebih sayang kepada baginda junjungan besar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi pernah ditanya oleh para sahabat, siapa yang orang yang Nabi paling sayang? Jadi jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling aku sayang adalah umat akhir zaman, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahabat nanya, kena umat akhir zaman, kena si kemek orang. Jadi kata Nabi, umat akhir zaman yang si pernah bertemu dengan aku, si pernah berjumpa dengan aku, si pernah nanggar muka aku, tapi daknya tetap taat kepada aku sebagai Nabi terakhir utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita tu sangat disayangi oleh Nabi. Jadi sebaik-baiknya kita pun lebih menyayangi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sama-sama sempena dengan sambutan Maulidur Rasul pada tahun tu, kita tingkatkan kita pun kecintaan kepada junjungan besar Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita tingkatkan akhlak kita sebagai umat Islam. Kita simaklah kita orang Islam tu ditanggap pelik-pelik dan sebagainya lah. Kita nanggap aja apa yang dibuatlah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya sangat lebih daripada cukup untuk kita membentuk jati diri kita sebagai seorang Muslim yang sejati dan boleh jadi contoh kepada rakan-rakan kita yang lain, insyaAllah.
1: Ya, dah jelas dah harapan dah jelas, sana. Ada iktibarnya di siang. Mesti ada iktibar macam ni. Saya ada pengajaran tujuan penghayatannya.
3: Saya ada ujung.
1: Atang lalu hulang atau start. Okay. Sekali lagi setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih diucapkan kepada yang berbahagia Tuan Maharasan Residen Bahagian Seri Aman mengangkat pengerusi jawatan kuasa tetap Perayaan Islam Bahagian Seri Aman, dan juga Ustaz Kamarul Zaman bin Haji Kawi, Pegawai Tadbir Agama Islam Bahagian, Pejabat Agama Islam Bahagian Seri Aman. Teruja kita tu sebenarnya. Nak nama first time tu Soro dah hari-hari dah keluar. Tu dah orang.
3: Ada udi.
1: Ada lagi. Kenapa? Kelak dia siap akan disebut lagi tu lagi. Sebab sudi meluangkan masa berkongsi maklumat. Ambil masa sikit tu walaupun dalam keadaan bercerbu di luar ya, mengenai majlis sambutan Maulidur Rasul peringkat pengansi aman. Mungkin sebelum berakhir tu, mungkin yang berbahagia tuan, pesanan penting untuk situasi kita kini itu, khususnya kepada para pendengar kita di bahagian Siaman maupun di bahagian Betong. Sekarang kita boleh didengar di seluruh dunia sebab kita tu RTM global. Boleh kita beri apa tu, pesanan lah, apa nasihat ke apa ke?
2: Kada aja bu nak.
1: Kini
2: itu tadi pukul 9 tadi 190 IPU Siaman. Mungkin akan meningkat ataupun sama, kita si pasti. Tetapi kemarin sudah ada dikeluarkan satu kenyataan berkenaan perkara ini. Sekolah kita di bahagian Siaman terus ditutup. Okey, itu pada 20 kemarin dan hari ini 21.
3: Betul.
2: Hari Senin lah si pasti lagi tunggu pengumuman perkembangan terkini ya daripada pihak berkuasa. Untuk 2-3 hari lepas kita dapati kita ada penurunan di bawah 100 IPU kita
3: lepas hujan.
2: Lepas hujan.
1: Kategori sederhana tuan.
2: Sederhana kita pun syukur alhamdulillah kita baru nak happy-happy dah lah. 2-3 hari kita meningkat lagi.
1: Naik baru.
2: Jadi kami pun bila kita dalam jawatan kuasa tetap pada Islam nak membuat keputusan ni, kita melihat perkembangan tu.
1: Betul.
2: Lama hati kita tadi kita nak juga mendapat mula barak. Tapi apa kan daya menyetek di bawah 100 mungkin kita akan teruskan.
3: Betul.
2: Bila 2-3 hari itu meningkat lagi kita pun si berani juga lah. Kita nak jaga keselamatan, kesihatan semua peserta-peserta kita.
3: Betul.
2: Jadi saya ingin mengambil kesempatan ini sebagai residen bahagian Sri Aman untuk memastikan kita mengurangkan kegiatan di luar bangunan kita lah. Sekolah tadi tutup, of course yang biar tadi berada di rumah okay? Ataupun di asrama si berada di luar okay? Jadi kita terpaksa keluar rumah atas tujuan-tujuan yang perlu dipakai mask lah. Pakai mask terutama sekali orang yang risiko tinggi yang ada penyakit asma. Bahasa kita kampung apa sebutnya DJ?
1: Kilalah.
2: Hampus. Jangan sekali-kali kita meredah jobo lah. Mungkin kita meredah jobo siapa sepeta kita pergi. Okey. Jadi begitu juga untuk peladang, petani, orang ada tanah. Janganlah nambah lagi. Sudah cukuplah apa yang berlaku di Kalimantan Barat tu. Nampak ke situ. Kita di situ nunuk lagi. Jangan mula macam itu. Kita hari ini Arabi stres kami Amy. Seminggu kita madam api di Kejantau. Daripada hari Senin sampai hari Ahad cun seminggu.
3: Pantau hektar tu no.
1: Tapi terpaksa ditamatkan lah.
2: Saya boleh segera kita madam. Sebab apa? Kita mau menjadi bagian yang menyumbang.
3: Betul.
2: Kepada jerbu di Sarawak tu.
1: Bukan masa ya dah ada hujan lempat. 4,000 petir yang untuk
2: lepas ya baru hujan.
1: Hujan. Bisono asa ialah sebab ya ada kategori sederhana itu 90 lebih macam ya.
2: Saya pun masa saya kan saya pengusi jawatan kuasa pengurusan bencana bahagian Siaman. Saya risau sebab apa punya berlarutan sampai 2 minggu 3 minggu ia akan merebak kepada ladang-ladang kelapa sawit, tanah-tanah yang ada pemilik tu yang membawa kerugian kepada kita. Ia yang kita nak pastikan. Saya ucap makasih lah dengan pasukan operasi kita diketuai oleh pihak bomba dan penyelamat Zon 3 Siaman dan juga Angkatan Pertahanan Awam, pihak DID, pihak NGO, ketua masyarakat yang menyumbang juga beri makanan, minuman kepada kita pun tim ya.
3: Berbilang kaum
2: Berbilang kaum lah. Saya nanggah sidangnya dia semangat kita mau supaya kita fokus macam ni kita nak menyelesaikan isu tu bersama.
1: Jadi sekarang ni tuan, penyebaran maklumat di media sosial
2: Boleh
1: kita Betul, tambah betul. Sikit tu ambil ya. Masa tu luang untuk bersama lah.
2: Mungkin kita nak tahu apa perkembangan tanggal lah daripada official statement yang disebarkan oleh ATM, oleh penerangan, daripada UKA siapa semua nak. Sida tu ngambil sosnya daripada jawatan kuasa pengurusan bencana negeri Sarawak. Jadinya sahih. Jangan ngambil nak tahu 1997.
1: Jangan limpak ya, jangan diambil.
2: Zaman ni orang mari. Dia lebu, nak tinggi.
1: Jangan diingkit semula.
3: Menimbulkan panik.
2: Nak ya, dia cerita balik. Tidak, kita digambarkan. Si Aman tu paling tinggi. Alhamdulillah.
1: Si Aman ni pernah. Tiba-tiba cakap
2: dia nak. Ya, tak kita si mau macam ni. Kita jangan menyebarkan. Mungkin ada, kita cek dulu. Mun sahih, buat kita nyebar. Mun si sahih, jangan.
1: Si pasti jangan kongsi.
2: Jangan kongsi. Betul, betul, betul. Itu yang kita mau.
1: Okey, saya nak beralih dengan Ustaz. Sebelum kita berakhir tu Ustaz.
3: Ada.
1: Sebab bila kita dah berfikir tu jaga sedia aja.
3: Boleh.
1: Iktibar daripada kejadian yang berlaku. Mungkin hikmahnya kah ataupunnya satu peringatan daripada Yang Maha Esa untuk semua. Macam dia tu Ustaz, beri sikit je Ustaz.
3: Okey. Terima kasih Adik Jamie.
1: Ya.
3: Hari bunyi soalan tu.
1: Hari tu hari Jumaat sesuai sekali lah. Ceramah kita dengar.
3: Pertama sekalinya segala yang berlaku di atas muka bumi tu segalanya adalah ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan segalanya adalah salah satu bentuk ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila Allah menguji, maknanya Allah sayang dengan kita. Yang perlu kita risau bila kita asyik diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita dah diajak. Maknanya kita semakin hari semakin jauh, semakin jauh, semakin jauh. Maknanya bila mana kita dapat musibah jerbu untuk sebagai contohnya, maka kita umat Islam kita akan berdoa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ada masjid yang menganjurkan solat hajat dan sebagainya. Kita lebih dekat kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala sebenarnya. Kita minta dengan Allah diturunkan hujan contohnya sebab kita tak panas. Nang panas dah lampu sepanas lagi. Nah. Mun di rumah nang binasa nang asanya.
1: Kipas ada rasa.
3: Selalu beli aircon semua pada. Jadi kita semakin kita diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka lumrah kita sebagai manusia bila kita susah, kita akan cari tempat untuk bergantung. Dan mungkin kita dah lama anyut, maka ujian Allah datang supaya kita terdekat balik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin kita lama dah sik berdoa dengan Allah Subhanahu Wa Taala kadang pun beang-beang ekspres saja. Tutup lalu habis. Bila dah terakhir tak beri salam, lalu berikut depan TV nak nanggar cerita si Jamali tak contohnya cerita apa tak bulan henti bicara.
1: Saya dah nanggar cerita. Si minat saya.
3: Benar sih
1: tu. Tengah malam lalu tu memang kami si yang gila lah.
3: Asal sim saya aja
1: nanggar. Betul. Mun dokumentari orang putih nak channel tok lah. Ayah suka.
3: Lah cek ya.
1: Orang putih pun. Cerita hantu pun kami si mau juga.
3: Jadi sambung sikit je dia.
1: Lalu
3: melelap kita tu pula.
1: Tak payah berkaitan.
3: Jadi itulah satu cara kita untuk kita kembali dekat kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita anggap ujian yang Allah beri itu sebagai menyusahkan kita. Anggapnya sebagai satu tanda bahawa Allah tu sayang dengan kita. Contoh mungkin kita sakit kita sakit aduh kita minta dengan Tuhan, ya Allah, kurangkanlah kesakitan aku, ya Allah, sembuhkanlah aku. Mak bapak kita sakit, ya Allah, berikanlah kesihatan kepada mak bapak kita, macam sediakanlah, ya Allah. Jadi segala yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah ujian. Dan ujian kena ingat, kita kena terima dengan redha, kita kena ambil positif lah. Ambil positif, jangan bersangka buruk dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sentiasa bersangka baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala, minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya percaya ada di kalangan kita yang lama si menadah tangan berdoa dengan Allah Subhanahu Wa Taala dengan hati yang tulus ikhlas. Ijel?
1: Ya.
3: Iyalah kita ambak kami ceramah dek.
1: Semoga perkongsian tu hanya memberikan manfaat yang besar lah dan jelas kepada para pendengar yang mengikuti siaran Seri Aman FM. InsyaAllah berjumpa lagi ya, yang berbahagia tuan. Terima kasih ambil masa juga DJ Ustaz. Okay, pertama kali kita bertemu Ustaz dengan suara bulan Ramadan nah, Azimah pun sama tu. Okey, sekian, terima kasih. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Baik, para pendengar kita, kita teruskan dengan lagu ini Hijaz dengan Salam Maulidur Rasul.

0: Pelbagai panduan kehidupan, ikuti Tazkirah Agama Nurani, siarannya hari Jumaat 11.30 minit pagi di Sri Aman FM 89.5 MHz. Inspirasi berinformasi.
1: Bismillah, alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kepada semua pendengar, apa khabar? Moga baik-baik dalam hendaknya. Kalau ada yang tak sihat, moga Allah sembuhkan. Kalau ada yang kelaparan, moga Allah kenyangkan. Dan siapa yang lemah iman, moga Allah tinggikan iman. Kenapa Ustaz mula dengan macam tu? Sebenarnya tajuk ni ada kaitan dengan saya. Apa tajuknya Ustaz? Tajuknya Kiblat Pendakwah Milenia. Milenia ni bahasa cantik lah, bahasa kau asalnya Kiblat Pendakwah Akhir Zaman. Ambil. Jadi macam mana Ustaz? Kan kita sekarang ni banyak ustaz-ustaz selebriti, banyak ustaz-ustaz apa kita kata daripada rancangan realiti. Kemana kiblat dia? Kena ingat ya, para ulama sebut daripada surah Al-Kahfi, Allah tegur mereka-mereka yang mencari populariti daripada kerja agama. Nauzubillah min zalik. Mereka-mereka yang buat kerja agama ni sebab nak orang ikut dia, nak orang sembah dia, nak orang pandang dia. Ini semua niat yang salah. Maka saya ambil pesanan Tuan Guru Ismail Qamus. Dia kata apa? Kalau kamu mencari dunia dengan agama ini, maka kamulah sehina-hina bangkai. Allah na'udzubillah min zalik. Jadi ke mana kiblat kita? Maka saya seru kepada adik-adik pendakwah, kepada saya, diri saya sendiri, kepada kawan-kawan saya semua, marilah kita berkiblatkan kembali kepada apa? Al-Quran dan As-Sunnah. Dan janganlah berkiblatkan kepada diri sendiri. Kerjalah secara kolektif. Janganlah kerja kita untuk menghukum satu sama lain, menjahanamkan satu sama lain, menjatuhkan satu sama lain. Betulkan balik niat. Innamal a'malu binniat. Dan kepada adik-adik yang baru nak jadi pendakwa, sekarang saya tengok banyak pendakwa Instagram yang tak kenal pun, subhanallah, banyak bagi nasihat baik-baik, bagus. Tapi Ustaz nak ingatkan, jangan lupa untuk kita semua tambah ilmu. Sebab apa? Bila tambah ilmu, insyaAllah moga-moga kita masih lagi berada di landasan yang benar. Cari guru-guru yang mursyid, cari guru-guru yang baik yang boleh bimbing kita. Contoh saya, ada guru-guru saya Datuk Haji Fadilah Kamsah. Terima kasih Datuk sebab bantu saya. Terima kasih kepada guru-guru kita, masyayikh kita, Syekh Nuruddin Banjari, ustaz-ustaz kita pilih. Yang penting moga-moga kita tak hanyut dalam populariti. Terasa? Alhamdulillah kalau terasa, tanda masih ada lagi iman. Wallahualam.
0: Sebagai panduan kehidupan, ikuti Tazkirah Agama Nurani, siarannya hari Jumaat 11.30 minit pagi di Sri Aman FM 89.5 MHz. Inspirasi berinformasi.

0: Mereka kecil pada usia tetapi besar pada bakat. Dari seluruh negeri, bintang-bintang cilik bakal menyerlah di pentas impian. Siapakah yang bakal mencuri perhatian dan menjadi bintang pilihan anda? Nantikan Bintang Kecil Zon Semenanjung hanya di RTM, saluran pilihan anda.
1: Sekarang disiarkan jadual waktu solat bagi Zon 6 meliputi kawasan Kabong, Lingga, Sri Aman, Engkelili, Lubuk Antu, Betong, Sepauh, Pusak, Saratok, Roban, Debak dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya.
2: Baik, tiba masanya untuk perkongsian info solat fardu bagi Zon 6 pada hari ini Jumaat 21 Ogos 2026 bersamaan dengan 8 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Saudara kaum muslimin dan juga muslimat, masuknya solat fardu zuhur pada tengah hari ini pada pukul 12.40 minit tengah hari dan seterusnya fardu asar pada pukul 3.56 minit petang. Dan untuk fardu maghrib 6.44 minit petang dan fardu isyak 7.55 minit malam. Bagi fardu subuh keesokan pagi pada pukul 5.24 minit pagi dan syuruk 6.33 minit pagi. Info solat bagi Zon 6 itu tadi telah disediakan oleh bahagian Falak Jabatan Mufti Negeri Sarawak.
1: Demikian tadi jadual waktu solat bagi Zon 6 meliputi kawasan Kabong, Lingga, Sri Aman, Engkelili, Lubuk Antu, Betong, Sepauh, Pusak, Saratok, Roban, Debak dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya.

Lebih kurang 9 minit saja lagi kita bersama dalam pertemuan Spektra 912. Semua nak iharimu. Terima kasih kepada semua yang setia bersama untuk jam yang terakhir ini, jam yang ketiga, kerana kita akan berakhir pada pukul 12.30 hari. Seterusnya rancangan yang disiarkan dari YFM, Saran Dalam Bahasa Iman, dan anda akan mengikuti berita tengah hari. Baik, terima kasih kepada kedua tetamu kita tadi yang berbahagia, Tuan Mahra Saleh, Presiden Bahagian Seri Aman, merangkap Pengerusi Jawatankuasa Tetap Perayaan Islam Bahagian Seri Aman, dan juga Ustaz Kamarul Zaman bin Haji Kawi, Pegawai Tadbir Agama Islam Bahagian Pejabat Agama Islam Bahagian Seri Aman, yang telah berkongsi mengenai Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Bahagian Seri Aman untuk tahun 2026 Masihi bersamaan dengan 1448 Hijrah, yang akan berlangsung pada 26 Ogos 2026, ya, hari Rabu. Jadi jelas atas perkongsian yang dibawakan di Seri Aman FM, ya. Okey, untuk seterusnya saya nak bacakan kesinambungan komen serta ucapan daripada rakan Facebook kita. Kami sedang hantar pesanan. Jangan lupa ya, follow page Seri Aman FM, ya. Follow, like, share dan follow, ya. Facebook Seri Aman FM pada setiap kali kami bersiaran, ya. Okey, Azman Muhammad, Nyamadah lagu Arab Steady Seri Aman FM. Terima kasih banyak atas sokongan anda, perhatian anda. Dan kemudiannya, Madu Kemenyan, Assalamualaikum Amy di Seri Aman FM, selamat bersiaran, semoga dipermudahkan segala tugasan. Terima kasih Madu Kemenyan. Agnes Indah Robin, selamat pagi, selamat bersiaran menerusi Spektra 912 di Seri Aman FM. Cuaca kat Miri pagi tok panas, minta kita siarkan lagu Datuk Ramli Sarip dan Datuk Khatijah Ibrahim, buat hiburan sendiri sambil layan radio, buat buat penyampaian, semoga dipermudahkan segala urusan. Terima kasih, terima kasih untuk anda, ya. Dan seterusnya, Awang Syukri, semoga dipermudahkan segala urusan sambutan Maulidur Rasul di Seri Aman, ya. Okey, mudah-mudahan, amin. Induk Kanawit, selamat pagi dan selamat bertugas, ceria selalu. Cuaca cerah di Kanawit. Zilahani dari Kanawit. Oh, Zilahani, namanya Induk Kanawit, ya. Okeylah Zila, nak request barang lagu disilakan. Untuk hiburan semua pendengar setia Seri Aman FM dan semua rakan Facebook, semua yang mengenali dirinya, ya. Semoga terhibur, buat penyampai juga katanya. Dan salam Jumaat buat semua. Terima kasih, terima kasih banyak-banyak untuk Indo Kanawit ataupun Zila Hani. Matih, sedih lupa Matih di Seratok rasanya, di Seratok, ya. Okey, Assalamualaikum Amy, dan selamat bertugas, semoga urusan dipermudahkan segalanya. Waalaikumsalam. Dan akhir sekali, Ramli Li, Assalamualaikum, selamat bertugas, semoga sehat, ceria-ceria selalu bersama rakan pendengar Seri Aman FM, pasti yang terbaik. Terima kasih Meritam, Ibu Syakir, terima kasih banyak atas perkongsian kiriman, komen serta ucapan kita. Jadi Amy, sampai di situ lah, ya. InsyaAllah kita akan bersua pada hari Isnin kelak. Jangan lupa di kakak info ekspresi, ya, perkongsian aktiviti dan juga program yang bakal kita muatkan. Berkongsi lah apa yang berlaku di sekitar Seri Aman dan juga di bahagian Betong untuk info ekspresi kita. Baik, terimalah untuk pilihan kita yang terakhir, Shima dengan Kepangkuanmu. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Terima kasih semua. Salam Malaysia Madani. Kesejahteraan din.

Selamat tengah hari bukan lain aku Daniel Stephen bak berita tengah hari YFM. Kualiti angin bak Serian mengkang balat nak manah ke pengerai ianya tikas pengamah angin 240 IPU nak pukul 10 pagi tadi. Berlalu ke penerang sistem pengatur tikas pengamah angin PIMS Opis Rampak Menua 8 bengkang 2 di Sarawak Megak bak ikas nak manah ke pengerai. Seri aman 190 ditangkan ke Kuching 184, Semerahan 178, Serikai 174, Sibu 156, Bintulu 154, Semalaju 151, Ngau Kapit 141. Berbangunnya 4 bengkah dur ke Bukai Batikas Jilan Pemersi, ianya 96, IAP Miri 78, Miri 77, Ngau Limbang 63. Wah Festival 2026 datai baru ngangkat ke Kuchingnya di Palan di ditapat ke pengawal seni budaya ngau pendia penghidup di Sarawak bak pengerami nyak ke dekat diatur dalam tempoh 31 hari. Berangkat 1 ngagai 31 hari bulan 10 tu ilah. Festival ke diatur ninteng tahun tu ilah dekat mandang ke 83 itik aktiviti serta 440 itik ke diatur ninteng hari. Ke diatur 49 pengatur kolaborator bak 62 bengkian dur di Kuching yang kawa 14 itik pemandang seni, muzik, budaya, komedi, teater, pemakai, filem, lumba ngau pengelantang. Lebuh ke berjakup maya berjadi turai kalender festival What About Kuching Wak Tu Seni di Kuching. Menteri Dagan Temuai Industri Kreatif ngau mandang ke seni Sarawak MTCP Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah madah ke pemuja Wak Kenyau hari tahun 2017 dan mandang ke festival kreatif tu olehnya di ke pelasar ngemansang ke sektor dagan temuai ngau ekonomi menua tu. Nambai kenyak yang ada ke penatai bala temuai lebuh maya bulan Oktober tu. Boleh mengangkat ke ekonomi bah industri hotel, pemakai, pengangkut, kraft, penglandik jari, ngau pengawak dagang. Dato' Sri Abdul Karim mandah ke festival temegak dekat diatur di Sibu ngau Miri mandang ke pengeraminya ke dolok berengkah diatur bak Kuching Subah. Diatur dah majak ngerembai di Sarawak. Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Bilal Shah bisi datai bahawa pengeramai makan lemai berserimai dengan penemuaya di Kuching malam tadi. Penatai Sultan Pahang urung pukul 8 malam diambat tuai pemegai menua Sarawak Tun Pehin Sri Dr. Wan Junadi Tuanku Jafar dengan pegawai premier Dato' Parti Yitan Sri Abang Johari Tun Openg. Pengeramai itu berengkah meri basa ngena lagu menua Sarawak dengan Pahang lalu dipandang ke tanda asal Ari Mayuh Bengkah Pupu Bangsa di Sarawak. Belak bisik dipandang ke ianya video kembara kenali Borneo 2023 dengan yang baru pemanah kawa Sarawak ngau Pahang. Pengeram itu megak diperindah ngau pengawal belagu serta artis budaya Sarawak. Sarito Sultan Pahang dekat bersemayang hari Jumaat bak Masjid Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Bilal Shah di Teluk Melano, Sematan lalu menjadi pengerami masjidnya. Polis Kuching ngamat ke bisik nerima report pasal kes ngindik tambai menua Sarawak di Kuching kemari. Kepala Pemesai Polis Pelilih Kuching, SCP Alexander Naga Cabuk, maksud ke penerangan tu bak media. Madah ke report kes tu digagak bak Balai Polis Sungai Mawang ngau Balai Polis Gita. Pansia ke terubah siko orang udah mandang ke video panjai 5 sekian tu bak TikTok. Lalu udahnya yang lekai ngagai TikTok orang bukai. Kes itu dipansir nitya ke Seksyen 504 Kanun Keseksaan. Tinetap ke hukum jil nyentuk ngagai 2 tahun. Serta Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Ia megak ngelalau Mensia Mayuh ngambil kendak ngagak penyarut pengeringat Mensia Mayuh serta ngerogak pengelikun menua.
Siko pelajar ba palan sekolah tinggi ba menua tu udah kena tangkap di pelabak kengembuan dadah bangsa ganja berat 1.08 kilogram ba Batu Kawah kemari. Kepala Polis Pelilih Menoh Pedawan, Pemangku Superintendent Barry William, lebuh ke ditanya RTM adakah suspek berumur 18 tahun. Sudah ditangkap di sebuah apartmen Semai MJC Batu Kawah urung pukul 11.30 minit pagi. Lebuh ke diperasa, polis tertemu ke beg sandiaya, bisik bungkus plastik borak kengembuan dadah bangsa ganja. Lebih kurang berharga RM3,240. Suspek dipelabak ke diupah RM4,000 yang dibungkus plastik itu risiko orang ke bernama Frankie. Sebuah kereta megah sudah ditan, kes dipansiakan itu ke Seksyen 39B, Akta Dadah Berbahaya 1952.

0: segulai sejalan.
1: Segulai sejalan.
2: Okey, bawang kalau tengah hari kita ke selekali itu kita ada ke ngagai Belaga, mini studio di Belaga bersama dengan Nine Moing Berami. Ia ke benung diatur atau ke udah berengkah diatur serito nyentuh ngagai ujung minggu itu. Okey, kita ngagau ke pengelola program kita di Sungai Asam. Hello. Hello. Berdawa bisi signal kawan kita di Sungai Asap. Hello.
3: Hello. Hello Neil.
2: Dah bisa nak.
3: Bisa.
2: Terang tang berdabal.
3: Berdabal. Oh, lagi berdabal bunyi nak. Kenapa
4: nak ni? Balut sebuan itu ni. Bela diri ke sebuan kita.
2: Ya, sebuan oleh ngacau line kita ni.
4: Boleh, boleh. Mengah sebuan orang itu. Tapi ke nyak berita baca ini tadi nyak balan sebuan kita itu.
3: Ya man, entah nanti dengar ke penerang nyawa di ni. Mungkin kami sepianya boleh dengar megang ke sepianya. Boleh coba bahar tu. Terang menyawa dia dengar kami bahar Sungai Sab di tu.
2: Okey, terus gaga kita di Sungai Sab Belaga dan ya.
3: Ya, terima kasih Daniel hari Konti YFM bawa ngelah tengah hari kita ikut sekali itu.
4: Ya betul dengan ya. Jadi betul anal kita ke Sky Talk, kita dah datang kemari, datang ngagai menua atau terbah nu datang di tuan.
3: Aku tu tiga kali ya.
4: Ketiga
3: kali. Tanda ba umah baha atau keturbah ya tu.
4: Keturbah ya itu.
3: Oh, lepas itu nanti bakal kita itu tadi kita ke datang tadi deh. Vibe tu ke tadi pernah kita tu pernah nang ya jauh lain area menua tetelbak yang lama tu.
4: Amainya kita suara datai bakal bawa menua kita empu dulu buat antu di dia nunggu kari. Datai dia semanggang, datai dia orang dia roban dia. Jadi menua kita nyak lain tang datai bawa menua orang itu. Lain ke gak ada pedak kita.
3: Ya amat. Tempat bakal lepas di perhati ke kita nemu banyak orang ke mendambak menua tu naya hari menyari kita etnik kaya nanya ngopi mengapa besar penan itu jadi nanti pak menua kita ada jarang kita mendapat daya hidup orangnya lagi ke original ya
4: ke original di tok menua ya tuan nanti kita mendapat ini ikut atau ke nusing ya bala peningal kita utak ke depeda kita itu bertentang itu atau ke bukit mana itu
3: ya kemana bukitnya amat tanya pun mesti dibalut sebuah mimet kita berarti ke kita berarti ke yang punya anda agak-agak kira agak terang di pedak tua lalu ia ke ngasuh mata aku terlihatnya Tugu ini Tugu pahlawan Umar Baha kebisi pembuat tungak tua tu
4: oh pembuat ni mana nanya untuk ke sikti nari arti udah nyak tangannya netun
3: ya
4: ukir gerbang cukup mana
3: pintu penama kita mendak ukir ya amat halus cari orang ke ngaga asil jari itu terlibat pintu gerbangnya
4: amai nasi amai jadi pelopak kaku bisa dengan kita unyau.
5: Sedua ini nusiu tay aku ada kena kira bapak muanya nak pedas sedua ini.
3: Aku itu cakap aku pula sekumbang kata itu dia bakal kena wujuan pedas.
5: Tak aman bunyi aku sedua ini mana hemat menua ke di kumbang Sabtu.
4: Betul.
5: Aku terubah ya rata gitu bos.
4: Terubahnya sama tu.
5: Terubah ya. Lalu tay kena redati ku tay ke di darah sedua ini hanya Belawiang. Belawiang tu nah.
4: Belawiang ya.
3: Aku kala ya Belawi yang tu tadi Siti ke Nur kita benung live on air jam itu. Yang boleh daripada kita ini tu untuk benung live di TikTok.
4: Benung live di TikTok bawa FM Iban. Up baru 47 iku. Ini nombor kita lekat dulu pingainya. Uji peda kita tay ba belakang kedua.
3: TikTok FM putih 300 ya. Dan 300 ya. Peda deh. Bisa mendak kalau benda ukir kita peda kita kan mendak ya.
4: Ya ukir ba belakang kami tu.
3: Okey, jadi kita yang itu dulu, teman. Ketua peningkat semua berperindang kau. Siti lagu ke dia by ini ke sekali tu ya. Okey, jadi ini tekan kita itu. Lepas tu, bodoh sempat belajar sekolah.
4: Lepas nyinyir nak kena bakunti, lain nak kena badi tu.
3: Jadi kita berperindang dulu kalau lagu hari ini ke sekali tu. Utai kurang.

0: Yangnya tadi lagu Ari Idi. Lagu kedepannya nama Utai Urang.
1: Ya. Ditambah ke terus Ari Uma Bahar itu.
2: Uma Bahar. Hmm.
1: Jadi kan cuma kasih lagi Mr. Raja siap ke benar mengenai live TikTok kita bawa Uma Bahar. Kita akan benda ketiga ya. Ketika jumpa tu rampak menua itu tahu lawak meh TikTok YFM Iban kalau Mr. Raja itu tahu.
0: Iya, kita tahu benda ngau mata kita embu kita ke benda kalau datai. Kau ke kita kuda kalau kita muda oh ni teman wayku coba
1: mulai kau pergi
2: ya jadi ngaji kita ke bisi tek ya jadi dia tu kita bisi live mega ya ba, dalam FB seraya ke bala ke udah matah ke lengan tau ke bedaunya tadi uji mupuat lo kita kita semina bisi sejam ja begulai ba Uma Bahar itu begulai ngau kami aku Ken ngau serta mega Uncle Stone ya begulai ngau kami
1: kita yang sebab kawan ngau Uma Bahar tu jadi sini tu tanya kena pernah aku deh
2: ya.
1: Nanti kita berarti ke genturuang pendia orang kita itu aku nak ya bisi bakal berblok-blok
2: ya
1: berblok-blok nanti tau tiba bakal di menua kita entai nol kita nampi nol kita nyemak yang tadi ba skim gumpurung
2: ya
1: bakal pendia skim gumpurung ba belah skuau dia nak ke ba belah ngungun dia sama tang di tau ya di pegang siti ketuai tanya apa yang mayo bloknya
2: ya
1: kita rumah jadi ya bari facilities kita beda gereja bisa disediakan di tau
2: betul
1: bagaimana muak kita tau abenong orang beli cah di atur upis metanam tupik di tau
2: ya jadi agirkop jadi sida tadi bisa ngajar ya datang di tau ngajar mereka lica tentang ini nanam utai tanam bahasa kebaru ngena penemu IOT Internet of Things
0: ya dia penemu baru bahawa bertanam bertupik namanya bahawa benua kita ke benua mansang di tau ngasil ke hanya mayu lagi.
1: Jadi lepasnya disebut ke IOT itu tadi deh. Internet of Things. Kita berarti ke tetu di situ cara yang kita kau alternatif baru. No orang tinggal kerja pengawal bertanam bertupi tunggal kurang lagi ngena tulang kita mesti ya.
2: Tadi
1: tadi kemudian banyak kaki lepas kaki tu tadi robot megang semua tay. Internetnya robot nak kau.
2: Amai. Jadi nanti kita mendak dia tahu kita dunia jangan mansang. Nanti keliok kita ngetau, kita nugal, kita berdas, kita manggu. Dia tu utainya dekat deserah kita yang ngagai internet ngagai robot megang.
1: Batu jari. Ba enter tak on off.
2: On off. Ya kira bakat tu itu dia jago tu dik jago amai ya. Maka tua tu tadi tua betul bertanam maka aku nanam jagung. Ya cun maya tua tu tadi dekat nyimuar ai tekan tu nya drone menyahkai. Tuan ni pun nurun ni buah bapa panas tua. Ni buah lelah duduk rumah jangan nekan telepon.
1: Ya
2: reti ya.
1: Kita berarti nanti kita berkebun tu selalu kita mesti kan diau tu kengumban diri bermua. Dia tu ngambil ke contoh deh. Bakal dia dari habis dari mana? Dia bekerja berkucang tak dia boleh mengerja ke kebun dia bak bintulu itu.
2: Betul ya.
0: Jadinya Siti penemu ke cukuman. Pelabu kelebih lagi bak sidak ke diau bak sungai asap di tu menemu ke baru ke sidak ya kenang gemeran ke pengawak bertanam betupe tu nanti kita berarti ke di sungai asap tu setiap hari utai atau ke produk sidak ianya sawit ya
1: kibak kenan nanti
0: pada
1: sawit mengapa
0: ada sawit
1: ada tanya apa benda sawit besar kita berarti kemudian nyok bakat tu mesti kurang kerja lah banyak dari pemaju teknologi bisa dikena
2: mega. Betul.
1: Pasungnya sap itu.
2: Nanti kita mendak ngeracun maja semua ngena perangkat elektronik maka punya kurang ya. Jadinya Siti utai ke da baik perintah kita ke dia tu ya ke mai utai ke maju utai ke moden tu tadi. Tamak ngagai semua macam perkara. Berikan nilai tak ni buat nurun kita ni tuan
0: betul kan ini kita rat gini
2: nak dah nampak
0: ganjong diri
1: logik tak kode dari kita nemu dalam masa 2-3 tahun lagi dah maju AI tu dah bisik teh nak ikannya nepuk di dalam
2: halo boleh dijual ke menua Brazil apa semua ya utai tahu ke kedai ya betul ni kita tentang Siti adalah uji kita yang ngira. Dini kita kalau nyangka pernah orang beribu atau ngena telepawan.
1: Amal.
2: Nanti nadai surat, nadai steam di dilihat.
1: Kami ke contoh bukan kita ke RTM radio di lokasi.
2: Betul.
1: Benda yang ngomong sobat itu. Nanti sobat, kaya bola kak 2-3 luri lah kaya. Main perengkah kena kita ya live bukan ke dia tahu deh. Boleh terus apa orang penolong lalu mudah kita ya sungai asap itu. Tentang dia. kaya ke madah tanya. Terminal City pilih City aja.
2: Betul.
1: Nung angkut perkatupan ngujung kita pan uliah di dinga ba serata Sarawak jam.
2: Amai gitu. Betul. Hanya utai nyadi kelian maka kita dia tahu maka babayar. Ni buat pengguna duit lagi. Ngena telepon udah babayar.
0: Ya, scan aja.
2: QR aja. QR code. Duit. Mayar mi, mayar kuyah semua. Enaknya.
1: Okey, jadi ya. Siti lagi take ke patut dikingat kemengagai kita bak Sungai Asap itu aku lebat keringat kerajaan promoter deh.
2: Ya.
1: Bagilah siapa kita bak belah belaga, bak belah asap atau belah itu bau pan.
2: Betul.
1: Tahu mansang kita lawan cata kenyalang dekat dibuka gelanggang ya bak Uma Bahar itu.
2: Bak itu kami nanti kita. Ya, kita dekat bergulai ngosiku juri kenang segi debaik kami. Oh. Ya, hari sibu kami ngambil ya, okay, sebarangnya. Dambik kami hari sibu. Alo de into kami mana pergi lah.
1: Ya. Oh. Mana juri kami tu ya okay, siapa orang megah deh.
2: Ya.
1: Pak penggeriannya nanti itu lulu enggak pada tu.
2: Lulu enggak
1: ya.
2: Lagi
1: ya.
2: Okay,
1: sum
2: 100 kilo nya
1: spiak jari
0: jaya ngangkat.
2: Spiak jari aja sum 100 kilo. Kan pamanya. Dia kita ngira ya. Lepas kami empu mendak kemari ya ngalih ke bin lebuh ke kap sengki ngau kereta.
1: Oh. Belum pula aja. Spiak jari aja.
2: Spiak jari. Baik bu win si bu. Oke, okay, nama lagu kita.
1: Panjai nyen tu dah.
2: Panjai. Okey, kita mesti lagu pelapak aku. Kita ngangau ke siapa pemberian kita. Ah, iklan dulu. Benar orang yang nugam. Jadi, seraya kita menda iklan orang kebenar nugam makai pada dalam YouTube kita tahu jadi ngagi kita ke Dampiah sebelah Bintulu, sebelah Miri kini ke Beserimbai ngau sebelah Simpang Pakun. Tahu datai kita ngelawak kami ya. Jadi pergilah kami bisi pengrami penyanyi ke datai dekat ngau ke kami. Ngau pia mega pengawak mandang ke barang pada dalam dewan itu bisi dia ngagi kita ke temu ngau balas sudah pemesai sudah ke upia tanam tupi kadanya yeah. Nama minta sum minta baja minta benih semua tahu minta itu bertanya okay. Basida yeah.
1: Jadi datu lagi kita ya kang lansak sabang ini nak bala penyanyi ya mesti di kangau kita begulai ngau kita ya saya tahu tentang semuanya Arama kita ya berpindah ngau lagu ya ke benung trending mega
2: Abah
1: media Arama kita ya ke sekali itu Aram terus

0: Okay,
1: nyata
0: lagu napa-napa
1: saja. Ya, napa-napa. Hari Tony Peace Band berinang kita ngalih hari itu.
0: Jadi tadi aku kan nanya bala pengelola program kita di YFM Brand Daya.
2: Oh, Namartin
0: tadi. Sekali saya capu sih, mendingan orang yang menunggu ikan lah bang dia. Udah
2: bubukin bagang. Ya, lapan sida nak sabar ke ngau orang nunyam ikan labang benar panggang dede. Nengawak ya.
0: Lapan semua ikan labang sini ikan ya ke cukup kira tiba ke kita ini. Kita, apakah kami dari segi semahnya tergila-gila aku.
2: Amai, betul.
0: Tentang tersebut kebak air belaga itu. Sebut ikan labangnya, kira ikan nombor satu buat
2: benar. Kira nombor satu buat itu ya. Kelimpah hari bisi berkata dek buat tamu. Belaga dia na jawarnya aku bisi mansakkan dua pilot kita Yustin tadi ngau kami sida rumi bisi menda ikan mengalan ikan mengalan dijual ready to
1: ya, ikan mengalan
2: rajis kami ikan mengalannya rajisnya
1: betisi
2: ya ya ga besai betis pada aku jual anak dan murga pada aku petuai renya benungan saya duko ada yang aku nanya
1: ada kalanya pe ikan mengalannya ngingapan baru ya to
2: ikan mengalan
1: selalu salman kami bos
2: ikan import ya.
0: Nah, jadi ikannya tadi bunyi kita ya. Giga di bos pemakir dia menjadi mulut kucing kan mengalahkan kurang tadi dah.
2: Ya. Aku bisa tertemu ke ikan mengalan tu tang ya kasam tu. Banyak ya ba tungak ke lacau ke bisa urang. Tungak ke lacau dia tang harga pun kira kayangan lah. Jadi amai ke laban ti kita mendak cara sedang nguliah tadi kan yang mai kan anak. Ya sekali muai pukatnya tadi kadang dua ikut, tiga ikut, lelak menguliah kenya.
1: Ya.
2: Jadi tak kepada aku tadi, sikit freshmanya. Nyup teriti riwal kami tiga tadi medanya, nunggu ya dulu lah.
1: Kira ke untung lah kita tiga tu dah.
2: Medanya, untung meda.
1: Untung meda.
2: Untung meda, ya. Hanya mampu melihat saja.
0: Lepas namunnya kunya aku hari celak mata pagi tadi, datanya menua sungai asap itu, mata kenyang mata. Bukan nak kenyang mata, kita muda siti rapat menua.
2: Amai betul.
0: Siti ikan ni ke jalan pedang.
2: Jarang dapat dah.
0: Iya. Lalu apa yang mereka apa kerja jemput penemu ke baru kita ini. Lebih lagi bah culture orang bah sungai asap itu. Saya kerja benar kita itu nyoda tamak gay menua sebengkah tu tadi. Kita itu tadi nyau maka banyak terbuka gay rundiang.
2: Betul. Kau jago maya maya dia jamu mu tu maya na pengalaman kau jago tang datai itu tuan apa lagi maya tadi. Patut dapat dah patut dapat belajar.
1: Bisi utai kena temu aku.
2: Ya tadi. Abia betul.
0: Nampak lagi kita dah tu tadi muntah kau jago. Oke, okay, jadi sebuah kembang program kita ya malam pergila anak-anak ingat datang ngegai konsert. Nah yang dimulai ya Birami kala ya konsert ke sekali itu tiga itu station radio tadi ya YFM Biban, YFM Bidaya ngopi yang mega hari siaran etnik kenyah ngokayan Miri FM pan bisik itu datai begulai sejalai ngawa bala ya kebisik di ngawa sungai asap itu.
1: Jadi pelam danyinya pan hari pupu araban bangsa kita bisik penyanyi kayan, kita bisik penyanyi kenyah, Biban, Bidaya
0: ngawa penan pan bisik
2: hanya dia kira ke pupu araban bangsa tadi seninggi angon nama nai nemuai Birami
1: ya.
0: Jadi ya bunyi ke kongsi aku nanya dini ya apa-apa sungai dan pesai ini yang sebut rumah bahal itu kan mayo blok ngayu tersalah tempat dikir rumah orang mendak ada orang lagi. Jadi pengawaknya dekat diatur bah Dewan Lamin Adat bagian kibet itu kayaknya tadi bah rumah bahal Pokoyan
1: Pokoyan ini apa hukum baik kok apa pun nasi lah begitu
2: poskot itu sih aku poskot aku poskot.
1: Jadi datai babala mayuah ngagai nama tadi cak
0: ngagai ramen adat bangang kibet. Pak Umar Bahar itu SD Sungai Asap SD.
2: Ngau bisi poskot ya sekali. Ngai kena datai me ngena utai ke West kita nya.
0: Ya, lemana malamnya kita dekat di Perindang punya kaku dari hari ke bala sida kayan. Ia dari sepagi kai cukai mamarok urang.
1: Lalu kita yang menghabisi Jolly Jengan
0: jadi kita bahasa penan
1: ya.
0: Lalu kenyah bisa si Rosina Bilong kini aku lagu istri maka pagi lah
2: udahnya selamat malam suhu saya
0: lalu apa yang menghabisi kita bisa ya kebelian nomor tiga Mbak ACLB ke-8 ini tadi Rosie Mila
2: ya cinta asengku
0: iya
2: aku ya tajuk lagi lapan rumah beri main apa
0: aku hari malam dari satu berapa aja aku berat pecah klien main pusing-pusing orang malam
2: peluang peluang
0: Lalu apa yang mengang hari ke kita Iban. Kita mesti dua ikut finalis ACSJ yang ke-9.
1: Kita mesti What Rock dengan apa yang mengang Mawan.
2: Jadi nak sikit desan kami Mawan hari kucingnya yang mega sanggup kami nya tadi nyeng kidang What Rock hari Sibu dah tadi tau kak ngaya kemari kau dah ada pasuang kami tiga
0: Mat Rock Mawan mari dan tepuk kami ni guni ada baik kita kanya dah tadi benda waro aso kami waro kesannya.
1: Tanya tadi. Kau ni kena buat buat rock ngomong warna. Sambung dengan nama. Sambung kau. Mau rock.
2: Mau rock.
0: Okey, jadi hanya mencari agar kita lebih lagi ke semak agar belajar itu. Balas kita bablah tu bau. Nama kita menoya ke semak ke bos.
2: Bintulu pun semak itu. Udahnya sida di bawah pun kira semak. Apa yang mega simpang bakuannya orang tu ngah ke simpang ngul lah. Semak mama dia mayuh kita band dia. Kata gitu amurum tubau ini tubaunya menyamai sobat pria mai ke tubau kin
0: lalu pian kagak kita ya ke bak batarajang ya ke ulu dia pan tomrau kita lanjur kita
2: boleh aku menda besi jalan ke kapit ko ya tekinyet mai ko besi jalan ke kapit are belaga tu
0: apa nanti dikira ke basita parlimen tu tadi sita sungai asap tu pan enya siti sita ya ke anda tok di baru parlimen ulu rajang
2: ulu rajang
1: iya iya beda tai babala mayuh tajapan hari kita itu nantu mana kita benua benong bersebuan
0: ya.
1: Jaga pengerai kita baik air bekal air nih
0: ya betul nah, malam hari kita itu kita nyebutnya tadi bah hari-hari kita kita dari Fransang tadi ngirup air mati
2: ayam mati. Ni ni ayam mati mu kurang kelihatan.
0: Mati. Dai wata.
2: Dai wata.
0: Okey, jadi kita akan terasa kalau bagi kita ke interaktif live. Ngawa balaya komisi bulan kita live Facebook datu nah. Sudah kita nyerah baru gaya di tang sebenarnya lagi oh mayuh lagu tu. Juta enam aja ngambil itu nih kan?
1: Ya, aja ngambil itu. Kita bisa istilah lagu hari Betty itu.
0: Terus baik kita berperinang terus.

0: Bertil, hari Betty. Lagi boleh dengan kami ba mini studio.
1: Ya. Ya ke di rumah Bahar itu. Lalu dia tu cerita info yang kena berlaku. Jadi kita yang benar-benar live tiang ya ke bah belakang kami tiga tu. Jadi kita sudah live FB ngopi yang berganti tu. Jadi itu punya tiang ya ke di kumbai orang tu tadi. Tugun Belawiang.
0: Belawiang ni?
1: Oh. Ya. Ya ke ucuk Belawiang
2: ni. Bukai ya.
1: Bukai.
2: Makai je ada yo.
1: Jadi Tugun Belawiang tu tadi asal ya tindak ke pengarap lama bahasa kita ya Rolu ya. Kala itu tadi ya kampanya digagak kena ungkap ngagai petara sida yangnya tadi Asan Wang. Asan Wang.
2: Tu
1: ya. Yang tadi ya di pelabak ke sida ya petara

0: melindung sedaya semua.
1: Dero di dater ba bahat sa temu ni magaw
2: te ida na.
1: Kap ja ko mala lo. Anu hal si tong dia dia ni na ermo.
2: Oke nama. Oh my god no mo.
1: Dari bisi bisi papan tanda. Tadi yang meda nama dewan dari nyen.
2: Hanya pala pendengar kap meda.
3: Kata kapan ada ke bercerita berkawal ngan taikan kumai dan tunggu melawi yang tu tadi. Jadi ya tunggu melawi atau jadi dipertikaian dari gagah hari ya kayu tembelian. Itu jadi peninggi ya ke kita tu tahu datai dengan gaya 80 kaki peninggi.
1: Tuh tinggi.
3: Oh, ya pe ya ke belakang kita tu.
2: Tu nasi kayu amai tu. Matap mah kayu tu yang berat tu.
3: Tu nanti pantau itu gerinti mensol pala.
2: Gerinti kumpul. Nyalai tanggua. Baik klinik semak.
3: Kita
2: kenapa ukir
3: tidak
2: terpulih
3: pernah
2: lama, kan
3: sincil
2: lebih akhirnya
3: nebuat yang dalam
2: itu. Terus segi depat sedama main itu.
3: Kena beli uang, kena pat
2: magang
3: itu. Jadi kita lepas, saya diri kan ambil orang menua itu deh. Dan kan kastem, mesti kan nemu kita ya, asal
2: siaranya. Mesti kan maksa nah ada ngawak macan itu.
3: Amak main nemu,
2: kurang. Amak nemu, apa nemu main itu, tau menantu, kurang.
3: Jadi itu memang tadi ke dikumpai orang, tugun belawi ya. Tugun, kan?
1: Tugu.
2: Tungun belawing.
1: Orang ada selalu nanti kita baru datang bandurnya, sudah ke tanah. Kita datang rumah mahal itu.
3: Sudah ketar ku
1: tadi lah punya lagi. Berapa lo belawing itu?
2: Kansar ku koyo itu, nanti kita baru datang itu. Itu ngansar ya.
3: Boleh boleh dia mau bos ketiga tarik.
2: Berat kitab ketok punya kata-kata nya cara ya ana balat ngekelekat cat ya dia.
3: Oh jadinya Mas Siti ari trademark atau ke bercuta enggak tanda Siti ke besi ba umah umah bahar itu.
1: Iya ya.
3: Oke, okay, jadi bersebut berkawal enggak program megakalai program tu kamanya UKS sudah diatur RTM macam.
2: Betul.
3: Lebih program tu pan diatur kita boleh ngau UPS bertanama betupi Malaysia.
2: Betul.
3: Dari FICOT.
2: FICOT.
3: Ngau pihak mega ari agensi ya kebukai kebisim enggak mayu nulung kita. Lebih lagi ngendur ngasuh ngawak diatur ba umah bahar itu nyadi.
2: Nyadi. Nyadi kita ya berterima kasih mai ngau sira FICOT. Kepetuai ke Menteri ianya Dato' Sri Dr. Steven Runian Utum ia ke lalunya di Kaban Konsul Negeri di Sitak Kemenar Dedin. Jadi ianya tadi nasi hari keliaknya tu nanti kita mendak kita yang ngatur namanya pengarami kita Aco lepa birami gawai soba alamaknya di menua ya Dedin nasi hari sidak nasi hari bergulai ngu kita sebulai sejalai.
1: Betul. Yang tadi tanda ya kita di Sarawak itu terjapan mayuh kubur abad bangsa.
2: Betul.
1: Tang kita boleh mulai ngapangan diri. Nah, terjapan nuan jaban saiban kenyah kayan. Tahu ke nama-nama jaban sa kebisik di Sarawak itu. Terjapan kita tidak sama jako milik orang. Tang kita sama anak Sarawak.
2: Anak Sarawak. Ya.
3: Lalu pihak mereka melihat pengap kasih megak gagaya pengari konsen negeri ba Sita Abnus Kaisar itu ya berhormat Kennedy kita lagi makai
2: ya ke bisa enggak kangau makai
3: bisa data nulung kita kalau bagi dong ada program tuh kemarin baru di tone kita belum kerja baik makai
2: suruh nyawa masih baik kurasi kami cukup mentas.
1: Aku ingat untuk kita ke baru temu ngulu kuas bagi itu kebenarnya
3: ya
1: Ikop kreator rupis tanam betupi mari pengganti meh guys kita laban udah nembuk ke kuasnya pelajar bekawal ngau nama tadi bos
2: pasal jadi mayo macam bertanam betupi
1: betupi ya
2: lebih lagi nanam mayo macam auto tanam ketau nyadi kasil tau dijual maka sida cabe udahnya tadi limau kita nya tahu dijual magangnya laban utainya dalam 3-4 bulannya kurang dari setahun udah boleh buah. Nya yang tadi laban dia tuh bisi cara baru tanah begini cara nanam semua bisi dajar magang. Jadi dia tahu nya nyi nu diri geninga balaya kita kuda ninga kuas yang tadinya senyum magang. Nya ya
3: Allah mana pihak muka kita itu nyapa dulu bala kita yang kebisi benda live kita kelebih lagi bawa bahan itu sama ngali hari ngagai unggal Jonathan Rayang yang belum pernah kita live pihak muka peninggal kita yang ke buka kita bisi Bennett Dom ke sekali itu kini nyoba itu bawa upias itu ngirup kopi lalu mudah kita oh merti mainnya udah ada makai pokoknya kau satu ya gini upia
2: hari ngirup kopi lawan ya jemput pagi itu jemput tengah hari ya
3: itu sisi masa orang kebangga sepunya

0: Kanya makan asi lalu berkuah ke kuping.
1: Ya.
0: Oh. Saya rekap kenya.
1: Ha. Saya banyak kawan ku kenya pada ku. Ya makai tanjak kuping dia. Jangan terima kasih tau tanjak ke kuping.
0: Ya, selama merarau ya mentah sudah itu sesenyum belai bo.
1: Ya,
0: baru ada peluang metu metu.
1: Bisi can.
0: Bisi can
1: kan. Kawan gamal kita tinggal tiga dari itu exotic.
2: Oh. Exotic ne.
0: Exotic gamal. Jarang boleh gamal riban ke. Dia kemudah. Okey, jadi munyi ke ada pada ketun tadi rindu nak aku dekat Nanduk Baru ya. Penyanyi ke dekat ngau nya tadi. Jadi siku penyanyi dekat ngau ke malamnya. Di sini dekat ngau kita merindang hari maya kita ke nyambut nemuai ba namanya di sebuah sebab pun baik kita sekali tu pun yang ngau kita rindu begudai ngau kita bapa aku mana kita ngau belagu ni tuan
1: ya mai
2: tahu ke ada sedia ya tadi
0: sudah sedia ni
2: tadi berapi berapa
0: dia oh nya betul benar ke sudah ngan tadi nguyak ke kali dia kita ada sedia ke mudah sedia sedia okey okey kita begudai Rosie Mila
3: di dengan cak asengku rabu
1: oh budau. Ya
0: benung
1: tanya tadi.
0: Benung beranau ya.
1: Kayak benung kali
0: lu. Aku ngaduk ke kali lu kan.

0: Hanya tadi lagu ke nyanyi yang cukup kemerah nih.
1: Ke tenang.
0: Ngapain kau demen mudah
2: nih. Mau sesuai nih, mau mas. Sesuai nih, lem sudah serah.
1: Sama mantil dia. Akai akai akai. Tapi kita oke nama tu. Napa kita itu tadi inti bukulanya saya kirim nggak deh.
3: Iya.
1: Napa kita ke, kita ke datai lawan malam. Kita ke sama duduk ngenat ke pengelola semua beranau. Jadi kita kena kita nyedia ke diri munyi kurangnya tadi hari segi rundi yang ngutu buah kena kita napik pengawak sarito.
0: Iya. Ya. Nah, lagi bahas tentang kawal tu deh. Cara mega kita itu dalam kadang 2-3 tahun tu deh. Bukulah yang kau station etnik yang kebukai. Setahun sekali aja undur awak kita tu di pegulai jadi itu maya kita tadi bertukar-tukar penemu mau pihak mega bekala kau apa kan diri kau dalam lagi lebih lagi pak tentang daya hidup setiap bangsa.
1: Amai
2: betul. Ya, lepas pekak guna aku berubah ya kan namanya nyingkang ke kaki ngai menua ke dikumbai sungai asap gitu. Jadi sebenarnya tu rundi yang kau tahu kutek dalam pikir ku pasal sungai asap bahwa tu menua lu sungai. Mesti sudah ada kereta dia kau pun. Ya rundi aku lah.
0: Amai. Lepas kita
1: dah tanya dulu.
2: Maya aku pun dah ngindek kaki datang di tu ku benda daya penghidup pendiau di tu. Padahal jauh beda. Amai. Tanda sida di tu nang sama belau dah nerima pemansang.
0: Dan tinggal apa pemansang muka. Cerita semua kayak kenyang mana gear kita di menua dia.
1: Ya.
0: Pilih-pilih
1: megang
0: pernah aku.
1: Ya, pernah dinyanya baru mansa kita nyua sawit stan setengah ya.
0: Nah.
1: Baru mansa. Jadi nya pengawak orang ke ditu. Nah sigi munyi ko besi siko ayah kita ke interview tadi amada tebal ge orang ditu nah sigi sawit.
0: Aman.
1: Sawit kelimpah ring ngerja pengok bukai ngap ya.
0: Tar sitik muka ka ko deh ti buka kita ke baru aja. Ada taya gagaya menua to asam dah asap ana singgah ukai semuanya dari rumah asap
1: ya.
0: Maka amlati tadi urangnya bata ku mai rumah asap
1: au au urangnya bata
0: amda tadi asap dia lu ku mai rumah asap sing sungai asap tu sungai asap
2: nama menua kan ada sungai asap
1: nah sungai asap ku mai tempat asap megang okey okey
0: ya dia nyame menyiku kita ya makin nyame jauh ki singkang mayo gitu ya mayo gi ka penemu baru ya diambil ditemu kita. Lalu Siti utai ke mana lagi kan? Kita ya ke Semak ngendo datai ke gaya Umar Bahato. Pagilah dalam urung pukul 5 makanya. Ya pengawak jalai bebala mayo tau ke berara.
1: Berara ya.
0: Si kami semangat ada sebelara ke tunce megang ya.
1: Juntuh
0: ya megang.
1: Juntuh.
0: Mereka ada tu kala ya bisi lebih 20 itik kontijen. Ya ke kanggawa berara pula. Lalu yang berara tu tadi nah ya mayo lagi hari NGO ngopi mega gerbuk-gerbuang hari bangsa orang ulu.
1: Jadi nanti kita dekat medah dekat nemu begini kok pendiau ngau pengawak ke pejalan kami. Anda nak ingat boleh ngau kami sebelah pukul 5 kita sudah nyedia kita dari medah kami live by FB
0: ya. Kan? Sebenarnya ungkap yang kami cerita aja. Kita ya ke Jawa nak ngira di Sarawak di tanah Melaya. Tahu kenyata tadi nombak kongzostan.
1: Go head gosan.
0: Udah mega medah kami mayanya terus area Facebook YFM Iban pengawak berada dia kita boleh menda ni pengaya ya main asal atau ke adat budaya kita di Sarawak tu yang keempat ditemu kita.
2: Jadi semua sakti leban sidak ke barak kita ke barak
0: kita ke barak
2: nak kena ngepan raban bangsa asal kita makan eh kita ke medak kemana kari ngepan dari raban bangsa Kenyah
0: betul
2: kayan
0: kapan bisa datang stay kapan pantan area punan pun bisa menan pun bisa mayanya
1: budanya bisa bangsa Kajang
0: ku sida Kajang pun bisa
2: datang lama tu ninga namanya jago
1: bisa nanti niti bangsa Kajang tu tadi lahanan dia ukit dia ngau bisa ke bangsa kejaman ai macam yang kan di bawah Kajang
0: tu oh yang ke siti bahasa sub etnik
1: sub etnik
0: Kajang tu tadi ya. Jadi hanya menyukai ku tadi bertuah mai kita tiga kedatai dapat leka mata kita pun meda mesti pakai pacar TV nya
1: kita pun live munyi korang terpandang kami mail ke mata nya medaknya tidak kami mail ke mata medaknya
2: lalu anak nak ingat mereka malam ini kita bisa live konsert naik
0: Nemuai
2: Birami hari Dewan
0: Dewan
2: Lamin Adat Bangan Kimat.
0: Boleh tu ada tim jaku anda menangis hebat.
1: Iya. Kamu capos kot dia main ke? Nyolin dong tamai.
0: 9 dah oleh pedang.
1: 9 dah oleh pedang. Ngok usung pedang aku itu. Akai.
0: Okey, jadi saya gua jaja nak kita boleh mulai ditok nih, Mr. Herman.
1: Ya, ini yang pada kipu-kipuannya mencau ini, Alden.
0: Awan, aku tuh kamu saya carta atau kamu saya carta aku
1: ya. Wah, okey, kan ingat kita tiga nya, mas kita tiga. Kau ya, nemu aku ini yang sikit bunyinya. Okey, ya, ilah ya.
2: Okey, terima kasih ya semua peningat kita di Selangor Menua Sarawak. Ya, kita kami bawa ngelah tengah hari itu. Tu live hari mini studio kita ibak Sungai Asap.
0: Ya, lebih lagi kita berdua tunggu na belau yang abah belakang tu. Ada ni kan tu, tunggu belau yang kita bisa rembos ke menua Sungai Asap tu jemah bawa umah bahar itu.
1: Ya, lantai itu berap kansar ke kuyuk kita di.
0: Tahu rembos kita baru ke video Diamond sebagai contoh dari dia mau carangan sare.
1: Okey, carangan sare apa tu? Ya, kena nutup program kita tengah hari.
0: Selamat
1: tu kansar. Okey.
0: Dari kalau udah.
2: Okay. Terima kasih teman-teman. Hari Sungai Asap Belaga berserima dengan program Nain Nimuai Birami ke diatur di Sungai Asap Belaga. Pergilah bisik pengawal pemerintah serta menggambar lagi aktiviti kebukai. Okey, udah tu lagi kita dekat terus dengan ke pemutus catan siapa juara minggu tu.

0: Program Nai Namuai Birami NNB dekat diatur ba Dewan Lamin Adat Bangan Kimat Umah Bahas Sungai Asap Belaga kena 21 ngau 22 2008 2026. Mayuh aktiviti dekat diatur nyang kaum konsert begulai ngau urai.
1: Sayu atang man kelo alang napa.
0: Joli jengah. Rosalina.

Yau siku nembiak ke umur 12 tahun ke landia bermain sape Adrian Anyi Robert. Konsert tuila dekat ditabur ke terus ba Facebook YFM Iban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Datai meh bebala mayuh ngage program Nai Nemuai Birami NNB 2026.

0: Hai, aku Austin Matthew. Dengar mana-mana carta siapa juara. Boleh dengar ninting hari 5 pukul 1 ngali hari. Lalu tanduk ya hari 6 pukul 10.30 malam.
1: Carta siapa juara.
2: Aku Tony Rumpang. Tony Rumpang. Tuan sempama bulan. Dengar carta siapa juara ninting hari 5 pukul 1 ngali hari.
3: Okay, selamat tinggal ke YFM untuk mencatat siapa juara. Kita akan ingat ke pemutus catat siapa juara minggu ke 32 2026 Sarito. Kita mengadakan nombor ke berkini ke gaya pemutus lagu 10 lagu catat siapa juara lagu dipansut serta lagu ke dicalon untuk minggu tu serta berpengujung catat. Terlebih kita sama ulang ngundi lagu bercatat siapa juara harus telefon kita bakal selama nadai baru ubah. Udah pemutus carta siapa juara tu lagi baru kita boleh ngundi lagu bak carta siapa juara. Dan sebelum ninggal ke undi kita dulu, mai kita ninggal ke pemutus. Sebelum pemutus, mai kita ninggal ke recaps carta siapa juara minggu 31.
1: Recaps minggu yang kemarin. 10.

0: Minggunya Kemari.
1: Okey, berkenaan recap Minggunya Kemari, lagu ke dicalon Minggunya Kemari ianya lagu Berubah Hari Masa Evanes. Lagunya Tion Ngalekaya ditengkebang Oliver Christie. Okey, dini no penodok lagu Berubah ongkup minggu ke terubaya ke dipasuk ke bawah dalam carta siapa juara. Okey, serta lagu ke boleh juara Minggunya Kemari ianya Nuan Berulah Hari Kelemayang Band mujur kena lagu tu ngetan ke penodok juara minggu tu sama dekat ditemu kita ba pemutus carta siapa juara tusun tiga 32 2026. Nombor 2 Minggunya Kemari Isi Hatiku Ari Dayana Sini, serta lagu kebulan nombor 3 Minggunya Kemari Penawar Pengubat Hati lagu Ari Donny Lang. Okey, ni top 3 bak catat siapa juara pemutus minggu ke 31 ianya recaps Minggunya Kemari. Okey, jadi kita sama dekat dengan ke penuduk kebulan nombor 10 ngau lagu kebulan nombor 9 untuk minggu tu. Aram kita ngepun ke cerita siapa juara pemutus 32.
0: 10.

Okay, lagu bertangga ke 10 dengan 9 baru dah didengar kita ungkup dusun ke 32. Tangga ke 10 tadi Sport Nyawaku, lagu Ari Ronald K. Dia mengelakkan lagunya di tengkebang Lekaya, di tengkebang Justin Junior serta Justin Junior dengan Ronald Junior di tengkebang Del Al. Okay, lagu tu bertangga ke 9 minggu ni. Kemari minggu tu nurun segigi tangga ngujung ke lagu tu bertangga ke 10. Baru 4 minggu dalam carta siapa juara bah minggu ke 32. Serta lagu bertangga ke 9 minggu tu, lagu kebaru dicalon minggu yang kemari penduduk ya, ianya bertangga ke 9. Lagu berubah hari Marsha Ivanis tiun gelekah di tengkebang Oliver Christie. Okey, jadi berkini ke nasib lagu tu bah minggu ke dekat datang ini, kita dekat ngubah penduduk. Lagu berubah tu ngambil ke berubah Niki Seniki nyentuk ngagai top 5, nyentuk ngagai top 3. Tau undi meh lagu berubah tu hari Marsha Ivanis. Buat penghujung program tu lagi, tahu ke mega udah penghujung programnya, kita mega oleh nginsin ngagai Facebook carta siapa juara, oleh mega undi ba Facebook kelimpah hari kita ke dekat ngundi ba arus telefon. Ok, nya penduduk 10 hingga 9 ke sekali tu kita niki lagi dekat ninga ke penduduk lagu ba tanggal ke 8 hingga 7 carta siapa juara minggu ke 32 2026. 8

Okay, lagu ke Bak Tangga Ketik ke-7 baru dah dengar kita Bak Syata Sapa Juara Pemutus Minggu ke-32 tahun 2026. Lagu ke baru dah dengar kita tadi, lagu bertangga ke-7 penyayau tua Ari Lanes Empire. Tion ngau leka lagu tu di tengkebang Leslie Lee. Okay, jadi lagu tu bertangga ke-6 minggu ini kemari. Minggu tu nurun segigi tangga. Lagu tu dah 9 minggu Bak dalam Syata Sapa Juara. Okay, sebenarnya tadi kita dengar ke lagu bertanggal ke-8, ianya lagu Ari Fadilin Leo Tebak Ansiban. Tion lagu tu di tengkebang Tony Kabi serta lekaya Ari Stanley Tio. Lagu tu baru 2 minggu berdalam Carta Sapa Juara. Minggu yang kemari tanggal ke-8, minggu tu agi mengkembak tanggal ke-8. Kita kedekat ngubah tanggal lagu tu, kelebagi kita kedekat lagu tu nikit-senikit buat Carta Sapa Juara minggu kedekat datang ialah undi lagu tu buat arus telefon tau ke megabar Facebook YFM atau ke Facebook Carta Sapa Juara Ampu. Ok, nyamai penuduh 2 lagu Tebak Ansiban Fadilin Dio tanggal ke-8 ngau megak lagu penyayang tua Ari Lanes Empire bak tanggal ke-7. Nak bagi lagu bedau di dengar kita serta lagu ke pansur ngau lagu ke dicanun megak bedau di dengar kita jauh lagi jauh perjalanan kita bak dalam Carta Sapa Juara tu atau ke Carta Sapa Juara ke minggu tu. Ok, kita dekat dengar ke lagu bertanggal ke-6 ngau lagu bertanggal ke-5 minggu tu. 6.

0: Hai, aku Austin Matthew. Dengar mana-mana carta siapa juara. Boleh dengar ninting hari 5, pukul 1 ngalih hari. Lalu tanduk ya, hari 6, pukul 10.30 malam.
1: Carta siapa juara 5.

Lagu Batang Gak Kenang tadi Nuan Media pergi. Lagu dari Penny McLean. Lagu tu di Tengkebang Laka ya. Di Tengkebang Daniel Undi. Ngam Gatiun di Gagak Serial Kayam. Okay. Lagu tu pada agak ketujuh minggu ni kemarin. Minggu tu Niki Segigi Tanggal. Udah 5 minggu. Bak Cata Sapa Juara. Udahnya Pengerindu Ndak Datai Badan. Lagu Kebulan Nombor 5 minggu tu. Lagu tu penanyi ya. Niki referensi. Tiun ngeleka. Ianya versi Fire. Batangga ke 5 minggu ni kemari. Minggu tu lagi mengkiam batangga ke 5. Lagu tu ia ke madu lama. Hari 10 lagu ke bukai. Dalam carta siapa juara ke minggu tu. Tu meh lagu tip madu lama. Ianya 21 minggu. Udah bak dalam carta. Kelimpah hari lagu tu ke lama bercarta. Lagu tu menggak kalah boleh juara. Ianya 2 kali lagu tu udah kalah boleh juara. Bak carta siapa juara. Okey. Nyamai lagu bertangga ke 6. Ngau lagu bertangga ke 5. Okey. Terus kita dekat ingat ke lagu bertangga ke 3 ke sekali tu. Dan sebedau dengar ke lagu bertangga ke 3. Dengar ke dulu lagu bertangga ke 4.

Okey, sejam kita dah dengarkan pemutus catatan siapa juara minggu ke 32 2026 lagu batangga keempat penawar pengubat hati lagu Ari Donilang. Tian ngoleka mega Ari Donilang. Lagu tu batangga ketiga minggu ni kemari nurun segigi tangga minggu tu. Lagu tu dah kalah boleh juara. Dua minggu dah lagu tu kalah boleh juara. Serta mega lagu tu dah ba dalam carta ianya dalam penggelama 13 minggu. Okey, ni lagu penawar pengubat hati serta lagu ke baru dah didengar ke kita tadi, lagu ke dia beri nama terpejuh Ari Isna Nala, boleh nombor 3 minggu tu. Tion ngalaka megak di tengkebayang penanyi tumpu ianya Isna Nala serta lagu tu nikit segigi tangga 8 minggu ni kemarin lagu tu bak tangga keempat. Kira ke bertukar penuduk meh penawar pengubat hati ngau lagu terpejuh tu tadi ungkup dusun ke 32 baru 3 minggu berdalam carta siapa juara nyak meh lagu terpejuh hasil hari undi kita semua lagu tu mujur nikit segigi tangga nanti agi dekat lagu tu nikit seniki nikit seniki mujur ke lagu tu nyadi juara agi mega. Bisi peluang kita ke dekat ngundi lagu tu. Kasmina lagunya ajak ngau megak lagu kebuka emeh. Nanti kita dekat nentukan lagunya tadi boleh juara bak carta siapa juara. Serta nanti udah boleh juara tentu ya bisi peluang nyingkang agar-agar semifinal SCSJ. Okey. Tinggal dua lagi lagu ke bedau dinga kita penuduk ya. Ianya lagu ke boleh nombor dua ngau lagu ke boleh juara minggu tu. Antara dua lagu ianya nuan berulah ngau isi hati ko ke dekat dengan kita ni bagi lagu ke dekat boleh juara untuk minggu tu tusun ke 32 2026 harap kita sama dengan ayah 2

Raya hari ke bala angat, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

Siko Dembiak ke umur 12 tahun ke landia bermain sape Adrian Anyi Robert. Konser tuila dekat ditabur ke terus ba Facebook YFM Iban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Datai meh bebala mayuh ngage program 9 Nemuai Birami NNB 2026.

0: Okay, lagu ke boleh juara sudah ditemu kita. Lagu ke boleh juara Nuan Barulah Hari Kelemayang Band. Ya, dia Kelemayang Band tu finalis, semifinalis kebenarnya, semifinalis ACSJ ke-9. Okay, lagu Nuan Barulah lekang audion di tengkebang Decent Boss. Lagu tu berminggu yang kemari boleh juara, minggu tu gingetan ke juara. Sudah 3 minggu lagu tu kalau boleh juara. Serta semua penyampau ya, tempoh yang bercata ianya 10 minggu. Tia tadi ada berubah mah. Lagu Non Berulah tu penuduk yang ada ngisit. Nah, Niki nak nurun. Serta megak lagu ke boleh nombor 2, Easy Hatiku, lagu Aridayana Shini. Lagu tu leka ya di tengkebang Polus Muris. Lalu tiun di tengkebang Polus Muris Ngaudin Aladin. Lagu tu megak bah tangga kesama. Boleh tangga kedua minggu ni kemarin. Minggu tu lagi megak bah tangga kedua. Leka ke dia tu lagu tu bedau kalak boleh juara. Udah ke 6 minggu bak catat siapa juara. Okey ni ame. Lagu ke boleh nombor 2 untuk minggu tu. Jadi semua dah dengar kita magane. Dan bisa ke kebedau di dengar kita lagu ke pansut ngau megak lagu di calon untuk minggu tu. Aram kita sama dengar ke lagu pansut ngau lagu ke di calon minggu ke 32 2026.
1: Lagu pansut minggu tu.

0: Ya, lagu ke pansut minggu tu ianya lagu Sulu Seput Nyawaku Ari Ronald K. Lagu tu baru 4 minggu dalam carta dan nasib menentu mana nerima undi ti pemaduk korang nyentuhkan lagu tu pansut minggu tu. Lagu ni diganti ngau lagu ke baru dicalon ke minggu tu ianya lagu ke dicalon minggu tu lagu Badu Kiroh, lagu Ari Heli tiun ngau deka lagu tu di Tengkebang Lucy M. Okey, jadinya meh lagu kena ganti lagu Solo Seput Nyawaku ianya Badu Kiroh ke dicalon minggu tu. Lagu tu boleh berengkah di undi kita minggu tu. Serta lagu Solo Seput Nyawaku nya ada lagi boleh di undi kita. 8 lagunya udah pansut ungkup minggu tu. Boleh berengkah undi lagu kita udah tu lagi. Baru telefon 082-2586-34 atau 2586-33 kelimpah hari kita ke boleh mendapat Facebook carta siapa juara kita ke dekat ngundi lagu ke seminat lagu ke baru dicalon lagu ke bukan mega ke bisi 10-11 lagu yang kau lagu ke baru dicalon. Okey, udah tahu dekat meri awal kita ke dekat ngundi lagu. Sebenarnya kita dekat ingat ke recaps dulu untuk carta siapa juara minggu tu.
1: Recaps minggu tu. Recap minggu tu. 10.

0: Recap Minggu tu.
1: Okey, tahu berangkat telefon dia tu 082-2586-34-2586-33 YFM, hello.
2: YFM, hello.
3: Hello.
1: Siapa tu?
3: Apa dom tu?
1: Badum Ari Semunjan. Nada minda serta badum.
3: Sedingah. Okey, rumah satu jenis sini,
1: okey.
3: Nombor dua, Kemayang Ben. Nombor tiga, Isnin Ala. Nombor empat, Danilang. Nombor lima, Nombor enam, tadi paling nombor lima.
1: Penny McLean.
3: Okey, terima kasih.
1: Okey, Abad Dom. Peninggal ke terubah kita, Abad Dom. Hari Semunjan. Okey, kita ke lagi dekat ngundi lagu. Kelebih lagi, kita ke dekat untuk ke penduduk lagu. Baca tak siapa juara untuk Minggu Nyin Ila. Atau telefon dia, Tom. YFM, hello. Hello.
4: Hello.
1: Siapa tu?
4: Biar Hari Semarahan.
1: Hari Semarahan. Okey. Kenika lagu Minggu tu biar?
4: Nombor dua dengan nombor tiga aja bekal ya.
1: Dua dengan tiga bekal ya. Ke bukan yang tadi lagi sama ni. Okey. Ya biar. Hari Semarahan. Kelemayan band nombor satu. Nombor dua kaya lagu Hari Isnanala. Dan yang tadi Dayana Sini boleh nombor tiga. Nombor empat lagu ke Duni Biar Doni Lang. Serta nombor lima Nik Refiansi Agi Mengkang. Okey. Ya lagu ke Duni Biar. Okey. Bukan kalau kita ke bisik mundi lagu tu. Lagu ke bisik Duni kita yang tadi Minggu tu. Elis Ari Stampin Gautia Ari Kota Semarahan bisa boleh perayis meh laban betul lagu ke diundi sedaknya tadi sama dengan pemutus minggu tu di dekat klaim tau kan ambil perayis ke di pelanja kinakaranya tadi kita oleh mai tinggi nentu ke kita nya tadi amat-amat orang kebetul meh ke boleh prize-nya tadi okey jadi prize ya ianya di pelanja kinakara kalai kita boleh ngambil ya namanya tadi barang maya meh nanti boleh ambil maya office hour laban tim maya hujung minggu segi kurang orang bawa opis. Kadang-kadang ada orang bawa opis bawa maya ujung minggu. Okey? Ni agara hari penerbit carta siapa juara kita. Okey, lagi dekat meri peluang kita ke dekat ngundi lagu bawa carta siapa juara YFM. Hello, siapa tu?
5: Hello, selamat hari ini.
1: Siapa tu?
5: Okey, tu Joseph.
1: Joseph hari ni tu Joseph?
5: Hari menolak jerbu kurang matuji. Hari kucing atau
1: jerbu? Kucing. Okey. Kenapa lagu ke dunia Joseph?
5: Okey. Lagu ke dunia aku.
1: Dua atau tiga aja buka. Sama dengan biar tadi tu ne?
5: Yes.
1: Okey.
5: Harap depan boleh naik.
1: Kalau boleh sebentar tu.
5: Tak kalau dia pas lama
1: ni. Aman eh. Aku kena ke bisa nasib betul ne.
5: Okey, sebab ni hari dia.
1: Okey, Joseph hari kucing. Peninggal ketiga sama dengan ni biar tadi hari Semarahan. YFM. Hello.
6: Hello.
1: Siapa tu?
6: Ada sampean tak?
1: Sunti.
6: Ayo.
1: Bukannya ke lagu minggu tu di undi Sunti.
6: Mana ada nak pergi ni bang? Mana ada nak pergi? Saya dah pamer tu.
1: Oh, okay. Bukannya ke lagu tu Sunti? Lagu di undi minggu tu?
6: Satu ke dua ada cepat?
1: Satu ke dua aja neh.
6: Satu ke dua cepat, hanya tiga, maka. Empat, maka ada lima. Lima,
1: Okey Sunti. Selamat gila. Ya, sama-sama. Sunti hari Sampun. YFM, hello.
7: Hello,
1: siapa tu?
7: Mumin tak?
1: Kata ke?
7: Mumin tak, Mumin.
1: Mumin.
3: Oh, ada kucing itu.
1: Ah, di kucing. Okey. Ah,
3: geran dua.
1: Okey. Begini ke undi minggu tu, Mumin?
3: Undi minggu tu, tiga tukar berdua.
1: Tiga kebukai sama?
3: Betul, sebukai sama.
1: Oh, tiga dengan dua aja bertukar eh?
3: Ya, ya.
1: Okey. Okey, Mumin, sampai okay, hari.
3: Okey, masih ya.
1: Ya, Mumin ke bisi ngundi lagu ba carta siapa juara kita. Kita ke bukai jadi ke ngundi lagu tau telefon ngagai harus telefon 0822586343 ngau 0822586333 dan ke dah sempat ya tadi kita boleh ngelawak ngagai Facebook carta siapa juara nanti kita dekat ngundi lagu ba Facebook. Okey. Gue ngagai peninggal ke sekarang itu YFM. Hello. Hello.
3: Hello.
1: Siapa tu?
3: Saya nak pergi ke hotel.
1: Ha?
3: Club video.
1: Okey.
3: Awi tu.
1: Awi.
3: Au.
1: Hari ni tu wei.
3: Hari merda.
1: Oh, merdang dia. Mau pegang kita di merdang dia.
3: Merdang itu menung dalam moto.
1: Okey.
3: Pelan sembuh tu saja.
1: Sama sama di kucing di tepinya meh. Okey, wei.
3: Kalau undi itu nih.
1: Aw, alu undi dia mau wei.
3: Nombor satu Isnan Calut. Eh salah, betul betul Isnan.
1: Isnan. Mm-hmm.
3: Nombor dua Kelemayang.
1: Mm-hmm.
3: Nombor tiga Diana Sini. Nombor empat Dunilang. Nombor lima Calon Baru.
1: Heli.
3: Awal
1: oh, hari. Okay, wi. Selamat hari, wi.
3: Okay.
1: Awi, hari merdang tunggak ke kota Semerahan dia. Okay, kita nguji ngui yang gagai peninggal ke tujuh atau ke gundel lagu enam dia dah peninggal ke bisik bertelepon tu. Okay, YFM, hello.
0: Hello, selamat
1: hari,
0: selamat ujung minggu, selamat berjalan pekan wahagai, selamat menyambut bulan merdeka.
1: Okey, selamat mereka mega Rubina. Okey, undi minggu tu begini ke Rubina.
0: Nomor satu isi atiku. Nomor dua tepejo. Nomor tiga nuan berula. Nomor empat nuan mile pergi. Nomor lima penawar pengubat ati. Terang kah?
1: Penawar pengubat ati donilang nah.

0: Okey, nya Rubina. Okey, nyaut kangau ke sekali tu YFM. Hello.
1: Hello.
0: Mai cagat ni.
1: Kole kole sial, betul boleh.
0: Hari ni telefon serta mai.
1: Di kucing itu.
0: Di rumah.
1: Apa nama menu?
0: Meriha di rumah. Di rumah nampaknya ni.
1: Oh.
0: Okey, kini ke minggu tu lagu ke diundi?
1: Minggu tu aku boleh nombor 1, 2 bersukar. Tiga, empat
0: sama?
1: Sama. Kemudian nombor 5 keluar, ada ganti nombor 6.
0: Okey, Penny McNeil.
1: Okey. Terima kasih.
0: Sama-sama. Mike Cagat, peringkat ke-8. YFM, hello. Hello. Hello. Siapa tu? Kita ngomong dengan peningkat ke Siko Dagi. YFM. Hello.
2: Hello.
0: Ya, siapa tu?
2: Rahim.
0: Rahim Ari Serian.
2: Sabang Sunti.
0: Okay, ke Rahim, selamat ngelari. YFM. Hello. Sembilan dah ke basic bertelepon. YFM, hello, siapa tu?
3: Hello, saya dari Elis.
0: Ya, selamat dari siapa tu?
3: Elis Aris Tampin
0: eh. Non ke boleh perayaan tu ni, Elis?
3: Ya kan.
0: Bisi daripada hari tu. Kita bisa hari datang dengan ofis kita lah. Maya ofis awal.
3: Ofis awal saja ni. Okay. Terus mengundi tu?
0: Ya. Yeah.
3: Okay, 3-1 bertukar.
0: 3-1 bertukar.
3: Kelayannya menggang.
0: Artinya Isna Nala boleh nombor 1 lah di pihak ni.
3: Ya, betul.
0: Okay.
3: Thank you.
0: Okay, ni sama-sama.
3: Okay.
0: Okay, ni Elis Aris Tampin ke Boleh Prayas ungkup minggu tu. Siku hari orang ke Boleh Prayas minggu tu kerimpah hari Tia hari Semarahan tadi. Okay, kita ngomong dengan peninggal ke siku tu. Siapa nak ke bisik telefon tu? YFM, hello. Hello. Nadai bermunyi orang ke bertelefonnya tadi. Nadai bermunyi, nadai berjakuk atau ke bisik penanggul buat lain kini. Gue yang agak peninggal ke 10 tu. YFM, hello.
4: Hello, ni.
0: Siapa tu?
4: Maja Risiko Kumpulnya.
0: Siapa tadi?
4: Maja.
0: Maja. Risiko ni?
4: Risiko ni.
0: Okay. Undi minggu tu, Maja?
4: Satu minggu tu aja, bro. Lain sama ni.
0: Okay, Maja, selamat ngelari. Maja, Ari... sibuk ko ya. Ya ke bising ngangun di lagu. Agi bising ke peninggal tu. Tok ke penuh meh. YFM, hello.
5: Hello.
0: Siapa tu?
5: Ya, Aki Jabut.
0: Aki Jabut ne. Hari ni telefon saya tu.
5: Hari mata.
0: Okey. Lagu ke di undi?
5: Dari ni tu. Tiga ngompat. Tiga ngompat dia suka.
0: 3-4 jam tukar ni. Okey. Selamat ngelari. Akhir jambut. Koyak lah akhir jambut. Okey, terima kasih guys. Semua kita akan ngundi lagu buat catat siapa juara untuk minggu tu.
6: Recap minggu tu. 10.

0: Recap Minggu tu.
1: Okey, nak tu aja segmen ngalah tengah hari kita ungkup sehari tu. Dah tu lagi dekat dengan segmen rentak ngalih hari. Bye bye.

0: 101.3 FM.
1: Kabupaten Berinang Kita, Ninja Lari.
2: Terus berkulai kau kami.
3: YFM 101.3.
4: Rentang Ngalihan YFM 101.3.

Ya, peningat mayu jam kita seminit lepas pukul 3 ngalih hari, selamat ngalih hari. Okay, semua bala peningat kagik mendiang ke YFM. Terima kasih yang ngau kabar aku. Dennis Stephen kau udah bulan kita 3 jam bawa ngalih tengah hari. Lalu datang bawa aku dekat bulan kita 3 jam bawa rentak ngalih hari. Ya, nama berita bala peningat kita ya. Kalau lagi di menua Sarawak, kalau kita bertapik ngau penanggul bersebun, yang harap ke kita bala peninga sama-sama nyaga pengerai kalau lagi sidak ke tuai umur ngau bala nemit ya, anang berbaik ke bala nemit pansut. Kalau sekolah mayu tutup, berindia ngau IPU majak nike ya, lebih lagi di Serian. Ya, gagai bala pelinga kita kaki mendiang ke YFM. Maka ke ngalih hari tu, kalau aku mayu hantara kita kami nak duduk baru main hajak ngai pansut ya, ketika gaya hari kedak mana tau. Ya, terus berperinang ngau kami, lebih lagi kita ke benua ngirup muak ke gali hari tau. Resen lungkui, merindang kita lagu ke terubah bawa rentak ngari.

Harap kita nanti aku madah kita oleh menang emas tulen engkau semina meli City Boop nang amat Beat Bad Wolf Books pengawak berjual ke Boop tip madu besai badunya dia tu data baru engkau rega ke endak dijangka uji kita berendiang diskaun nyentuh 95% lalu Boop berkah dijual engkau rega RM3 aja ngasuh pada sagi ianya bak tiap itu Boop ti dibeli kita bisi peluang menang jungkung emas 10 kren data meh ngagai Boulevard Shopping Mall ringkat 3 berkah hari 25 Ogos nyentuh 6 September 2026 beribu Boop anamit fiction kemudah baru serta UK Fiction nganti kita Beat Bad Wolf meli Boop jimat besair engkau kita deka mai pulai emas.

Ya gis gulas jalai ngau kami bawa rentak ngali hari. Pemutus anutu sekolah tau ke ngurang ke pengawak tau ke aktiviti sekolah ke tegak gaya penangbus sebun ke diatuk andang yang patut pembahalai pihak atuannya diputus ke berarti ke gaya kanang menua tikas pangkak tau ke risiko ya serta pengerai ngau pengelantang komuniti sekolah ya. Pihak ko Presiden Gerempuan Pengajar Bumi Putra Sarawak KGBS Zulkifli Sebli bandar ke Kelimpah hari Raban Nemiak. Dia perkara penglikuan ngau pengerai bala pengajar sama bela di Kemerat ke ya. Jadi yang bisa mana ke sekedar pengajar mudah lagi napik risiko penanggung pengerai ketika faktor umur tikas pengerai serta kurang sistem imun. Berbangunnya yang nangkan bala pengajar ngamik ke nak melakukan ke perkara pengerai di rimpau maya berjalan ke tanggung pengawak sida yang megak ngarap ke sama semak pengawak nutup sekolahnya guna ke prosesnya patut diperjalai ke ngau terang serta sistematik ngamik ke bala pengajar nembiak ngau bala pinai meliti ke kebuah pemutusnya diperjalai ke. Ya, melinang kita ngalagu Gwen sanggup aku ke dipinta Robina.

Jadi tu berkawan Persah bertulis sijil pelajaran Malaysia SPM 2006. Kalau dekat dia tu kena 23 hari bulan 11 dengan 17 hari bulan 12 tu. Tapi aku penerang Ketua Upil Menteri Pelajar KPM madah ke ujian betul-betul bahasa Melayu dekat dia tu kena 26 dengan 29 hari bulan 10. Lalu ujian betul-betul bahasa Inggeris kena 2 dengan 5 hari bulan 11 tau. Ujian amali sains kena 16 dengan 18 hari bulan 11. Ujian mendengar bahasa Melayu kena 23 hari bulan 11 dengan bahasa Inggeris 24 hari bulan 11. 420,879 calon berregister dekat ngau ngambil persah SPM 2006 bak 3,334 bengkah palan alai ngambil persah di Selatan Malaysia ya. Jadi KPM adakah jadual masa persah terpenuh dekat di padah lembaga perperiksaan nak lama lagi.

0: program Nai Nemuai Birami NNB dikadiatur ba Dewan Lamin Adat Bangan Kimat Uma Bahas Sungai Asap Belaga kena 21 ngau 22 2008 2026 mayuh aktiviti dikadiatur ngeng kaum konsert begulai ngau urai
1: sayu atang mankelo alang napa
0: Joli jengah.
2: Dia lingkap koredo, dia no koredo, aku sembah.
0: Roslina.

Siku Nembiak ke umur 12 tahun ke landia bermain sape Adrian Anyi Robert. Konser tuila dekat ditabur ke terus ba Facebook YFM Iban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Data me bebala mayuh ngage program Nai Nemuai Birami NNB 2026.

Nyerito peringa mayuah kita. Jadi minta ngiteng menera jalur gemilang. Apa dul kita empu dikena ngayan ke penyayawati kita nyake menua tau. Berselima ingat pengawak ngerami bulan kebangsaan ya. Pihak ko lala wali direktur upih pemadah tau ke Jepen Sarawak Sabri Said. Mada ke jakuk tersau sprintu rumah cicik jalur gemilangnya ukas minak dituju ke ngaga orang ke gawak perintah aja. Temega ngaga rakyat bak sekenap jalai penghidup ya. Program ya masuk ke Jakarta udah ya ke ngelancar ke program Japan Arena Penggerak Community ke diatur bas kedak dua di Kuching. Programnya diatur kena ngeremai ke penerang agama Mensia Mayu lah. Bekawa ngokimpin kibal jalur gemilang. Ya kita terlupa perindang.

Maya ari ke Bala Angan. Gau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngak mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air. Serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita. Jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengamai angin bak website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

Yang nang gaya pengamah angin kita ungkap cari tahu pelinga. Yang tua apa ko bengkali pukul 11 tadi. Dia serian lagi ngelikut ke pemandu tinggi ya. Ianya pondok kami kalai 239. Lalu ni tangkan ngau lubu antu 206 ya. Atau cukup nak manah bak pengrai. Lalu Kuching 181. Semerahan 178. Seriaman 189. Serikai 175. Sibu 156. Mukah 98, Kapit 142, Bintulu 154, Somalaju 151, Miri 76, ILP Miri 78, Limbang 63, Lunduk 197, Tebedok 176, Lawas 72, lalu Bario 73. Kena ke gaya pengamah angin kita ya.

Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai reti ke

Bangsa bayu ke diau di menua pesisir lari kena tipu ketika bungku internet kemaja luas ya atau kebesai. Menteri Communication Dato' Sri Fahmi Fazil madah ke pengawaknya dikena ngangkat ke pemerintah hati. Nak patut seminak diperjalai ke bak menteri besar aja. Ayuh, macam program mereka patut diperjalai ke bak tika. Aku umri ianya ngena serawup hari gerempuan apa inai ngobala pengajar PIBG. Gerempuan bensia mayu hingga rukun tetangga. Lutuk berguna benar dikenangi laik penemu. Terus sengagai bensia mayu hanya kawan pengawal dua orang berkongsi ke cerita amat tidak kena tipu cara online.

Ya, guys, gelas jalan kami bawa rentak ngalih hari. Sekarang itu berkawa dengan kempen pemerhati hati. Berkawa dengan penyalahan nipu cara online atau ke scam. Patut benar dikelati serta dikelemai ke ngagai menua pesisir. Jadi perkara ke bangsa itu oleh nyawa

Ya, lagu ke di bayi dia. Jadi udah lagu hari gelbat gaung. Kita dekat mulai ngau program Raja Joget. Ya, kita berjoget lagi ya. Pukul 4 nyentuk dengan pukul 5.

0: Dengar Keraja Joget.
1: Segulai, sejalai,
2: YFM.
3: Rindu mendengar lagu-lagu joget?
0: Dengar Keraja Joget.

0: Segulai, sejalai.
1: YFM.
2: Ya, kena mungkalah wak Raja Joget. Atau lagu Katubah Hari Johnny Aman.

Dalam sampal Nongulu Festival AI Pengelama 2 hari. Pelabur 23 hingga 24 hari bulan 8 2026. Pukul 9 pagi hingga 5 lemai. Bertegas DJ

Harap kita enti akomadah kita oleh menang emas tulen engau semina meli City Boop nang amat Beat Bad Wolf Books pengawak berjual ke Boop tip madu besai badunya dia tu date baru engau rega ke anda dijangka uji kita berendiang diskaun nyentuh 95% lalu Boop berkah dijual engau rega RM3 aja ngaso pada sagi ianya bat tiap itu Boop ti dibeli kita bisi peluang menang jungkung emas 10 gram date meh ngagai Boulevard Shopping Mall ringkat 3 berkah hari 25 Ogos nyentuh 6 September 2026. Beribu Boop Anamid Fiction kemuda baru serta UK Fiction nganti kita. Beat Bad Wolf melibut jimat besar angka kita deka mai pulai emas.

0: собирай.
1: WAI
0: YFM. Не, баруна.
1: Как?
0: WAI.

0: Radio YFM 101.3
1: YFM. Ya, peninggal mayu lah. Pukul 5 kali kita dekat mendiang ke berita nasional. Nyari lagu ke penudi bak program Raja Dandut. Raja joget ke mana ya? Lagu dari Wendy, ngau berpadu nyawa, ngau Toddy.

0: Isu pengurusan Felda, pengumuman rasmi selepas peroleh laporan lengkap pasukan petugas khas. WI Tax 2026 sasar potensi ekonomi komersial RM60 juta. Ringgit. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari pusat berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena bulan kebasan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
1: YFM, segulai, sejalan.

0: Ya, lagu ke di baik Jacqueline Jonas. Jacqueline Johnny Aman. Ya, 21 minit lepas pukul 5. Lumai nak selesai peningan mayu lah. Kita dah datang ke bab pengujung. Lepas lagi pukul 5.30. Kita dekat dengan ke panggau cerita tuai. Ya, terima kasih yang agak semua bala peninggal kita. Lebih lagi kita kagik mendiang ke YFM bakal ke lemai tu. Baiknya kita ninggal ke kami. Nak radio, RTM Click, Astro ya. Nanti kita ke Gulai Baru pergi lah. Kita nanti penangguh buat Y912 pagi ya. Jadi aku dekat nyerah ke penuduk aku lagi dengan Rolana Gilbert ke dekat bulan kita bawa serada lemai. Ya, jaga pengerai bala peningan lebih lagi maya bersembun tau. Terus bulan kami bak YFM 24 jam kami ngau nak uliah melinang kita serta berkongsi sekedar info ngau bala peningah kita yang ambil kenyari ke penemu rama kita. Ya, selamat lemai ngau tau mumpuk laku.
1: Jalai besai Pem Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngai diri sebilia tidik sayau.
2: Tanggemu kita, ninti ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak dribati ndak bertanggungjawab.
3: Oh, lawan ti aku nak jalai pansur ti betul. Eh, kapok kiru, mana aku yutan bak piten tu, jam 4 lagi.
2: Ingat, piten ukai yutan.
4: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu antau ke ngacau jalai perengkap pengangkut laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimbu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti depan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegal pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau menusah pengiduk orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso ke diri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
1: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
4: Pesan penyiru tu. Ari YFM Miri.

Ya, kita bakas lama bertemu baru. Bak tampung cerita gerai. Lalu ke sekali itu nya kita ini nga ke abak tu suntik ke 6. Doa iku manuak sabuang atau maya ke bernama belanyan ngogan saya sama udah parai jamah gerai. Nyalai tinggal atau majagi. Ya irau benar hati, medak gerai itu banget keringang pendapat tajak pandia siku aja. Sida serumah, nyunadai temu tungak lagi mensia. Nyak pemayuh orang kedatai ngulu, gawai ncabuh ruangnya tadi. Nyur arif terbas na temu tungak kini ke dalam kampung kian kepulai ke rumah sida empu mas kedaknya tadi. Jadi, ya kaki ayan tegari yang sebelah ruai, nyak semina bangkai sidak aku dah mati dengan siak kegirai. Mai wang ke sidaknya kaki hidup, lebih lagi sidak kinduk nemia, tang sidaknya nyak nadai temu lagi din sebelah lamba bas din, belalai, ngidup ke nyawa. Ya kalam rumahnya tadi, ya kena mati, ya kebakar, terawah menyadia. Oh? Madah dari mati, madah dari pedias. Udah balat bakal, ada kerja girai. Ngena nyuar, kena sur, kaya ada kena yang laban sidanya tadi. Ah, udah girai kemunuhkan sayanya tadi. Dia ya lalu ke giniang. Perniang ya ngagai kedua-dua putih setak. Nadai ya muda orang, lagi bisa hidup. Yang kelama udahnya, nyak baru yang mendak siku orang menyalai harus tak ili mansang agai yakia. Bedak girai tak atuam dia tadi ini. Bedak atuam mansang agai ya, dia girai lup diri, nanam diri, nak kekebut bertengah ruai. Datai atuam semak ya, dia atuam lup jaku. Sapa anu antungal banget naulih laban kami. Di menua kami dito sigi ngeri magang orang ke kami serumah tang mantu amat meranik diri nuan siku aja ngelaban kami datai di menua kami dito pihak kuatum girai lu nyawut ya nama tanya ke dia nana nanya ke sapaku nama aku datai kita ngelaban kita musuh maya. Nanti aku tukai munsuah kita. Nak aku membunuh ke kita. Pihak ku girai nyawa dia. Aku masang kita ke sikau ku aja. Ngakai munuah dia kita ke. Laban kak mantup kati aku ke lab. Karena lama udah sian kak munuah kita. Nyalai dia tahu. Aku mai di jamah. Tidak amat berani keringang ngelaban aku. Pihak ku girai bujaku dia. Ngeriang dia rempu. Kena ya bertengah ruai. Nak monyi atum. Ni ngajakuk girai yang tadi. Lama aku tahu dah berjalan. Musian menua. Musian dunia ngigak kita. Dia tahu baru aku nemu. Alai kita. Lantang hati kita dia tahu. Dah nemu alai. Alai kita tahunya tadi udah temu aku. Nur kita diau. Lama jari aku tu berdau nyepi darah mensia. Ingin kak medak darah mensia. Pihak ku gerai bercakap dia. Laban dia dulu mungkal. Dia dulu nanyal kami. Nyak lai utang. Dia nak tahu nak ada balas. Balas darah ngau darah. Balas palak ngau palak. Ku gerai ke majak aku baru sambil nunjuk ke jari yang agak itu. Nyama itu ku cerita lama nak memunyi ni ngajak ku gerainya tadi. Nyau ke lama baru ya nyawat. Nak aku nemu diri bisik berutang darah tau kepala ngaurang. Anak nuan meranik diri nampak ke cerita. Tik nuan ngai mati. Pihak ku atuam kan. Aku malas jaku girainya tadi.
Apa? Berani dengan umai aku nampak kejerita anak tu, Om. Aku nak takut ke mati tu. Kebak aku ratai gitu, dekat membalas ke pengawak nuan dulu munggal kami. Pihak kubirai. Nadai aku kalak ngayau, agai menua kita kian. Agai menua memaluah, bisik kami ngayau, kuat tu, Om. Tubuh nuan aman adai dekin. Tak madanya tadi ngasuh mana sabuang di dua ikau nak. Ya kebenaran pelanyan ngukan saya nya. Kaya nak ngagai menua kami. Lalu menua dua ikau kami menua melaki bini. Ya ke laki bernama ngimbang. Bini yang bernama Samai. Tuk tadi nak berdau nemu atum tu nyanya anak ngimbang tu atum. Ya bernama Girai. Ngai kedik lalu nak nemu. Inai aku nyak bernama Sawai. Sama pula dia bunuh dia. Aku nak pulang apa aku tu? Nanti apa eh? Ngau palak inai aku. Berdau diganti ngau palak kita kantuk di tu. Ya okey. Sigi balas sigi ya. Ngai kedai nak nemu. Tang sigi dah balas ngenak 100 sigi. Pihak kugirai sambil ngenak. Ke kaki yang bertanah dia dah. Mampar wajah dia pedak. Tinggung bertengah betiah girai yang tadi masuk tanah. Dan tak kaya. Tunjung kajat atau aku cerita. Medak pengering girai yang tadi dah. Girai okey seminak ya. Ngeriang diri bercakap. Bak mua tuam dia. Tak ya lu melut ke mata yang berniang girai. Nyak mau cerita mata girai nyu bakal kebupusin. Okey minanya aja ngelik girai nyu ke kriya de ketop kaya. Udah ya ningau tai teko girai ninga jaku girai nyu tadi dia tu. Sing nak mamunyi. Tang meau de nyak tadi nemu kita. Ada nak kecamang, ada nak bebebah dia lu mantap girai dia tadi. Ya, kira ya girainya nak ngadang. Girai, tanya pihak tadi, nang namu atuamnya. Nah, sigi deka mantap ya, kamu nuaya nyalai ya selalu ngadang. Nyalai mantap atuamnya tadi, lu disilat girai. Ya, lu kecet ke kanan nyeliah ke doku atuam. Padahal kena doku atuamnya tadi, nyut namanya pantap. Tap ke tanah bapmua ya. Yampu lalu tetungkam. Serta rebah bapmua girai. Angkat lewat atum. Tiaku kak terus mantap. Lalu munuh adik. Udah mendingnya tadi. Taku bedau dekat bedak. Bedau kan bedak dia terus mati. Laban aku lagi dekat berbutik rindu. Aku bayam dia. Lagi rindu aku tahu bedak dia mensepun. Kau girai madah. Nyak mekuk cerita. Tak nakak ya pendia sati ya tu om woy. Ninga ya kau girai nya tadi. Ambil ya duku. Dia kudah terbelengkak. Baik ya nya tadi tertungkam dah. Ya perlu ngeruntuk baru kak mantap girai. Girai perlu nyeliah diri baru hari pantap. Atu om nya tadi. Benar kau cerita tu om. Dekat mantap girai. Tang mah, lalu nak uliah ya, pantap salah, pantap salah. Suahagi duku ya kepawir kebukai. Ni kata belengkak hari-hari ya merukuknya tadi. Tang girai, sigi. Nak menuli kenya, ya ngelak katumnya tadi ngambil dukunya baru. Nyak matum, nak lihat gati, datunik girai berkenyak, nemu ni. Ya nang-nang tungtu kuno cerita mantap girai. Tamat. Pantapnya tadi tau lihat silat girai belama. Bisa kemaya duku ya nya. Pantap ke girai. Tang mata nade api ya. Tan nade bekau. Pantap atuamnya tadi. Hanya kepuas ya kemantap girai. Dia di duku atum. Tenyo patah doa, udahnya aku cerita nih. Buka ya tangkin dokoknya tadi, lalu
tekau ke kemukai. Pedak nyo tetalang dokoknya ni. Nyo ringat atum tu tadi. Denya ya lu ngambil pedang ya. Ngena pedangnya ya lu nguji mantap girai baru. Tang mentak salah belama, makinya belama-lama pantap ya. Girai kok cerita sigi hari tadi ianya. Bedau mantap atum. Ya ngelak kesikunya dulu dah nguji mantap ya. Ya akan medak. Ni pengeriang atumnya. Medak atum tadi nyau kekusial belama. Lalu nak pantap ke girai, dia girai palu Yakub baru ngawatum. Ni? Kata yang ngatum? Okey, uliah saya.

an blama. Ngainya de na gako to de to my last day. Doko ako to namo de nyok kinya to. Kanya pe darah mensia. Sendiana to. Ngak perut ne lagi pambul. Lalu pala de plantiang kebukai kejamah doko ako to. Pe aku gerai. Tak bakal kepada wapos, jaku girain tadi dia tu tak ngasai keberang ya, tengok bergetar, pedak kena darah tadi nyembuh bicai pansut hari lengan tu, nyak metudah tu nyau terdadang, surut ke belakang serta rebah, laban udah balat bakal bak berang ya nya tadi depan tap girai. Girai, nak lu berkuai, nak lu pantap enya tadi. Ya dulu ngemata katumnya kesurut, sesurut, surut. Sambil bakal kedekat rebah. Nasihat ya. Udahnya puas kesusurut, kau cerita kat rebah tadi. Lu tesan, dia bak tun, teh, bak pun lumuak sekayu dia. Nak jauh hari, sepun batanyur. Nyak ngatum. Laban berang ya kenyebalat narap darah dah. Lalu nguji ngengam abi pantapnya tadi. Ngaik darahnya balap pansuat. Nyungrisi-ngrisiang tu dah tuam ngenat kemendias abi pantap girainya tadi. Ah udahnya tadi dia girai alunya liat kerukuk ya. Kerkena ya mantap atuamnya tadi. Ya perlu ngambil pedang ya keben sumar mali lebu. Ya kedeberi apa ya riswayan. Dukuknya, ingat kita bapun cerita tu, ya kemimpi bertemu apa ya, meri dukuknya tadi ke Sumar Mali Lebu. Ah, dia tu sedia baru dengan latum. Oh, engkau aku lebih lagi kasar hari kuda. Tapi aku garai, kau girain tadi, ya perlu berengkah mantap atum. Atum, laban kesigi amat berantau serta berani. Jadi ya, ya yang tadi agi uliah. Nyilat, pantap girai. Berang ya mua ari kiba, ikudah balat benar berdarah tadi. Agi uliah dikepiat ya. Nyong na sepiak jari aja ditudah atum tu tadi. Ngelaban, nyilat, pantap girai. Nyau kelama-lama ya kenyilat pantap girai dia tuampan. Nyau lelak selelak daripada girai. Nyau lemik kena tudah tuam tu tadi. Bak pati papan punggung nyau lembut batut payang patuang. Tak jatuh api ya. Hagi gaya uliah ngerari ke diri-ari girai. Lebuah tuam kenyilat pantap girai tadi. Dia didukuk ya. Lalu pantap ke sebarang utai ke semaknya dia amnya. Kena rinas tuku untuk dia. Nyong bakal ke parang kayu. Bak nur sebelahnya dia. Kayu kemesai palak ni atas semua. Bakal ke simbang, bakal ke simpung magang. Pinang kena biau ya, pinang putus. Batang nyur kena, batang nyur putus. Tumbang sekeraknya tadi. Kena pantap girai. Raya agaruku dekem sumar mali lebu dah beri apa hari menua sepayannya tadi. Atum, majak bakal aban girai. Mayu abe pantap sebelah tubuh ya. Nyau kelama-lama atum tadi nyona uliah ngelaban lagi. Ya palur bah terduduk. Semak mua girai dia. Laban dia kaman berantau ke dia yang tadi lagi uliah berjakau ke. Tajak panjang sesepuat. Nyo bakal kedekat pos sepuat ya yang tadi. Ya nyana uliah berdiri lagi. Ya nyau tesan dia. Bak pun kayu. Nadai senyata lagi. Laban duku ya udah patah. Terabai ya udah pecah. Medak ya udah nak daya. Ngelaban lagi. Dia kira itu tadi tak seminak berdiri. Ngemata lagi ya. Ramang dia mengai doko. Tak nak mantap atau magi. Nah, dia pantap. Ya, ini sudah.

Terduduaknya rebah dah bakal tubuh ya nyumirah balut darah nyalai atau amto nyau sesengah ya dia ya lo jako gigeng ngira Allah maku labandi amat keriang serta berani dengwal amat aku dulu muka nayal munuh apa isruai nai nuan pihak kuatum yaku wai udah ninga jaku atum kengaku diri ngirum ke manuk sabuang ya ke nama belanjaan seruai gansai munuh apai seruai nai agirai namanya tadi dia degirai nyinyu begigian kena hati ya. Tadi tenak bebebah kena dia agirai lu nyintak pedang mali lebunya baru ya kena beri apai yang tadi hari sebayan lalu mansang kena yang agak atum serta lungrun tun buat atum nak jari ya. Jari kanan nyintak pedang mali lebu lalu desengkan lan ke yang agak kuang atum pedak kena bukan atum lalu tegali semak pun kayunya tadi pala atum lalu ditantai ke ya serta ngau payung-payung kena ya udahnya tadi ni udah atum parai gerai lu nunu rumah tuamnya tadi. Sebedawi nunu rumah, ya lu muru semua orang kaki bisa daripada hidup dalam rumahnya tadi. Ngasuh sedai rari, ninggal ke rumahnya, ngaik sedai mati papi. Udahnya, gerai perlu ngigak mak kepesai, temu ya bar rumahnya tadi. Kak de kena yang mak antu pala, kerekat de bayi ya. Namah kenya, antu palaknya tadi ya mega dekat mai perpasan bukai ya kuliah giga ya kerka jebai ya ari rumah tuamnya tadi ya okay deh ni ya munyi ya ba tu suntik ke nam tu cerita girai tu peningah oh lalu udah mah mati meh munsuahnya tadi, ya kebenama girai rumah penyuangus semua macam-macam naregi utaygi. Urangnya tadi, naregi agi. Semina sedak kerari ke dalam kampung, kian maya kepedau. Ya, nyalai. Nak kata tau, batu suan kena untuk kita bertemu ke sekali itu. Nanti kita hanya nengah kaya batu suan di ketujuan. Eh, buat dulu aku, ya. Datai baru aku, ila nampuang ya, ba tusun ti ketujuh, okay? Bye bye dulu, okay? Kita balamai wah.

0: Darahnya berguna benar kena kita yang nyelamat ke nyawa kita manusia. Tau ke nampung penghidup ngik sidak tik ke didup ke. Bakal sidak ke kena sakit nyamuk atau ke denggi. Dia nyak kena sidak tik ke mayo lenyau darah. Lebuh maya ke kena penusah berbadi berjalan halun. Dia nyak balai naik ke lenyau mayo darah sepengudah ke beranak. Dia nyak untuk anda miat-miat ke baru ada tik berguna ke bersilai darah. Dan yang untuk sidak pesakit thalassemia, ianya grup igi penyakit tik nekul atau kenagan tubuh hari ngagak penyampau darah tik cukup ngamana. Untuk pesakit anemia gak sakit kurang darah mirah, ngau sidak tik kena angus. Dan untuk sakit darah burek tik bisik ngundan igi riman tik ditemu dalam air bat tulang belakang ke alai darah kita digagak. Dan untuk pesakit hemofilia, sakit darah tindak oleh bekuk jampat, penyakit turun peturun contoh hari indai ngagai anak maya yang kediadaka.
1: Puan jauh sepin galan. Siku pemesai dari Juru Teknologi Mamal Perubatan Jabatan Transfusi dan Tabung Darah Hospital Besar Sarawak di Kuching.

0: Tu Banuan lawa-lawa. Siti lagu hari leri sila sengujung ke jam kita peningah. 6 minit dah pas pukul 6 lemai. Sama lemai, sama gulai sejarah dengan YFM ke lemai tu. Bawa sedang lemai, kita bergulai dengan aku, Ronana Gilbert, untuk pukul 9 malam tu lagi. Seruan bersamping, harap ke berita kita manah gerai sedang muncul dalam semua pengawak kedi kerja kita semanjai sehari untuk peningah. Tajapan menua kita agak mengkang napik penusah sebun asap ya. Lalu harap ke kita terus nyakap ngerai derimpo, biar buka ruang bilik. Lalu dikena nentu ke tikas pengamah angin kita yang tadi nak majak balat bersebun, jadi minta mensiamai itu tadi nak nunu uras atau ke sampah. Kelebih maya jam kedia tau ya. Laban kita sama belak nemu hari rangkai ke buketuk. Tau benar api kita yang tadi tau nyerarai ngujung ke tau makai nama tu makai makai kebun kita. Lalu ngujung ke penusah angus babas ke nyerarai ya. Lalu tak tahu benar merik penusah ngagir bukai memgak derimpu. Lalu apa yang mengkak bak reta tengkira kita ini. Jadi anak nak berjimat kita peningah. Kelebih ki maya hari kebekatuk. Jadi jaga pengurai kita. Anak kurang ngirai amat. Biar mengkak kurang ke pengawak bak luar rumah. Tantinya mak tuan tadi nak tuan nak ngerja pengawak bak luar rumah. Tentu kita yang tadi berkena ke sengkabung hidung. Enggau nyawa ya. Jadi anak pukul 4 lemai tadi peningah, dia kandang menua di Sarawak di tu, mengkang rekod ke tikas pengamah angin tak ke APU, ti ndak manah ke pengerai. Kat lain ni tiah ke penerang bak sistem pengurusan indeks pengamah angin tak ke APIM sebab portal upis rampak menua. Nyayan ke 9 kandang menua mengkang rekod ke angin ti ndak manah ke pengerai. Kat lain Yasri Aman rekod ke IPU 186, lalu ditangkan ke Ngau Serikai ti rekod ke 174, Kuching 171, Samarahan 170, Sibu dengan Semalaju belak ngerikut ke 156, Bintulu 153, Mukah 125, Ngau Kapit 108. Lalu ngau nyap muka dia serian mengkang ngerikut ke IPU Baikas di Balat nak manah ke pengerai ianya 217 ya. Lalu kelimpahnya mengat angin ke Jalan Pemersi ia seminat direkod ke Dimiri Engkau Limbang ianya 78 Engkau 63. Jadi ia terus menjaga pengerai kita peningal kelebihkan maya menua kita yang tu tadi napi penusah sebun asap ya.
1: Maya hari ke Balat Angan Engkau bersebun dia tu kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung ngak mulut tak ke face mask ke engkeman maya bat luar rumah. Irup mayuh air serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersi angin kitai, jaga megak pengerai kitai. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin ba website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
0: Ya, terus boleh jalan dengan YFM ke lemai tu. Sambil bertesah jari dia tersah. Selagu hari Kat Jelema tuis Pak Maun. Alang mes

Jolly Jengar. Rozlina.

Siku Nembiak ke umur 12 tahun ke landia bermain sape Adrian Anyi Robert. Konser tuila dekat ditabur ke terus ba Facebook YFM Iban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Datai meh bebala mayuh ngage program Nai Nemuai Birami NNB 2026.

0: semua bertemu baru dalam mawak Hello Wai Sri Aman. Bakas selama aku Ibian tau ke Steven tapas silai ngau kita. Nak boleh berkongsi ke berita ngau kita dalam mawak ke sekali itu. Terima kasih labas mampai rindu mendiang ke YFM Iban. Terus ke perindu mendiang ke YFM Iban. Terus berkongsi ke berita keterubah. Jadi aku ngelansak sebengkah pengawak. Ya aku dah datur bar rumah panjai rumah buang angkelili. Empat lama, mujur di pejalai ke pengerami berjadi ketabak. Alai ngatur projek rumah panjai baru rumah unggan rumah buang angkelili. Nitya ke perambu, komiti rumah panjai itu, rumah panjai rumah buang baru tu ialah dekat gagak bisik 70 pintu. Pemanjai kena ngelantang kaki peniau peranak rumah panjai. Lalu to sebagai ada projek pemansang infrastruktur komuniti P203 Lubu Hantu. Program to mayanya dipenyadi kempu kaban parlimen sita P203 Lubu Hantu yang berhormat Tuan Roy Angau Anak Datuk Gingkoi. Maya berkongsi ke penderang bak program to dia ko yang berhormat Tuan Roy Angau Anak Datuk Gingkoi agih belanja pemansang bak parlimen P203 Lubu Hantu. Dekat dikenatai ngena cara berenggar-renggar ngambil pemansang oleh diatur manah serta mai pengelantang ngagai semua. Pia megak koya, sektor komersial ngau industri bak parlimen P203 Lubu Hantu dekat terus dikemansang ngambil perkara tu oleh ngada kemayu agi peluang ekonomi serta pengawak puang ngagai komuniti dito. Nangkan kenyak koya, bala nembiak tau kebelia diperansang belak ngau program-program sektor bertanam topik kena ngericah kaki pemansang ekonomi ngambil ngemimit kaki pengawak mindah jauh dari menua di perjalai ke Bala Nembiak Bala Belia. Maya tau kawan parlimen P203 Lubu Hantu udah ngongkop ke agih belanja bakal RM25,000 dengan projek MRP ungkop komuniti pemansang ngau pengikuan rumah unggan rumah buang biar megak RM8,000 tungkup Biro Induk Rumah Panjai Rumah Buang serta RM150,000 dengan projek RTP tungkup projek Ngaga Rumah Panjai Baru Rumah Unggan Rumah Buang Engkelili. Yang tadi berita ke terubah tu berita kedua lalu tu berkawal dengan program tu dah diatur bak Suriaman empai lama. Program tu dikumai program Merik Pengagati Fly Kenyalang Fly ke pemujur nembiak sekolah SPM 2026 tidatai dari Parlimen P202 Sri Aman. Program itu dipercayai ke Pusat Hikmat Kaban Parlimen P202 Sri Aman diatur bersebengkah hotel di terbilang dibagi menua Sri Aman. Bisi 227 ikut nembiak sekolah tenyulut berperasa SPM 2025 itu tadi dikangau ke ngulut program itu data dari 5 buah sekolah bak P202 Sri Aman ni tok bayar dari SMK Bandar Sri Aman, SMK Meluku, SMK Semanggang, SMK Sri Aman serta SMK Saint Luke. Pian mega program tok dipenyadi kempu kaban parlimen P202 Sri Aman yang berhormat Datuk Seri Doris Supia Brodi. Nyalai ko yang berhormat Datuk Seri Doris Supia Brodi lebih berjakuk mansut ke penerang pemujur tokoya ukai seminak mandang ke penyulut nembiak sekolah bak perkara akademik yang megak mandang ke disiplin yang ketinggi penyikar serta penglihat hati dekat ke pemujur dibisik berkenap hati sidak nembiak timujur tok yang megak nambah pemansang perkara pelajar tok perkara yang ke pemaduk berguna ungkup nembiak sekolah kena sidak bersedia napik ubah serta peminta dunia kemaya hari. Lalu pihak megak ko kaban parlimen P202 Sri Aman anak-anak Sarawak cukup bertuah ko ya laban perintah Sarawak meruan nyedia ke pengelantang ungkup sidak kelebih agik bab sektor perkara pelajar tinjang kaum inisiatif Free Tertiary Education Scheme muka mayu agik peluang nampung pelajar di menua Sarawak tumpu ungkup anak-anak Sarawak. Belak datang ngagai program tu mayanya ianya pemesai upis pelajar Sri Aman Tuan Haji Abdul Rahman Haji Muhyiddin pihak mega pemesai upis pelajar Surian Encik Bunsi Tuntun pihak mega pegawai Pusat Hikmat Kaban Parlimen P202 Sri Aman Konselor Sugum Sabai, pihak megah siko pengelica Dr. William L. Chua, pihak megah bala prinsipal sekolah-sekolah yang kebisik di kengau kedatai ngagai program to, chairman PIBG, rempuang apa yang dia ngau pengajar sekolah-sekolah atau megah, tibisik sama di kengau kedatai ngagai program to, serta tuai-tuai raban bangsa hari bagi menua Seri Aman. Yang tadi berita kedua, to berita ketiga. Kalau berita ketiga itu Nur aku ngenang pengerami pantuk 2026 edisi T17. Lalu pengerami itu dekat diatur berengkai hari 29 hari bulan 8 nyentuk 30 hari bulan 8 2026 ujung bulan 8 tu ialah Bandur Kedekumai Pangau Pantuk Peliliah Pantuk Seri Aman. Nyalain jerombak program itu pengerami pantuk 2026 macam aktiviti di Pejalai ke baka pengawak berjual bazaria gerai komuniti dan sejati madani pihak megah pemerintah atas pangau tiga bengkak aktiviti itu diatur berengkah hari 24 menyentuh 30 hari bulan 8 2026 lalu 26 menyentuh 28 hari bulan 8 2026 diatur pekit main takraw pihak megah 26 hari bulan 8 2026 diatur pekit nyura ngau ngelukis poster Pesta Panto. Nangkan kenyang 27 hari bulan 8 2026 dekat diatur Street Soccer Junior ungkup nembiak biak hari 12 tahun diatur mega Panto Junior Idol 27 hari bulan 8 2026 biak mega pengawal mandang ke barang serta penerang hari agensi perintah enggau company luar diatur 28 nyentuh 30 hari bulan 8 2026 bak dataran Panto Peliliah Pantuk Seri Aman. Jadi 28 hari bulan 8 2026 dekat diatur Fun Walk pihak megah 9 pagi 28 hari bulan 8 soft opening pengerami pantuk ditangkan ke pengawak pekit genang pampat pekit pantuk idol pekit kilauan emas enggau pemerindang atas pangau untuk program 28 hari bulan 8 jadi 29 hari bulan 8 sekedar hari aktiviti tidiatur Maya to ianya pengerami berjadi ke Pesta Pantuk 9 pagi 29 hari bulan 8 ditangkan ke pengawak Pekit Ratu Kebaya Otai Ratu Etnik Pesta Pantuk pihak megah pemerindang atas panggau 29 hari bulan 8 jadi rintai program 30 hari bulan 8 nyerumbak pengerami Pantuk 2026 9 pagi diatur program penangguhan Pesta Pantuk ditangkan ke pengawak mencabut tiket bernasib engkau nyuak ke perayas bak sidak yang kemenang bak Pekit Bansal berjual ke barang komuniti Pemaduk Manah Pesta Pantuk 2026 edisi T17 29 nyentuh 30 hari bulan 8 2026 Bak Pangau Pantuk Peliliah Pantuk Seri Aman. Baka selama mega masih mayuh di perangsang sampal datai ngericah kaget merami Pesta Pantuk 2026. Jadi berita ke penudi di perkunsi ianya sebengkah jakut tangkan ia kedatai hari upis peliliah menua Seri Aman MDSA kalai berengkah hari 18 hari bulan 8 untuk tadi pengawak ngatur sistem parit aik benung di pejalai ke bakpalan Kedekumai Culture Center Seri Aman sebengkah palan tungak ke ilik mimit pasar Seri Aman tau ke sepiak tepi kuang Cina tebing aik batang lopar Seri Aman Nyalai mesin mayuah yang kemansak palantok dipinta merik kerjasama dengan sidak tingatur pengawak top. Pihak megah bertati ke signboard pengelikun jalan alun tu dah disedia. Nangkan kenyak nyaga pengelikun lebuh mansak palantok serta anang sekali-kali tamak serta ngacau alai pengawak top diatur. Sebarang tanya berkawal dengan pengawak top, tahu telefon dengan upis peliliah menua Seri Aman. MDSA lumut telefon upis top 083-32-2072 083-32-2072 Yang tadi berita ke penudi jadi kena peluang tu muka bala peninga Meri Selama dari Bangsa 2026 Aram sama bala kita ngitang tambai menua Malaysia Tanah kita taluk serta sayau ke menua kita Tambai menua Malaysia Jalur Gemilang pihak muka tambai menua kita Sarawak Ibu Pertiwiku Pihak muka jerombak gaya hari Yang kaget mengkang sebuah nasab tu Jaga mana pengerai Anak lama di luar Kena mes sengkabung mua Lebuh bak luar Lalu irup mayuah Aik ti bersih Salam saya menuju semua Selamat lemai bertemu baru ba awak tibukai.
1: Lagi terima kasih guys, Tibun Tepasi Lai ba Hello Y Sri Aman.
2: Siapa ganunu time ya jam dia tu ne? Oh, ayak ku nya. Oh, ayak, nama ke kan ne ya? Balat amai ga tepu asap nuan tu.
3: Oh, luan nya ge leri. Eh, tu benung betunu ke sampah tu mai mana ga sampah tu ke hari kemari kan uno. Lagi, ambis de perusai ke belau kue nya. Mana ge de tu no? Nya pada de. Ha, mau amai pi nya. Lapo ya de.
2: Apu, salah nak tu ayak. Begau orang gasak ke tu lagi. Ya ga sigi nak tahu betunu kau tai mai atau.
3: Ye, ngemo ke diri genuan tu. Ni ku orang mai bejaku, pandai-pandai ya mai bejaku. Kapa ni ialah pampul di mulut orang. Di pedak di laman rumah sida. Nyau baka kampung jeruang nade dengan suang nyumbuh bujang. Laban nama kebah ngelusau, ngelusau. Nemu di buruak siku. Ngai bertebah ku tai. Pedak di aku tu. Nya, nya le gumpal isi kutub sai. Napa nama kebah ku suah. Ngadu ngadu ke tetisi rumah tebas ku tadi tu tunu ku tadi tu. Ah, mode.
2: Okay, pia ya ya. Perintah udah ngeluar kata nagam orang betunu ku tai seneka ati.
3: Ha?
2: Ah, tuju ya nang dikena ngagak rampak menua. Jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi ba anak mia. Ah, orang tua yang orang tibisi penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebun asap.
3: Ini nyalah ibun ku magang munyi tai kunuan yang tadi nama itu munas kedua jelu. Dua jelu, dua jelu. Pandai-pandai mengingat diri dua diau. Bukannya aku ajak ke betul aku tahu ras begitu. Orang bukai bisa mengingatnya aku tu. Dia licar dia kelemahan tu. Nya tu cangku ambil nuan. Tek nuan amai keriang. Uji kawak nuan sampah dalam pariatnya. Lalu tu guang ke nuan dalam api kemauk ya. Nolong aku nuan. Itu nak kucah dia dengan aku.
2: Oh, ngai aku nolong nuan ayak. Takut aku dihukum perintah.
3: Nai, nama utai disenakut ke nuan. Pada aja sikit buruk dengan orang aku. Kita ke bujang tu.
2: Nemu dia ya, 2,000 hukum mata duit orang. Compoundnya. Huh? Kayaknya aja nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jil 5 tahun sekali ke sama kena tinggang dua bangsa hukumnya.
3: 500,000? Jil 5 tahun? Apu, nana apa kutan nama penyadi tontik gagak orang kenyak. Udah ke hukum mata duit. Jil gage nada e petan akai
4: Wopan Gangnam Style.
3: Bai gai gai gat nulung koi gat. Jampat nulung kungun saya pi kemau tu. Jampat diga jampat puji dengan wak aikin. Jampat.
2: Pengawak betunu ke uras neka ati nang mai mayuh macam penanggul. Ukai semina barampak menua tang megah pengerai kitai. Tu kelebih lagi maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai bempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka ati, anang nganti semua utai rusak magang nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadarti, pesan tu di baik YFM Iban. Wopan kang.

0: rumah itu. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ngenatai ke pesan berat ya ke bisi diterima kami dari Peningau YFM, pesan ke terubah tu pesan pemati datari Suang anak Suring, mesan lidam anak Imang ya ke dia bak keruh mujuang kapit, andin anak Imang bak ulu bawan kenawit, Benjamin Acung bak Sibu Jaya, Kaban Belayan di Setiam, Sungai Mas, Bemban, Seterus, Manuk, Selitut, piamgak Kaban Belayan Kebukai kenalah rintai kena maritau. Pesan tu mendah ke Lee anak Suang, Lee anak Suang tak ke anak Mium anak Imang, udah nadai. Lalu niang Lee anak Suang tu dekat di Sungai Balamayuh, ianya malam hari 6 tu kena 22 hari bulan 8 2026. Jadi niang tu kebenar di Baik Pulai hari Johor kena lemai hari 6 ianya pergila. Lalu mayang ngubur apin temu laban lagi nganti penatai Kaban Belayan ke depesan. Jadi sekali lagi, ngarap ke Kaban Belayan Kedepesan tadi datai ngesah penuh satu bak rumah unggang jalai Sungai Setiam. Jadi sekali lagi, madah ke Li anak Suang tak ke anak Mium, anak Imang, udah nadai. Lalu niang Li anak Suang tu dekat di Sungai Balamayuh, ianya malam hari 6 tu, 22.8.2026. Ya kebenar, niang tu dekat di Baik Pulai di Johor, kena lemai hari 6 tu, ianya pergila. Lalu mayang ngubur apin temu, laban lagi nganti penatai Kaban Belayan ni kepesan. Jadi minta Kaban Belayan kepesan tadi, datang sah penuh satu, Pak Rumah Unggang, Jalai Sungai Setiam. Jadi berita kesih lagi, top tanya ngegai Suang anak Suriang, Pak Lumur 010-952-0705. Ya tadi pesan ke Terubah, lalu pesan ke Siti untuk Peningau. Ianya pesan datang dari Tuan Rumah Irak di Merindun dan Kelili, nuju Kaban Belayan ke dia di Merindun, Sebeliau, Rumah Dabuang Sengin, Semuya, Serubah, Tituk Ulu, Ngotituk Ilik, Skim Sekerang, San Semanjuk, Berenggang, Gelung, Bunuh Ilik, Nanga Uyau, Lubuk Subung, Skandis, Lubuk Antu, Sri Aman, Kuching, piamgak Kaban Belayan Kebukai, kenalah rintai, kenalah maritok. Pesan tu madah ke Catherine anak Irak. Catherine anak Irak tau ke Trin udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sungai Balamayuh, ianya kena hari 6 tu 22 hari bulan 8 2026 serta dianjung kena pagi hari Minggu 23 hari bulan 8 2026. Jadi ya sekali lagi madah ke Catherine anak Irak tau ke Trin udah nadai, ianya kena 20 hari bulan 8 2026. Lalu niang Catherine anak Irak atau Catherine tu dekat di Sungai Balamayuh, ianya kena hari 6 tu 22 hari bulan 8 2026 serta dianjung kena pagi hari Minggu 23 hari bulan 8 2026. Berita kesih lagi tak tanya ngegai pilih anak Irak baru umur 019-738-1565. Berita ke Siti Tepeninga, ianya pesan datang dari Anglia anak David Langi nuju Kaban Belayan ia ke jauh ke Semak. Ya kenalah rintai, kenal maritok, lebih ke yang kenalah niang insul anak Heri Mujan. Jadi pesan tu, madah ke insul anak Heri Mujan, udah nadai. Lalu niang insul anak Heri Mujan tu dekat di Sungai Balamayuh, ianya kena 22 hari bulan 8. Hari 6 tu, baru Hamilton, Sungai Jeruk Bayai di Sri Aman. Serta dikubur kena 23 hari bulan 8, 2026, bak pendam Christian Anglican Bayai. Jadi ya sekali lagi madah ke insul anak Heri Mujan udah nadai. Lalu niang Heri insul anak Mujan tu dekat di Sungai Balamayuh, ianya 22 hari bulan 8 2026 baru rumah Milton Sungai Jeruk Bayai di Seri Aman serta dikubur kena 23 hari bulan 8 2026 bak pendam Christian Anglican Bayai. Pesan ke Siti Tok Meninggal, ianya pesan mati datang dari Cassandra Nilau anak Merayang. Pesan tu nuju Kaban Belayan ya kediau di Suai Ngoniah, Rumah Robert Jematan Suai, di Suai Ulu Ngau Suai Lek, Bekenu Ngau Lambir Miri, Ensiat Niah Ngau Libai, Kaban Belayan di Liam, Bekelit, Tisam, di Cih Ngau Selangau, Kelebikik Bak Rumah Jimbau Anak Ngelambai, Biar Megat di Tuah, Bekikik Bunau, Lair Betung, Ngau bala bakiah ke kalak gawak ba SOP libai lemawus dengan manuang ngau kaban belain kebukai kenalah rintai kenama dito. Jadi pesan tu madah ke merayang anak laga, merayang anak laga tak ke apai nilau, tak ke laki ros beja anak jelingah. Udan adai kena 20 hari bulan 8 2026. Lalu niang merayang anak laga tak ke apai nilau tu dekat di Sengai Pelamanya berumah agan empo anak lagat, suai batu celum jalai miri bintulu. Ianya dekat di Sengai Pelamanya kena malam hari 6 tu 22 hari bulan 8 serta dikubur kena pagi hari Minggu 23 hari bulan 8 2026. Jadi sekali lagi madah ke merayang anak laga tak apai nilau udan adai ianya kena 20 hari bulan 8 2026 lalu niang tu dekat di Sengai Pelamanya bak rumah agan empu anak lagat di suai batu celum Jalai Bintulu Miri ianya kena malam hari 6 22 hari bulan 8 2026 serta dikubur kena pagi hari Minggu ianya 23 hari bulan 8 2026. Jadi berita kasih lagi atau bertanya ngegai nilau ianya anak niantu bak lumur kusung 111 2086 401. Pesan ke Sitik Tok Peninga ianya pesan ngetas ulit datari Lensi anak Philip Mambang nuju Kabana Belayan ia ke dia di Strato Serikai Sibu Julau Kuching Sri Aman piamgak Kaban Belayan Kebukai kenalah rintai kena mandi tau pesan tu madah ke pengawak ngetah sulit niang Rumi anak Megat tau ke Indai Anyai ianya pengawak tu dekat diatur ngena cara semiang kena hari 6 tu 22 hari bulan 8 2026 pukul 7 setengah lemai bak rumah jurnalis Unci Sungai Berangan Panjai Sebetan Seratu. Jadi ya selagi medah ke pengak ngetah sulit Nia Rumi anak Megat atau ke Indai Anyai dekat di atur kena cara semiang ianya kena hari 6 tu 22 hari bulan 8 2026 pukul 7 setengah lemai bak rumah jurnalis Unci Sungai Berangan Panjai Sebetan Seratu. Lalu pesan ke Siti Tok Peninga ianya pesan ngetas ulit dah dari Emblin Ambun anak Patrick nuju Kaban Belayan ia ke dia Bak Silas Tebas Tabau Jalai Bintulu Miri Jalai Ulusgan Jalai Sebawah Serupai Tatau pian megak Kaban Belayan Kebukai kenalah rintai kenama dia tu pesan tu madah ke pengawak ngetas ulit niang Patrick tau ke Jack ya kebenar ya pengawak ngetah sulit niang pilit anak untur ianya kena 22 hari bulan 8 2026 hari 6 tu pukul 8 malam bak jalai sebawah kilometer 4.5 sepadu. Jadi sekali lagi madah ke pengawak ianya ngetah sulit niang pilit anak untur ianya kena hari 6 tu 22 hari bulan 8 2026 hari 6 pukul 8 malam ianya bak kilometer bak rumah nian tu ianya bak jalai sebawah kilometer 4.5 sepadu. Lalu pesan ke Siti Tok Peninga ianya dah teri Merni anak Ambi mesan Kaban Belayan di kedia bak jingkat ulu ruban Sibu Bintulu Tatau Batang Suai Batang Saih Batang Niah Tangap Miri Brunei ngau Kaban Belayan Kebukai kenalah rintai kenama marito pesan tu madah ke pengawak ngetah sulit niang Utin anak Rengut tau ke Indai Merni ianya malam guan ulit kena 22 hari bulan 8 2026 lalu pengawak ngetah sulit dekat diatur tumu pagi hari Minggu 23 hari bulan 8 2026 bar rumah Maxwell Sungai Libai Nia. Jadi ya sekali lagi madah ke pengawak ngetah ulit niang Utin anak Rengut tau ke Indai Merni kalai amalan nguan ulit ianya kena 22 hari bulan 8 2026 lalu pengawak ngetah sulit dekat diatur tumu pagi hari Minggu 23 hari bulan 8 2026 bak rumah Maxwell Sungai Libai Niah. Awaknya tadi mengingat pesan ia ke bisik diterima kami hari WhatsApp Konti UFM. Lalu nangkan ke lagu telagi peninggal aku dekat terus macam pesan berat ia ke bisik diterima kami hari peninggal UFM.

Pakai selagu Ari Es Nana Lango Lagu ya terpeju. Jadi lagi natai ke pesan berat ya ke bisik di jemaat kami Ari Peningal. Pesan ke sekali itu datang dari Nuni nak minggu nuju Kaban Belayan ya ke dia di Pelai, Mentu, Sungai Indai, Segak, Kedumpai, Munggu Air, Emplas, Kenduk, Bajuang Sebuyau, Sungai Ramah Sebuyau, Mambai Sebuyau, Batu Guang Siburan, Engau Kaban Belayan di Miri, Kuching, Engau Kaban Belayan Kebukai, Kenalah Rintai, Kena Marito. Pesan tu madah ke Guliang Anak Saluk. Guliang Anak Saluk dan hadai pagi tu tadi, 21.08.2006. Lalu niang Guliang Anak Saluk tu dekat di Sengai Balamayuh, Pak Rumah Yempu di Kedumpai Mawang, Ulu Sebuyau. Lalu main ngubur, apin temu, lapan lagi nganti penatai Kaban Belayan, ya kena pesan. Jadi sekali lagi madah ke Guliang Anak Saluk dan hadai pagi tu tadi, 21.08.2006. Lalu dekat di Sengai Balamayuh, Pak Rumah Yempu, Pak Kedumpai Mawang, Ulu Sebuyau. Lalu main ngubur apin temu laban agi nganti penatai Kaban Belayan ya ke dipesan. Pesan ke Siti tu pesan ngetah sulit datai ari gumbes-bes mesan Kaban Belayan ya ke jauh tu kesemak ya kenalah rintai kena mari tu. Pesan tu medah ke ngetah sulit niang embuh anak alang ianya kena 28 dari bulan 8 hari 5 pukul 7 lemai bak rumah Patrick anak Ipan Mudung Ulu. Jadi sekali lagi madah ke penguat ngetah sulit yang embuah nak alang. Ianya kena 28 dari bulan 8 tu elak. Hari 5 pukul 7 lemai. Ianya barumah Patrick anak Ipan Mudung Ulu. Pesan ke Siti Tup Ninga. Ianya pesan ngetah sulit datang dari tuan rumah William Sabah atau Keningkan. Nuju Kaban Belayan yang kedia barumah Linggi, Sungai Urung, Sungai Bayan Tinjar, Sungai Tuyut Tinjar, Sungai Selepin Bakung, Sungai Tiris Buti, Sungai Nyipa Bakung, Sungai Tisam, ianya rumah Malaysia, Menua Batu Ampar Indonesia, Selangor Mukah, Sungai Liam Bakung, Sungai Seputik Bakung, Logan Manuk Bakung, Ngau Kaban Belayan Kebukai, Kenalah Rintai, Kenalah Maritok. Pesan tu madah ke penguat ngetah sulit ni yang endun anak Jimbau, ianya bini Sabah anak Pinin, ianya kena pagi 23 hari bulan 8 2026 bar rumah William Sabah Sungai Beluru.

Bakong. Jadi sekali madah ke pengawal sulit. Ni yang endun anak Cimbau, yang bini Sabah anak Pinin, kena pagi 23 hari bulan 8, bak rumah William Sabah, Sungai Bluru Bakong. Pesan ke penudi Tok Peningau, ianya pesan ngetas ulit, datari koni nak berginda, nuju kaban belayan yang kediau dikapit ketibas suung serikai kenawit sibu bintulu miri kucing ngau kaban belayan kebukai kenalah rintai kena madi tu. Pesan tu mendah ke pengetah sulit niang Rachel Egwin anak mukang nguan ulit enyak kena 21 hari bulan 8 ianya malam tu ngetas ulit kena pagi hari 6 tu 22 hari bulan 8 ianya pukul 8 pagi bak rumah 1 Malaysia. Jadi sedikit madah ke pengetah sulit niang Rachel Egwin anak mukang kalau nguan ulit enyak kena malam tu 21 hari bulan 8 ngetas ulit kena pagi lah 22 hari bulan 8 2026 pukul 8 pagi bak rumah 1 Malaysia. Awaknya tarik peningat pesan berat ya ke bisik diterima kami hari peningat YFM. Jadi kita ke dekat ngatai ke pesan berat pesan ke batang tak ngatai ke pesan berat kita ngagai email tak ke ngagai WhatsApp konti YFM Iban bak tiap awak kami berpesan berat nuju peningat ya.

Malika pengirim dosilaku Ari Iku Anthony. Bukan selama pukul 7 lemai lagi peningat kita sama Abang Mdiang ke Turep Ngeduk Ngulai Ngepas Saya Duk Langi Ungkup Raban Christian ke lemai tu. Tang sebelahnya agar merindah kita ngau lagu-lagu yang buka Mdiang ke promo Ari YFM. Setelah lagu lama Ari Matthew Suki Merikan Tekauki Berunding Medara.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anang merat ke plug karan. Sitik plug, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak nganti kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerana api, ABC ngau smoke detector. Enti penusal ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut mo jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyelia managi hari kengerarang.

Haleluya. Selamat kita bertemu baru belum menjadi semua. Bok dalam program Turai Penghidup. Tabik shalom hari aku ngagai kita. Kelumai tu. Ngagai kita sedih kerindu kalah talo tiapai. Kita kelikun dijaga kuasa nama Jesus Kristus. Kita keditanggam dalam serakup Roh Kudus. Awak ke pengasih, pemayak, pengago, ngau pengerindu, diberi nambah menambah ngagai semua kita. Amin. Sari itu aku bersampai ke semua kita, sama belok nerima pemanah Tuhan buat penghidup kita. Lalu kita dekat majak medok, kita dekat majak nerima berkat kemayu hagi. Pagilok lusok, ngau kejemah hilok. Amin. Minggu tu kita berkunci ke ayat Aribub penyanggup lama. Ti diambil Aribub Mazmur bagi 23. Mazmur 23 tu ditulis oleh King David. Lalu Mazmur tu saban pok pemanah ya, ndak boleh dikunci ke kita sekali temu batau betul. Ndak cukup 15 minit alai kita berjakup ya. Nyalai ngambil kena berbagi minggu. Kita kompres dia aja. Okey. Ayat 1. Tuhan penghibur aku, aku nadai suntua utai. Ia ngasuh aku belalak berpadang tigalak, lalu ngulu kaku ngagai air ti tenang. Ia ngasuh aku kering baru, ia ngiring aku dengan jalai ti ngenok, ketegal namo ia. Ayat 4. Tajok pan aku berjalai dengan daruang kelemayang pemati, aku ndak takut, laban nuan bisik ngau aku. Pemalu ngatungkat nuan ngasuh aku likut, nuan nyenio ke pengerami makai besai kaku di mua muntuh aku. Nuan natok palau aku kena minyak, lalu ngisi jaluang aku penuh. Aku nemu pemanah gua pengerindu nuan dekok meruan ngau aku. Lalu aku dekok diau dalam rumah Tuhan belama-lama ya. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Menjadi Mazmur 23 tu tak nakok-nakok ya pemanah. Mazmur 23 tu Mazmur penghidup. Tajak mayuh hura salah jalan ngenok ya. Buat ayat 1 tadi kita maca, Tuhan ti penghibur aku, aku nadai suntua utai. So pen kita datai buat penghidup ti nadai suntua utai, kita mesti ngaku Tuhannya ti ke penghibur kita. Pujakku orang putih genteran jakku tu nyebut, the Lord is my shepherd, I shall not lack. Toka I shall not want. Tak nama reti syafatnya deh. Buat di cenderai, reti syafatnya, pengibuan betul. Orang penyegau jelu betul. Nyalai, nanti kita dekat dengan suatu Tuhan jadi ke pengibuan kita, serta nyegau kita. Kita mesti dulu ngakuk terimpu bakal jelu betul. Laban kubah aku nyebut tu, laban mayuh orang madah ke diri kering deh. Kering bakal singa, tau kekuat bakal naga. Sekedar medah ke dirinya, man with a lion heart. Sekedarnya medah ke diri ada tahun naga, lalu ngamuk diri bakal naga. Naga mat. Jadi, nanti kita medah ke dirinya singa, tau ke naga, Tuhan dah boleh jadi pengibun dengan penyaga kita. Lepas Tuhan bukan ngibun singa, tau ke nyaga naga. Tuhan ngibun berdua sahaja. Ba Injil St. John bagi 10, Jesus bisa berjaku kuyo bayar 11. Aku tuk pengibun berdua seti badas, pengibun berdua seti badas, nyerah ke nyawa diri ke berdua ya. Lalu bayar 14, Jesus nyambuan jakunya baru kuyo, aku tuk pengibun berdua seti badas, aku ngelalau berdua aku, lalu berdua aku ngelalau aku. Amin. Kebuah Jesus selalu nyebut kita itu berdus. Laban jelu berdus nda boleh nyaga dirimpu dan menyadi. Ia nadai tari yang ti tajam dikenal yang laban muntuh ti ngecau ya. Berdus nadai tanduk ti penjai dikenal ia berlaban ngejelu bukai. Ia nadai kukut ti tajam dikenal ia berkeramak ngemuntuh ya. Ia ndak kuat bakal singa, tau kendak laju belandak bakal kuda. Ia nadai kerubung kering bakal sidot kuraknya, tau kebau ke aromanya bakal sidot mpangau. Bedus nadai senyata punya dek. Bedusnya ngare. Dia tu jelau ti kok blah blah deh.
dia ketungok orang ngibuan dia mai dia. Dia juga tungok terus buah itu. Dia orang yang suah makai. Makai ke sida berdua itu. Maya baik dia pulai. Pulai ke sida. Asuh harap baris. Baris ke sida. Berdua itu pun ada bau aroma ticun di kena muru musuh ya. Ndak bakal ji bulan deh. Ji bulan. Nanti lebuh maya ia mancal. Ia tak mantut ke bau 16 dia. Namo dah dikesuah ke bau ia menjadi. Namo tu dah disingit-singit ia buris. Anak anda dengan ngedang ada kesemak ia. Ampuh bau. Ia lai. Apin kita yang ngesuah Tuhan jadi ke pengibuan kita. Kita mesti ngekuk derimpu jadi berdua. Lalu berpangai buat Tuhan buat semua kita. Laban jelur berduasnya. Mangai ke pengharap kita buat pengibuan kita. Lalu kita megak dekat berpangai buat pengharap kita buat Jesus. Nanti kita yang kerja nyok. Nyok baru kita boleh datai balai kita itu nerai suntuk kita. Amin. Amin bila berdus. Ayat 2 nyebut. Ia ngasuh aku belalak bermenang rumput tigalak. Lalu ngulu kaku ngai air ti tenang. Puji Tuhan. Belalak bermenang rumput tigalak jadi. Apu. Tak gagar yang makai rumput. Rundiang ke? Berdus tak tingkap ngulam rumput. Bukai seminat sebarang rumput aja. Tak ngulam bak madang rumput. Lalu Tuhan ngulu ke sidak ngagai tempat yang nakok-nakok yang tenang. Tempat dua sidak relax. Relax ningo orkestra air tirarat ini. Nengah gerubuk batunya. Tenang. Nyaman. Peaceful. Nama lagi tidak dekat teman. Semua tak disediakan ke Tuhan dengan makan. Cun dah penghidup betul. Sedaknya nyawa bakal orang Israel tidak baik Tuhan pantau sering menuju Egypt menyawa deh. Orang bangsa bukai, orang bangsa Egypt deh. Orang ke pengarah bukai ya. Keberimbai dengan sedaknya. Habis mati maga-maga lepas penyakit dengan penusah. Tidak ada yang niat bukanya. Semua pengayau dengan pengeraja bala orang Egypt. Dengan semua bangsa kebukai tiba-tiba dia. Nyawa habis dirusak dengan nakal-nakal yang pemalat. Semua tanya nyadi selalu jampat. Tanggalah talau nyago. Allah telah nerapai orang Israel.

bala bedut ya. Alah talang lindung sidak ngau nakak-nakak nyiru ya. Ia nyaga sidak ngau ngerindu ngau pengasih ya. Bakal tidak kulit sebab Mazmur 105 ayat 37 hingga 34. Alah talang lalu mai urai Israel pansut dari menu Egypt. Mai pirak ngau mas. Mai pengerai, mai penyamai. Mai pengayau, mai pengeraja. Mai pengelantang, mai penyenang. Gayu guru ngantau. Haleluya. Semua tai tidak kedekat ke sida diberi Allah Taala megang-megang. Tu baru kelas menjadi ngasti Allah Taala. Semua tai tidak kedekat ke sida diberi Allah Taala megang-megang. Dia mayo sida lapar, Allah Taala meri sida pemakai ri langit. Allah Taala meri sida mana ri terjo. Dia tu mananya Yesus Kristus. Gereh Allah Taala. Dia mayo sida awas. Dia mayo sida kau ngirup air. Aik terpantut dari tekang batu. Bok tengah-tengah desert dia. Nanti mayo siang hari, mayo panas keterit. Tinyo saya ke kau ngigit saya. Allah tolong ngelindu orang tidak ya. Allah tolong mayu orang tidak ngenak rumah. Mampu orang tidak ngenak muari ketebal. Awak kesidak ndak pedis laban panas. Mayo malam hari, ngai kesidak ndak mendak utai laban petang. Allah tolong mencahar tidak ngau daun api dari langit. Lalu merik tidak penampak. Nyau terang bakal pancar spotlight pok penerang. Semua sidaknya blok berpengerai serta regas megang-megang. Lalu sidak ia selalu berlagu. Berlagu gagal hati. Sidak ia nyembah serta menjuang muji Allah Ta'ala. Sidak press and worship bertengah desert dia. Sidak nalai malu. Sidak nak malu mengangkat ke jari sidak ngagai Tuhan tika pemaduk tinggi Allah Ta'ala tika pemaduk berkuasa. Laban sidak betul. Nyok ia menjadi tak nakak-nakak ia pemanah Allah Ta'ala dengan balon miak ia. Semua tai tidak kedekat ke sidak, tak diberi ia megang-megang. Sidaknya bakal jelur bedus ke di buan Tuhan. Belok gegemuk megang-megang. Rang-ranggak gali. Tingkap. Telentang. Melampin bermadang rumput tinggal. Tak ngulam menjap ngawak sidak. Siang malam. Nyok tidak kumbai orang pengasih Allah Ta'ala menjadi. Nyok tidak kumbai orang penyinuk Allah Ta'ala. Tuk baru tai tadi kumai pengerindu Allah Ta'ala. Tuk tadi kumai aku dituk. Grace Allah Ta'ala. Mazmur 23 ayat 3. Nyambung baru. Ia ngasuh aku kriang baru. Ia ngiriang aku dengan jalai tinggenok. Ketegal namo ia. Ketegal pemesai kuasa namo Jesus. Namo tiari atas mu tai tibiti namo. Kita udah digagak Tuhan kriang baru. Kita pulai biak serta kriang bakal burung menawar. Kebuk kudus. Kita inya uleh ngalah ke singa ngon naga. Tajok pan kita berdus. Kita uleh ngerja semua tai uleh ya kemerik kita pengeria. Filipi 4:13. Kita inya bakal King David. King David pun kan ulis Mazmur 23 tu. King David ngakuk diri bakal jelo berdus. Lalu nejuk ke Tuhan nyadi ke pengibuan ya. David pan pengibuan berdus mega. Laban dia nyadi ketuai orang Israel. Mayuh berdus terjaga ya. David uleh ngalah ke singa. David uleh ngalah ke beruang terdekat ngacau bala berdus diri kupik ya. Apian ia ternyadi raja menua Israel. David nak sikit nyaga berdus diri tupik apa ya. Kita pan uleh bakal David. Ngalah ke semua gerasi penanggul penekul kita. Bakal David tinggalah ke gerasi gulaya. David minat Mike Grace saja. Dikenal yang numbang kemunsuah ya. Haleluya menjadi. Kita boleh menang laban semua penanggul penekul penghidup kita. Semino ngenok geris Allah Ta'ala aja. Nemu diri dikerinduk ke Tuhan. Tau merik pengerian ngagai hati ngau penghidup kita ini. Lalu geris boleh ngirian kita yang nengah jalai kebetul. Ketegal namo ya. Mazmur 23 ayat 4. Udah tidup berpangai bat Tuhan. Ayat 4 tu lalu mandang ke gaya kita mensiom nyadi. Tikok nguji ngidup ke diri. Ngati ke diri. Lalu hari ketegalnya, hari ternyerok ke diri hari tuguang bala mayu, hari ternyerok ke diri hari tuguang bala gereja, orang keselamat diintu dijaga Tuhan, kita lalu berjalan dengan daruang kelemayang pemati. Ndak ngerti, dan nadai penghidup. Dan puji Tuhan, laban Jesus di pengibun kita ke badas, laban Jesus tindak ninggal ke kita, laban Jesus tindak ngelengkok ke kita, pemalu ngetungkat ianya, maut kita pulai baru ngagai penghidup pengenok. Nangge ulah kebetul. Nangge peniau ke menyano.
Amin. Ayat 5. Tuhan yang dia tetap ngerami makai besai kaku di mua muncul aku. Puji Tuhan jadi. Ini pan gaya utai tidak tai dekat ngecau kita. Nama-nama pan penangguh penekua kita. Tuhan ngasuh kita ngingat sendiri tinya tingkap ngulam buat pengerami makai besai. Buat tengah-tengah problem kita menjadi. Ingat ke Tuhan Jesus. Ia tiga pengibuan kita. Lalu kita nandai suntuk utai. Nanti kita jadi berdua. Laban seminat Jesus ikut ajak dia boleh selesai ke masalah kita. Buat tengah-tengah munsuah penangguh penekua kita. Anang irau. Kita bisa pemakai si cukup. Nanti Tuhan yang pengibuan kita. Kita cukup utai dia kena. Bukai seminat makai pihak ajak menjadi. Tang pengerami makai besai. Ningau kita tadi. Ia nyendia ke pengerami makai besai ke kita. Kita makai bermua munsuah kita. Lalu munsuah kita. Nginiang kita. Menjadi. Buat tengah-tengah problem kita. Tuhan ngasuah kita happy. Ia ngasuah kita relax. Relax. Relax ningau kestra air tirarat. Nengah gurugup batuknya tu. Haleluya. Tenang. Nyaman. Peaceful. Namun lagi dikecok tuan. Semua tai disedia ke Tuhan magang-magang. Lalu munsuah tiap gede ke kita. Orang tikok anda berjahit kita. Puji Tuhan. Tak pelik-pelik leka mata tidak. Ini yang punya maya penghidup kita. Amin. Ayat 5. Tuhan natok palau aku menuk minyak. Lalu ngisi jalur aku penuh. Haleluya menyedik. Tuhan natok kita ingin pilih kasih ya. Kita nak nemu menyedik. Tang ya tak milih kita. Kita nak nemu-nemu kubah yang rindu ke kita. Tang ya tak milih kita. Laban ya udah natok palau kita. Kita ingin buka balau berdua setiap selalu diberap ya deh. Diberap ya puluh kilit ya. Kita ingin boleh. Untuk kera putihnya. Kita ingin boleh unmerited favor dari Tuhan. Only by grace menyedik. Lalu hari ini. Berkat tidak saya ingin kita menyedik. Nyau bakal air kris iwah ke. Sampai ke jalur yang tidak kena kita nerima deh. Nyau lili ya. Nyau tak cukup lagi untuk kita nyimpan. Nyau munyuk ke sekedar. Lalu laban kita tindak luke. Kita ikut kunci orang bukai utai kelilian tadi. Tuhan merekat ke kita. Ngambil ke kita oleh merekat orang bukai. Be blessed to be a blessing. Kuyo menyati. Nyalai kunci ke penemu kita orang bukai. Angkat kebala diri semua diri. Diri sekaban. Lalu ke penudi ya. Bawa ayat 6. Mazmur 23 nyebut. Aku nemu. Pemanah ngau pengerindu nuan Tuhan. Dekok meruan ngau aku. Sepemanjai umur aku. Lalu aku dekat dia dalam rumah Tuhan berlama-lama ya. Amin. Menyedik semua. Pemanah ngau pengerinduk Tuhan ngagai kita. Ndang sigi dekat meruan ngau kita. Sepemanjai umur kita hidup di dunia tu. Laban Tuhan udah bersemaya deh. Ia ndak ngelengkok. Ia ndak ninggal ke kita. Jesus ndak berubah menyedik. Nanti ia dah nyebut dia ndak ngelengkok ndak ninggal kita kuliah eh? Dia tu pun ia ndak ngelengkok ndak ninggal ke kita. Lepas Jesus tidak berubah. Kemari. Hari itu. Kau kejemah hilang. Lalu nanti kita nemu diri dia pada rumah Tuhan. Kita yang ada suntua utai. Kita yang bakal jelu berdua setiap rangga antarik deh. Di tingkap pemadam rumput segala. Nyandar makai besai. Bakal begindu Tuhan Raja. Mata dengan tuak kau tinduak. Tang mulut terkunyap-kunyap. Makai buah anggur. Menyedik. Mayang kita mulai diri ke rumah lapai. Kita disambut ia bakal pemulai cerita anak ketesatnya. Luke 15:23 mendah. Ambil lalu sayat anak sapi tik ke pemaduk gemuk. Kuala apai kita. Kita dekat makai selamat. Laban anak aku tu udah mati. Tang dia tu ia udah hidup baru. Ia udah lenyau. Tang dia tu ia udah ditemu. Sidak lalu makai selamat. Sidak lalu makai besai. Sidak lalu pati. Bawa rumah apai. Bawa rumah apai. Nadai pun tua utai. Haleluya. Tak kenal kita nutup. Laban ti Tuhan yang pengibuan kita. Kita bisa semua tayi dikenal kita. The Lord is our shepherd. We shall not lack. We shall not want. Gayu guru gerainya mai semua kita. Dalam nama Jesus. Amin. Bertemu baru. Shalom.

0: ดาละไม Why FM Sada Gitar
1: Tiap hari 5
2: Pukul 7.15 malam
1: Why FM
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bala peninga bertemu baru kita anggau aku Patricia Griffin untuk ke Damia Adamesara dalam rancangan Sada Kitai tidak terbitku oleh YFM Engau Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak ISC. Ngarap ke bala peninga semua semampai dalam rahmat Engau kasih sayang serta semampai dalam pengelikun dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Jadi ke sekali tu bala peninga semua, aku dekat bercakuk ke senentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyadi teladan akhlak ti pemaduk mana. Ini berserimbai ngawari kita ti dekat nyambut Maulidur Rasul, maya ti dekat datai tu ilak bala peninga semua. Aramih kita sama belak menghayati budi basa siku urang ti agung. Ingat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ukai seminak ngasuh kita temegah hati aja. Tang megak patut dititih ke kita nyadi ke teladan dalam penghidup kita. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ya bejakuk ngau siruk, membasa ke orang tuai, sayau ke nembia. Gau nadai kalak malas penyai orang, gau penyai. Dalam penghidup setiap hari kita megak, dia tadi kita sudah ambil contoh akhlak baginda sallallahu alaihi wasallam pun kemeh engau cara kita merik salam, bejaku engau siruk serta berbahasa ke semua orang, ndak ngira biak atau ketuai, kita mantau orang tik berguna ketolong hari kita, engau semampai ngampun kesalah orang bukai bak kita. Jadi bila peninggal semua ngarap ke pengawak nyambut Maulidur Rasul tik dekat datai tu nak lama lagi, ya ukai seminak pengawak tik disambut kita nyanyi tiang tahun aja. Tang dia tadi bila peninggal semua kita sama belak nyadi ke nyak tadi pemun kena kita miki akhlak ulah kita engau nyadi ke baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teladan dalam semua pengawak tik dikerja ke kita dalam penghidup kita bak dunia tu. Wallahu alam, nak kat terdolok kunci di baik aku. Arab kakunsi kedebai aku tu tadi bisik merik manfaat bagi kita semua. InsyaAllah bertemu baru kita bak sada kita tidak dekat datai begulai bak YFM ngau Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Okey, peningan bekas selama pukul 7.30 lemai tu lagi. Kita sama pula mendiang ke berita lemai. Hari YPM Iban, RTM Kuching. Dan sebenarnya, mindang kita dulu. Ngau setiap lagu lama. Hari Jam Sami. Setiap lagu ke berentak joget. Joget Inelipai. Joget Inelipai.

Selamat lemah peningat, Datuk kami nampur ke berita lemah 21 hari bulan 8 tahun 2026. Kerjasama Sarawak Pahang di Kelati, Kaul Dagang Temuai Tioman Ngau Teluk Melano diasuh ditegapka. Sarawak menerima tanda basa antarabangsa dengan inisiatif pemeruan ke pemanduk manah kategori Destination. Sebuah nasab, Serian meruan rekod ke IPU Tik Balat nak manah ke Pengerai, 9 kandang menuang rekod ke IKAS nak manah ke Pengerai nakap pukul 4 lemai. Ya, dari batang berita lalu tu isi berita.

Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah Rayatuddin Al-Mustafa Billah Shah sudah jadi Masjid Al-Sultan Abdullah di Teluk Melano Sematan tengah hari tadi. Ia ti sama dengan bersembiang hari lima bak masjidnya, madah kekaul antara Sarawak dengan Pahang udah macak rat, berpun hari program pejalai Matau Borneo. Ia mekat bisi mansut kelangga penemu ti ngasuh numbuh kekaul dagang temuai antara Pulau Tioman di Pahang dengan Teluk Melano di Sarawak. Ia madah kejauh antara Pulau Borneo, Pulau Tioman dengan Teluk Melano tu, besik kira 300 batu nautika, lalu pejalai dengan feri di pelabak ke besik 11 jam. Ia megak bisik ngenang pejalai yang ngoniang apa yang ngenak feri dari Pahang ke Sarawak dalam tahun 1986 subak. Masjid Al-Sultan Abdullah tik bungkus 8.8 juta ringgit oleh muat 800 ikut orang. Sarawak sekali lagi nerima tanda basa bak tikas antarabangsa, mudah menua untuk dipilihnya di penerima inisiatif pemberuan ke pemanduk manah ke bagi kategori Destination Bak Anugerah Awam ngau Convention Asia Stella atau ke MNC Asia Stella Awards 2026. Penerang Hari Business Event Sarawak, BE Sarawak, pada ketuk kedua kali Sarawak menerima anugerahnya, pengudah diterima anugerah dalam tahun 2024 subak. Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif dan Seni Pemerintah Sarawak, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah, madah ke pemujur tik kedua kalinya, ngayan ke pemesai guna perkara pemeruan dengan empas timpuh panjai dalam strategi penguat dagang di Sarawak. Ia madah ke nilai tidi tumbuh ke nengah program dagang, patut majak merip untung, ngagai mensia mayuh. Program berjalan cara Beraban berserimbai dengan pengerami Maulidur Rasul Renggat pagi menua Sri Aman, tidi tagak ke diatur kena 26 hari bulan 8 tu, nak nyadi diatur ke Tegal Ari Tik Balat bersebut. Chairman Komiti Mendam Pengerami Islam, tidi lalunya di Residen pagi menua Sri Aman, Mahra Saleh, madah ke perkara tu diputus ke pengudah sidak, berunding ke pengerai dengan pengikun orang tidi ngau masuk programnya. Pengerami berjalan cara Beraban dalam penyauh 2.1 kilometernya dekat diganti dengan pengerami bergempuruk bak Masjid Bandar Sri Aman, lalu batang pengawak tikat diatur mayanya ilak tetap diteruskan. Mahra Saleh Mansur Kejakutuk bak randau yang bergulai dengan Sri Aman FM. Pengeraminya ti berambai ke Jako Umah Maju Makmur di sadang dipasuk 50 kontijen dengan 1,542 ikut orang. Tuai Pemegai Menua Tun Pensri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar bisa menerima penuai basah dari Tuai Pengemata Projek Sabah Datuk Seri Panglima Dr. Saleh Syed Kruak di Kuching sehari itu tadi. Penuai bisa endur sidak berandau ke Sempekat Malaysia 1963 nyengkam penduduk Sabah dan Sarawak dalam serakup Malaysia. Datuk Seri Panglima Dr. Saleh Megat meri terima kasih yang kesab ke udah diberi Tun Pensri Dr. Wan Junaidi leboh yang kenyari Menteri Bak Upis Menteri Besai kelebih lagi bak pengawak tindegap ke penduduk Sempekan Malaysia 1963 nengah ubah Konstitusyen Perintah Besai 2021. Ia meraku ubah tu berguna benar dikenal negap ke penduduk dengan pengelantang Sabah dan Sarawak setipak dengan semangat numbuh ke menua Malaysia. Tebal lagi kandang menua di Sarawak nakak pukul 4 lemai itu tadi. Mengkang rekod ketikas pengemah angin tak ke IPU, tindak manah ke pengerai. Penerang dalam sistem pengurusan indeks pengemah angin, APIMS, bak portal UPIS rampak menua ngayan ke 9 kandang menua, mengkang rekod ke angin tindak manah ke pengerai. Sri Aman rekod ke IPU 186, lalu ditangkan ke Sri Kai ting rekod ke 174, Kuching 171, Samarahan 170, Sibu dengan Samalaju 156, Bintulu 153, Mukah 125 dengan Kapit 108. Berbak ngunyak serian mengkang rekod ke IPU bak ikas tik balat endak manah ke pengerai, ianya 217. Kelimpahnya angin kejelan pembersihnya seminat direkod ke Dimiri ngau Limbang, ianya 78 engkau 63. Kita dah tu benda-benda yang kapital mai hari YFM Iban RTM Kuching.

atur kegunaan lampu solar di sadang oleh orang ke belanja operasi orang berikan di Kuala Tatau Bintulu, kelebih lagi dikena ngadah ke lampu maya ti berikan di Tasik. Kaban Konsel Negeri Sitak Jepak, Iskandar Turki, merah ke 81 itik lampu solar bisi diagih ke ngagai bala kaban gerumpung orang berikan bak kandang benuanya. Lampunya oleh nulung nyelih ke orang berikan hari ti balat berpanggai bak bateri, ti patut diganti ni tiak ketimpuh serta berguna ke ungkos tambah. Isu minyak diesel megak dekat dibaik ngagai raban ti berkaul ngambil ke atur ti patut oleh dipejalai ke. Kes orang sakit denggi di Serata Malaysia sudah macak ngirau kati, mengudah 58,079 itik kes BC direkod nyentuk ke minggu epidemiologi ke-32 dalam tahun tu. Penyampaunya nambah 56.2% nanti dibanding kengau timpuh kesebakar tahun sitik itu kemari, kalai penyakitnya direput naban kenyawa 55 ikut orang. Di Sarawak nyentuk ke-15 hari bulan 8 tu tadi, kes penyakitnya bisik nambah 33%. Penderang hari upis Menteri Pengerai Maraka hari tindak menukur antara hujan ngok hari keangat, ngujung ke nyamuk Aedes mudah hakik berteluk. Mensia Maya Mekah sudah dipinta ngelimpang ke diri dalam pengalaman habis nadai ianya 10 minit nintiang minggu alih mersa serta munas ke utai ke tau ndur nyamuk Aedes berteluk. Nengah atur bak renggat akar umbi, unit bagi perkara pengharap bukai, Unifor, sudah macak nekap ke kau sidak ngoraban calai pengharap. Sapit Premier Dato' Ahmad Douglas Ugambas, marah ke program Friendly Houses of Worship, tak ke Friendly How, sudah merik peluang endur Unifor berjakuk ngoraban calai pengharap, endur berarti ke utai keliguna sidaknya. Renggat kedua program yang dekat diatur di Stampin, Kota Sentosa, Batu Kitang ngor Batu Kawah, di Kuching. Ia madahka tertiban satu megak udah nyawab negap ke kaul antara komuniti arimai macam jalai pengharap serta nyukung penegak penyerakup penglantang pemerinti ati rakyat di Sarawak. Mensia Maya Banang Tiga di Layar Betung udah disedia ke ngau jalai ti madahagi nuju ngagai palan bertanam betupik pengudah projek nur ngangkat ke pemanah jalai kebun getah ngau utai tanam bukai sama tembuk gagak. Projeknya dipercayakan hari baru program agensi pemansang bagi Menua Betung BDDA Tembuk Gagak dalam timpuh 8 bulan kena 31 hari bulan 7 tu kemari. Projek tembakak udah merik pengelantang agak orang hari Bukit Saban tidak dekat nurun ke kebun kelimpah hari tik mudah ke orang ngangkut hasil kebun agak palan ngumpul hasil enggau market. Jalai megak disadang oleh nambah ke hasil utai tanam bak kandang menuanya ngurang ke penanggul dikena mindah lalu tak megat nambah ke penatih misi rakyat menap sisir. Di kenang ujung ke berita kita ke lemah itu, tu batang berita dibaca baru. Kerjasama Sarawak Pahang di Kelati, kau dagang temuai Tioman dengan Teluk Melano diasuh ditegapkah. Sarawak menerima tanah basah antarabangsa dengan inisiatif pemeruan ke pemanduk manah kategori destination. Sebuah nasab, Serian meruan ngerikut ke IPU tindak balat nak manah ke pengerai, 9 kandang menua ngerikut ke IKAS nak manah ke pengerai nakak pukul 4 lemai. Nyalakan kami mai kita mendiang ke berita kelemah itu Ari Wapim Iban RTM Kuching. Kelebihan tadi ditusun Syarifah Al-Jawiyah, Wan Abdul Rahman Ari Bilik Berita RTM Kuching serta disalin Jonathan Giri. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.

0: Ini bukan kerja saya seorang. Ia adalah kerja kita semua dalam Dewan dan Rakyat Jelata. Memang benar, kini itu wang akar khas Sarawak. Sarawak, tanggarlah, begitu baik, begitu maju. Alah tujuannya tepat dan mempunyai prestasi ekonomi yang berlainan. Bahkan Perdana Menteri mengatakan Sarawak ke depan sekali dalam Malaysia.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
2: 24 jam YFM segulai sejalai ngau kita, merindang kita ngau lagu-lagu piamaga berkongsi ke info berita. Tetap gati kita, linga ke kami YFM segulai sejalai.
3: Ya, terima kasih sekali dengan Gai Peninga YFM Kagi Mkam Gulis Jalan dengan kami ke lemai tu. Jadi yang kan tadi berudah ngintu diri gulai ngudu diri bilik kini tak ke benar mencarai ke pengawak ke lemai tu. Terima kasih Laban sudah mendiang ke YFM ke nintiang hari 24 jam sehari. Mayuh peninga kita yang tadi sebana madah ke Gayari Bandur Sidan tadi balap sebun lalu ngujung ke Gayari ke cukup angat. Jadi harap ke kita terik semampai nyaga pengerai sepemanjai Gayari ke Beketuk. Jadi harap kita yang tadi terus nyaga pengelikun okey semina ba ruang bilik tak megak lebuah mayari ke Beketuk tentu ya tak benar ngasuh penusah baka karam di darat tu tadi nyadi. Okey tengah je rangkang cok mata tak mana kita yang tadi dulu beringat ngambil ke kita yang tadi ulih apa jaga-jaga ngambil ke ulih nyiliah sebarang penusah ke berkata tu tak nyadi sebarang maya nah. Jadi itu sebelah celah dengan YFM ke lemai tu peningah bekas selama pukul 8 malam tu lagi kita yang mendiang ke tanduk program Randau YFM tang sebenarnya merindang kita engau sekedar lagu-lagu piang megak dekat macam pesan ini hati peningah kita ke lemai tu tang sebenarnya lagu Ari Aswin Gulaingo Nelson Nehru Anang Baco-Baco.

Tiau Siku Nembiak ke umur 12 tahun ke landia bermain sape Adrian Anyi Robert. Konsert tuila dekat ditabur ke terus ba Facebook YFM Iban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Datai meh bebala mayuh ngage program Nai Nemuai Birami NNB 2026.

Yang tadi sekedar hari setiap hari program ke Benur Datuk Jam ke Datuk Peningah ianya Nainuai Birami tau ke NNB 2026 ke Bisi Datuk ba Umar Bahar Sungai Asap Belaga eh. Tentu ya Benur Rami Jam ke Datuk lalu kita ke dia ba Belaga lebih ke ba Umar Bahar Sungai Asap Belaga. Tak akan undur kebuka kini engkau menteri uli yang limpang kediri ngagai pengerami itu tak nemuai ngagai Umar Bahar Sungai Asap Belaga sama belak berarti ke tak ke nguluk program Nai Nemuai Birami NNB 2026 lalu siti hari ya program ke bisi diatur sehari itu hanya DJ Corner Nai Nemuai Birami NNB 2026 ke diatur bak menara belau yang Umar Bahar Sungai Asap Belaga begulai engkau En Munlangi Sonton Jam engkau Ken Michael biar maka program kebukai bisi program panggau pemerindang engkau program kebukai ke bisi diatur bersimbai engkau program tu nah jadi datang meh balamayu kita ukai semina nguluk program ke bisi diatur tu tang muka uliah berkelala uliah belas jalai engkau bala DJ ukai semina hari YFM Iban RTM Kuching tang muka hari YFM Berdaya engkau biar muka RTM Miri nah. Jadi datang baru amanya peningah bentuk meh peluang ke cukup mana endur kita tahu berarti ke pian muka merindang hati boleh secalai ngau bala penanyi ke besit kangau pian muka bala DJ ke besit datai ngagana muai ngakai Umar Bahar Sungai Asap Belaka berstream by ngau program Nai Nemuai Birami NNB 2026.

Okay, terima kasih yang pilih kita ke Besik Nyapa ke Lemai tu. Kelebih ke peminat kita atau ke peningkat kita ke Seruan Mendiang ke YFM Berka Monika Melia Bunggang Hari Miri pada kegari panas di Miri tadi minta putar lagu dia aku tukar saya aku nak merindah rimpu ke ya tujuan selalu bisa nyapa megak sama berjalan ke penguat ke ya berjimat pulai malam lagi terima kasih tujuan selalu bisa nyapa megak Francis Sanchez Iba Vincent Sindun Idi minta putar lagu melikai penginduk hari ku enteni ku dah diputar aku bak jam ke terubah tadi ya. Richa untuk megap si nyapa mudah ke gayari sidak dua jalai simpang semuncan bersebun ko ya. Terima kasih ke beritanya Alex Delta Bina Watabarau hari Rumah Jones Laja Pentik Baru Skranding Kelili bisi minta putar lagu hari hari Sandai Liung udah kalak sangkai bakti kena melindang kaban ke suah mesan uju ya. Terima kasih DJ. Salam Malaysia Medani sama-sama. Lina Bukis mengkap si nyapa ke lemai tu panas amat hari kami di Johor hari tu DJ ko ya. Harap kita sama blok nyaga pengerai nah Lina Bukis. Pian mengkap Rosliau sama lemai mana gaya hari kami di Bayan Tasik Mukah minta putar lagu Bungai Layu Patah Ditangkai hari Anthony Usan kena merindang semua orang ke Pesimdian ke radio ko ya. Bundau Babeh Y hari Kampung Kerusen Mawang Serian minta putar lagu hari Stella Philip nuju semua peninggal YFM ke lemai tu Anita Nawai sama lemai DJ sama jalan ke pengawak balat angin hari tu lalu ndak hujan ke hari kok ya sama bab sampi kita ini Anita Nawai minta Tuhan nurun ke hujan bab menua kita itu ambil ke boleh ngurang ke pengangat ke hari pihak sebuah nasab bab menua kita ini Juni Ben mesti nyapa mereka Sendi N selamat berjalan pengawal selamat ujung minggu kau ya Smitum Tumbai sama lemai DJ layang belon mereka bisik nyapa selamat kawat nunjuk nuan Pak Konti kau ya bersampi minta Elohim kapai di serga seluruhan mereka kita pengerai ngau penglikun maya kita nempuh sebuah nasab ke benung ngelamun menua kita kau ya amin. Jadi sisi dia kumit mekap si nyapa mekap Catherine Robin, Legunai Nai, Aburi Nyalu, Annie Tinggi orang betul tu. Lily Anthony, Rick Limbang, Jerami K. Sama berjalan ke pengawak ku ya, Serina Sanajanang, Mami Aba, Apai Lambai, Luisa Jugi, Nita Sapit Kandau, pian mekap peninga kita ke Bukai, Sema Mudin, Valentina Paul, pian mekap peningah kita Kip Muam Pemak Syasha Menda Syasha Menyagi dan Stamus Tewi Stelov ngau peningah kita ke Bukai naklah sebut kalau mayu kena mutlak tu sikit rindu mendiang ke YFM Seruan Nyukong YFM Bukai Semina hari page YFM Station peminang kita tam ke hari peminat hari grup Y peminat YFM hari pihak muka hari page kebukai terima kasih ke sokong kita ngagai YFM kami seluruhan ngatai ke berita kelimpah hari merindang kita ngau lagu-lagu ke dikerinduk kita pingan eh? Jadi ngatai ke peminta hari peningkat kita tapi si minta putar ke lagu hari Sandai Liung terima meh udah kalah sangkai batik.

0: Okey, semalam mai pendengar Manyuh kita kaki dengar kami YFM. Okey, dia dengar Bandar Kuching 101.3 FM Kelimpah dengan RTM Klik tau ke channel My TV. Ke lemah itu kita baru buat program Randau Pemansang di keluar kami pukul 8 malam. Jadi tanduk program itu tadi dengar hari 6 pukul 10 pagi ke Sari Temega bakal selama dalam program kita Randau Pemansang. Kita mesti bergulai dengan Siku Mega ianya temuai ke dikangau untuk kita ngisi program Arah Mansang untuk ya Sari itu. Kelemah itu laban kami sebuat kira ke berpeluang datai ngagai menua tunggak ke Ulu Engkari di Lubu Antu hanya rumah rantau ke Mayau Manis di Lubu Antu ya. Okey, kalau itu laban ke tu berpeluang berandau gua siku mega temuai ke dikangau hanya pengulu pergi anak wow gua kita bakal ke lemah itu. Jadi aku mai kita tulis berkala engau pengulu kita kira kemadah dari dulu pengulu penatuan wan gunsi kemimit perjalanan wan ti dicirinya di pengulu tang kemaya ti ti agingan.
1: Terima kasih ngagai wan DJ. Mati abu ke udah ngatur randau ngau aku kelemah itu dalam curung radio buka kelemah itu. Jadi nama aku nyak pergi anak wow hari rumah ngindang rantau ke Mayau Manis. Dulu aku bekerja di penolong jurutera DJK Arah Sarawak.
0: Iya.
1: Lalu pencen tahun 2021 aku dalo de ciri ke nyadi pengulu. Bulan 3 tahun 2024.
0: Iya.
1: Kira-kira masuk ke 3 tahun ke tahun tu. Lalu tugas aku ianya pengulu Batang Kari, mengenai kuasaan Batang Kari ke ngengkaum semua rumah sepemanyai Batang Kari 11 buah rumah. Ngau 4 buah rumah hari Bawi ulu mana.
0: Semua ya.
1: Ah semua ya.
0: 15.
1: Ah 15.
0: Awak. Tu kira ke berandau senentang menua tunggak kita tebal lagi ba Engkarimpu pengulu ngelansak dulu sejarah bala pemesai pengari rakyat siapa bagi pengari rakyat ke Kalak Megai tau ke ia kenyaga pilihan menua kita ke Suba nyentuk ke dia tu ke dikingat nuan lah boleh berkongsi ke penerang dulu tu kira kedai ngingat ke baru sejarah bala pengari rakyat ke Kalak Megai kita ba
1: kira nak Jawa Iga. Aku ngepun hari pengari dun dun N34 batang air.
0: Iya. Yeah.
1: Kedulu YB Mikai Mandau. Udahnya YB Dublin Untiang. Lalu ke dia tu. Lalu dia sambung Dr. Makam Musin Lama. Lalu apa peringkat parlimen P203 Lubu Antu. Dulu Jawa Gerang bisa 5 penggal ingat
0: aku. Yeah.
1: Udahnya William Nyalau, YB William Nyalau. YB juga Muyang sepenggal. Lalu ke dia tu YB Roy Angau anak Jengkui. Terlebih harinya tempat tu daerah Lubu Antu.
0: Yeah.
1: Lalu dia tu Tuan Dio kami enya akui hijau.
0: Ya ke Benung Bangku Pengawal
1: itu ni. Yeah.
0: Okey, jadi peringkat Manyuh ya ke baru mending ke program kita ke lemah itu kita kepada kami live mega. Okey, Benung berandau engkau pengulu pergi anak wow berkaul engkau sekedar hari ubah pemansang ke udah dibaik ketika dibaik ke dikarap ke dibaik ba ungkup kita ba sita engkari di Lubu Antu itu. Tu nyo ngalih ngagai perkara pemansang tu pulu. Tu ngenang senentang perkara pelajar dulu ne. Tau. Jadi anu biak ba pilih menua kita di tu dini sida ya bersekolah. Ya sida ke sekolah primary. Dan nyo nampu ngagai sekolah primary ba dini.
1: Jadi ba kuasaan Batang Kari di tu bisi doiti sekolah primary.
0: Ya. Yeah.
1: SK nang sibu ngau SK Lubuk Pantau.
0: Tahu.
1: Dito sudah belajar hari prasekolah ngai parambi 6 tahun 6 lah. Lepasnya sudah ngai secondary.
0: Tahu secondary.
1: Secondary tahun 1 ngai tahun tahun 3 tahu terus ngai 5 bukannya. Kemayu ya ke SMK Lubuk Hantu. Lalu bisik sekedar kata pilih ya. Agai MRSM Betong. Pumpat pum lima. Bisik sekedar terpilih ngagai sekolah sain dia tu. Berapa tahun tu bisik dicurum ke pum 1.
0: Anu biar kita pilih
1: lalu maya kagai pum 6. Nembiak di tu sudah masuk lagi SMK Ngkelili, SMK Semanggang, lalu lebih harinya bisik ya, bukai keterus dari Pom 5 masuk Politeknik sebelah Kucing ngol tempat bukai ya kemana Rizal dia tuh mayuh masuk IPG Institute Peguran bukai de Kucing de Batu Lintang. Waktu lintang le bentanggur. Lebih harinya nyoge peringkat universiti kemayuh ya masuk aja tanya universiti Unimas, UITM, UPM kada Bentulu ke terbukai. Kalau sekedar kebukai ke ngambil technical, mayuh maka buat simpan. Kebukai.
0: Oh, tidak ke nampak pelajar berenggat secondary ketika setinggi harinya. Kiranya pula dengan negeri kin.
1: Ya, negeri kin. Semua dengan negeri kin.
0: Jadinya sekedar penerang ke dikunci ke pengulu pagi ke kita senentang perkara pelajar dan biar berpilih menua itu di menua enggari lebuan itu. Let's go!

0: kuat tu. Tok laban nuan ke jadi pengulu abak sita di tok nama kini serbana tau ke peminta bala pindai ke kalak di dengan nuan tau ke kedi kenatai ke bala manyu ngagai nuan. Tok agi nampung sentang para pelajar tadi au.
1: Oh ya. Ba di tok laban apa inai ba kuasaan tu kuasaan ke bagi aku mayu agi nya orang bertanam tupi.
0: Iya.
1: Jadi penatainya nak tentu meruan tiap bulan.
0: Iya.
1: Jadi tapi sekolah kak tiap hari nurun. Oh. Jadi nya perlu ke belanja. Ba belanjanya kayak kurang ba kayak penatai.
0: Oh.
1: Terlebih lagi lebih nyum bak primary kurang lagi masalah. Maya nyong ke secondary.
0: Banyak nyupulai ngagai negeri nyu jauh lagi.
1: Laban de benua ulu jauh amat ke pasar. Ting nengah ai bisi 3 jam. Bayar moto ai sekali mansa 200 setengah dia tu. Sekali mansa,
0: sekali mansa.
1: Sekali trip ni. Sekali trip. Dan nyupulai bukannya enggak ngah. Jalai bala ngena kereta. Nanti mayuh berkongsi bayar lagi bayar tambangnya pun sama 200 setengah ke kelubuan tu.
0: Iya.
1: Keng kelele 200 setengah nanti sampai ke Semanggang 300 nanti berkongsi lepuh lagi.
0: Iya.
1: Nanti apa yang naik sebuah rumah 2 ikut 3 ikut nyaka susah.
0: Amat
1: 2 minggu bala nembiak pulai.
0: Oh, 2 minggu sekali.
1: Dua minggu sekali. Siti penanggul ke besai dikira maya namia masuk agai form 6. Sudah perlu ke komputer?
0: Ya. Laptop.
1: Registration aja masuk ng laptop bisa kira 4000.
0: Iya,
1: iya. Gulai ngop kayaan macam-macam pakaian. Berat amannya, Mbak.
0: Labanya nyu mungkal baru
1: nanti. Ah, rumah panjai. Nyaka penekol.
0: Jadi kita nemu laba benua tungak ke ulu engkari lubuan tu tu sigi benua ke jauh di lawak kita. Tepat lagi kami sebuat laban ke data dari benua Bandar Kuching dan nemuai gitu. Kira ke umbas jaga apa jauh penyawah pejalai ngagai benua di ulu engkari itu nih. Atau kenang ngambil kenuan pu bercerita engkau lenak gigai balam menyuah kudu dengan kita. Engkau bala kebenung kemudah kita live. Penyawah menua kita di tu. Nanti sebabnya laban kemindah nak jalan air ni berkenuan kau dah nyebut tadi nyumayar tambang perahu 250-300 kedai tu kira kau boleh lawak kita nak jalan darat tentu manyuah ke dekat dikenang di tutup tuan dengan manyuah awak maka ni cara kita boleh ngenatai ke diri dengan menua tunggak kita atau kita ke hari menua itu kita akan pansut dengan menteri awak
1: ya dulu nang amat siti aja ngena air aja
0: awak
1: pengelama nanti bukan nurun mudi kira 3 jam. Ungkos sudah aku sebut tadi.
0: Iya.
1: Ada tu mana mimin bisa jalai raya. Nama jalai raya tanya jalai bala.
0: Iya.
1: Jadi penanggul ya tu jalai bala. Konsesi bala 60 tahun. Orang ke kerja bala 2-3 tahun habis. Lama nunggu pulai baru. 10 tahun nanti kayo ketua dalam mayanya nadai orang minta jalan.
0: Oh, jalan nadai itu ni.
1: Nadai itu. Lalu ngarap ke kami rumah panjai amana bagempuang kin kita. Begitu royong tapi jalan dah 50 km. Nadai daya kami
0: betul
1: royong.
0: Ya ya.
1: Ati ka tulang ka sejam dua jam sari ke ka lebih harinya jalan majak rusak. Hari sari. Lalu ingat aku dalam pengelama 8 tahun tu jalai hari jalai balak nyari simpang setamang baru kulu gitu sampai kalak ada grading
0: halo bedau ya
1: sampai kalak ada sapul arti nyarinya kangen usah kami
0: tu nyu nguyeng agi kenal serentang pemansang bak menua kita di tu atau bengulu au bakal ke udah di pedanuan bida ke di pedanuan nanti dibanding kengau 5 atau ke 10 tahun ke udah lalu boleh berkongsi ke mimin sekali ke baru dia nuanya udah mesti ubah mimiat kene tau ke segi memerlukan perubahan ke saya lah untuk kita ke dia bab no ulu itu.
1: Ubah namanya ubah. Hmm. Tapi aku kan ngenang 10 tahun kelepas.
0: Iya.
1: Pedih. Pedih mimiat. Lebih pedih ya. Nama kebuah. Dulu peruntukan perintah lagi kurang.
0: Iya.
1: Nyari susah nara berbagi kenya. Lalu ngarap kenya data ya kami menua ulu. Bisa itu sah mimin. Nyalai suba. Bisa nih nga. Cerita aja. Karena kadang nada daripada data ya kami. Nyalai dia tu dalam kandang 5 tahun ke tahu ke kenya dulu. Main mah ubah. Laban perintah nyoda bisa ya. Peruntukan. Yeah, yeah. Maka jalai bala. Jalai bala ke dia tu. Bisa pemana hari perintah Sarawak. Perintah GPS. Tidakkah ngambil alih jalai bala.
0: Yeah.
1: Ya ke pengarap kami ngambil. Semua jalai-jalai bala. Ke semina jalai kuliah dikenal kami. Ke pasar, ke opis, ke klinik, ke sekolah. Oleh dami perintah pulainya di jalai negeri. Kelebih harinya jalai udah mupu-mupu di itu. Mayu package ya beka dulu bukan nge kami itu ambil kebandingan jalai kami itu. 1.5 kilometer sudah udah ada semen ngena peruntukan dari konsesi bala. Tanda itu jalan kancur bangsa kita sade, ya amanya. Lalu 800 meter udah ada semen JKR. Lalu ngena peruntukan Maris. Lebih harinya perintah dia tu udah bisi peruntukan nengah, kayak neng itu jalan kok nengah. Jalan perhubungan desa. Maris semua tu hari JKR. Lalu nambahnya bisi RTP ke dari YB melalui YB. Lalu dia tu megah. Baru dah beri YB Datuk Malcolm bisi 100,000 kena ngerepe jalai ke depan sah kita tadi ke tu dah. Nanti ke ngaga ada. Lalu lebih harinya merak kami sebana, merak sebelah WhatsApp group, mbak Facebook, jalai ceruk, YB, impi pun kena jangka pendek, sudah merek 5,000, kena ngerepenya ke 2-3 hari itu.
0: Jalai nanti, ke balai rusak ya?
1: Nanti RTP-nya ke masuk. Nyalai, terima kasih ya, naga YB, dua ikonnya, udah, ninggal sebana kami. Rakyat kereta tang penanggol jalannya namanya
0: aman
1: jalai ketusur udah suah kok nganjuangnya jalai ketusur bisa pansa kata tadi gambar tang nganti mah maya hari ini JKR ka hari seda YB
0: agensi ke bekawal deh jadi pinggan manyu balik kita ke lagi benda kami live. Bisa juga dikongsi ke sekedar di klip video lebih kami sebuat ke data yang menua ulu hari di itu video atau di pada kita ungkap ya penjalai kami sebuat dari pasar lembu antudin nyentuh kami boleh data yang agai menua ulu hari di itu tua begal dulu program kita akan tahu pemansang tu untuk sitik lagu dulu lagi tua enam pun baru balik kita akan dengan kami terima kasih pemanyu dengan kami secara live di RTM Kelita ke channel My TV terima kasih lagi pun baru.

0: Okey, program Randau Pemansang kita ke Lemah itu hari 5 didengar kita pukul 8 malam. Didengar kita program ya, tanduk ya, hari 6 pukul 10 pagi. Jadi ke sehari itu, bertuah nar lah kami sebuat ke uliah nemuai dengan GMNU atau ngak ke Ulu Engkari. Jadi sempam gak berendau engkau temuai ke di Kangau ngisi awak kita ke Lemah itu. Program ke didengar kita enyak penghulu pergi anak wow. Itu nampak baru senentang atur pemansang ke diasai kepala kita pada itu. Jadi itu nampak program dua tua tu penghulu projek pemansang ke Benung di Pejalai ke kedia tu nyengkan projek ke udah dipinta bala kita tadi tu ada ngelasa bimbing tentang projek jalan eh nyengkan si projek bukai
1: au mahu projek-projek kuda dan beri YB kami lo ikonya ah bekar rumah bekar ngeripe rumah ke atap
0: yeah.
1: Siling tile kipas pagar bisa pemansangannya api solar bisa diberi orang lalu tawa selkom
0: iya
1: lalu api elektrik hari sesko penyuka datai tajanya udah lama kami nganti yang udah lama berdiri 6 tahun kuda tapi yang kayaknya udah lama game kami nganti
0: oh juga ada tekanan nih
1: oh. Jadi kita kepinta tadi nih kita kebenung kepinta kami lebih hari jalannya tadi jembatan
0: oh.
1: Jembatan kira sisi lorong lah oh. Jembatan Valley Bridge apa karena nukar jembatan gantung kami nya pama agak perjalanannya tak kaya-kaya nanti perjalanan itu buah baik nanti baik barang bekar itu ke pasar main buah lada berguni-guni boleh di pasar beli baja beli terbuka
0: itu sana berangkut jepedi
1: ngalai ngarap ke peminta jembatan ke sungai Engkari
0: berantau
1: ke manis itu boleh ada pujur ke tu udah ada taiba MP lalu udah ada bayang ngagai pak ngagai parlemen ngagai kementerian luar bandar nah nemu bekeni ke pengujung ngarap kata oke mah lawan pedes narga kami nyumrai sungai
0: iya yeah. Bisa dipengungsi ke video begat sentang kami sebuat ke datai bah menurut tu tadi mansak jematannya nunda aku takut nunda ada gantungnya ya sigi maya tua ke ngenaknya tua ke berenggut barang segi pedias ni okey tu nyungguin ngagai produk hasil dari menua kita di itu tebal lagi ba menua tungak ke Ulu Engkari itu penghulu ia ke udah mujur di kemansang ke sekali ke ba utai tanam tau ke hasil dari perni jari baru tadi ke banyak benda lada ni kan oleh berkongsi ke bimit
1: how jadi ia ke dia tu Otai kepala ada kerja kami itu hanya berkebun lada. Beka bertanam ke padi udah kurang. Dia tu ngemeran ke kebun lada. Sawit mesti susah mimin. Bukan kita nak benda, buka jalan yang tadi biang megang. Nyalai ladanya kena kerja. Tapi kami berterima kasih yang agak pihak lembaga lada hitam.
0: Yeah.
1: 3 tahun lepas tidak sudah bisa nolong kami mulai subsidi. Lalu tahun tu sudah cukup 3 tahun sudah habis ke dulu tidak datai itu baru. Lalu sudah rindu benda pengerindu pengrajin. Lalu pengeransi yang hati bala rakyat itu ngerja lada. Nyalai. Ngarap-ngarap mujur tahun tu kini ada tolong lembaga lada baru. Lalu teh bukai beka hasil siti nyari ikan tagang kami sistem tagang. Sistem tagang kami nya panjang cerita. Kami ngagak ke diri suah udah minta ngambai jabatan pertanian. Ngagai jabatan perikanan darat duni-duni itu bisa meminta ngagai forestry medah ngora dulu dia bisa. Forestry kan nyintu kan mereka tanya lalu tahu nyari ya ke dia tu nyampau Tolong hari ikannya. Mayu ada beli kami serumah ampu mayu ke besai. Hanya bisa dia tahu sebut semua sekedar lalu mana harga.
0: Tahun kemaya nubuh ke sistem tagang tagging kan?
1: Bisa 5 tahun sudah.
0: Okey.
1: Ada tu nyu sudah masuk ayah ke taratu lagi. Bisa orang jaga ke ke nyala ya, ke nyual ya, ke nyibun harga. Hari itu nyanyi di kami beli baja ke diri dengan lapan lama kan nunggu tolong bantu hari ke hari
0: iya
1: pihak yang berkaitan
0: hari utai tanam tadi pengulu engkau ikan ke ditupi kita sistem tegang tu engkau hari pengelandi ajari bala badi tu engkau bisa udah di dijual kita buat market luar lepas itu kita bidah bisi internet keduanya enggak ketuanya oleh ngelaku yang nak cara iklan secara online bisik ni
1: jadi utai ke gagak kena pengalik jari di tu aman hari dulu dulu orang agak aku kira lebih 10 tahun 12 tahun dulu itu tiap pintu orang ngagaknya ngagak buat kumbu lalu buat kumbu ni ada jual semuanya yang kari itu ada skim gempuruk dia ada airo dia sampai ke Sekerang sampai ke Betung sampai ke Lubuan tu ke Seriaman mayu ada jual jadi dia tu lebih harinya ia ke lapan buat kumbu sekali sedang ngagak 4 itiknya boleh jauh laju lagi kan kelebih harinya untuk kalau segi ini ngagak kuat sungkit hanya mar lagi ohnya sekedar bisa dijual ke sekedar anti minuman bisa peluang medak maya pengalami maya ketatai tiap ke laki tiap ke indo hanya baju sungkit serap sungkit kain sungkit yang maya ada kena kain kebat sekedar
0: sudah ke belajar ke pasal hasil berani jarinya sehingga belajar di bala tua di tumpu pernah nak tumpu lah
1: nang belajar dari orang ketua ini lah sebenarnya kurang lah kayak ngerjanya dia lapan dia itu orang yang ngerja mani yang ngerja buri ngau mayu itu buka ya sedar ya berjual ke diri kiri nah ada pedanya orang online orang kaya utai nah ada peda dan sobat ada peda baik berapa itu nurun pulain ada lagi udah beli
0: laku punya kena itu lepas kita ada mesti internet sambung ya cukup mana nyengkau kami sebuah tadi luar sangkai pendaik tadi jematan tadi kan lain dari segi udah kira kata kembali kita cukup dok kita yang datai ke berita ngagai menolak luar kita oleh telefon berandau engkau peranak di luar Dabin. Okey. Peringkat banyak ke dia tu kita lagi berandau engkau temui ke di Kangau untuk program Randau Pemangsam bila engkau perlu pergi anak wow hari penilih menua di Engkari Lubuk Antu itu untuk pihak suara itu kena dengar kita hari 5 pagi lah tanduk program dia ianya pukul 10 pagi hari 6 atau kira ke aku main nuan tu kira ke jauh tinjau tau pemulu kira ke tinjau tua ungkep yang masa depan. Okey. Nama kini ubah tau ke pemangsang ke dikedekak ke nuan. Dalam niat hati nuan sebenarnya nuan tu tadi kira ke ngelengkap nuan jadi pengulu di sambung bala-bala kebukai.
1: Dia tiap ikut tuai tidak enak bisa berniat. Niat ke pemujur.
0: Ya.
1: Niat ke pemangsang. Dia tiap menua ke pegawai. Adik bukan punya aku, tak tahu sending dia tu.
0: Ya.
1: Jembatan. Jalai. Sebenarnya apa jalai? Bisa, lapan, bukan jalai simpang kami punya 6 kilometer. Kedua tu punya 100 meter kada kerja RTP. Nak 5 kilometer. Udah ambil JKR ke ngeripeng. Nanti dah. Dalam 6 bulan tu, bulan Rudi. Lalu kelebih lagi, bekapi kami sebut tadi ngambil udah mau jual udah meruan lalu kelebih harinya Sekolah.
0: Oh.
1: Sekolah. Kasihan medak bala cikgu. Kasihan medak bala nemia. Dia aduh itu sekolahnya. Dia sebut sekolah dah.
0: Ya.
1: Jadi perencangannya nang udah bisi perintahkan ngadu ngarap ke. Maya tu, maya aku nyoba do elak. Sekolah udah ada. Udah ada aduh ke baru.
0: Oh.
1: Sekolah baru. Nah, kebesar lagi.
0: Oh.
1: Keselamatan lagi. Lalu kenyamai lagi no nunggu belajar. No balai cikgu ngajar.
0: Iya.
1: Semua. Balai ke mana, kemujur. Sekolah apa mana.
0: Iya. Tu kenang tentang sebana engkau peminta peranak badi tu pengulu Labanuan Kemegai kira dalam 15 buah tadi ni. Oh, okey. Bagaimana cara kita pengulu tau ke tuan rumah mutar ke penanggul tau ke serana ke diratai ke balai rakyat peranak kita di tu. Kali kita hanya berhubung terus dengan upis menteri tau ke bagaimana ni.
1: Oh,
0: tau ke berkongsi mimpi?
1: Jadi, batu aku dalam kandang 3 tahun tu udah. Ba upis aku kerja ba upis pejabat daerah Lubuk Hantu.
0: Ya. Yeah.
1: Tiap hari 5. Aku milih hari 5 laban bala de rakyat de ulu tu tidak bisa peluang nurun ke nya. Labannya maya sida yang ngambil anak. Tak banyak anak ke sekolah.
0: Oh,
1: so. Kelebih harinya kami bisa grup. Grup saya dah tahu ngubung aku ngena grup. Aku dah ngadu ke grup.
0: Yeah.
1: Grup. Tu air rumah batang kari.
0: Oh.
1: Bisa semua bala tu air rumah.
0: Hmm.
1: Bisa dia megang. Lebih harinya ke rakyat biasa. Bisa grup. Batangkari, grup Batangkari.
0: Oh,
1: yang tadi itu rumah Batangkari.
0: Hmm.
1: Kita ingin grup Batangkari. Kalau lebih harinya tidak tahu kontak ke kumbu.
0: Oh.
1: Ngena nomor 0139 856-5125.
0: Ya, jadi nomor pengulu pergi tadi bisa dekat di ayan aku ba screen itu bala kita gaya usai ke dekat di kenatai ke gaya pengulu. Secara direct laban yang pun tadi madah nada rahsia jadi lumur revisi ayat bak screen TV kita itu ni jangan mesti kenang tau ke perkara buka ikan tak ditanya tau ke disebut tua kenyari pun randau tadi pengulu jangan mesti sekedar penerang buka ikan dekat dikongsi ikan tuan jangan mesti sekedar tadi tanya yang ada di ditanya aku dekat dikongsi ikan tuan
1: laban lah kanya laban itu kami 15 buah rumah.
0: Oh.
1: Nang mayuh penanggul. Sedang ke mansa aku, udah dengar pendiang aku, sedang melalui wari WhatsApp grup tadi.
0: Oh.
1: Hari minit, mitu yang sedang ke Danyuang 6 kali setahun. Lagi opis. Harinya aku meda nama penanggul, nama ke bincang. Kelebih-lebih lagi, maka dia tu. Semua rumah panjai malah dan kari itu udah berumah baru memegang.
0: Oh.
1: Tinggal 2 buah rumah lagi. Enya rumah nangga mengka nga rumah nangga hukum kudah ngos itu. Segal tabak.
0: Oh.
1: Tabak kalau ada kerja udah siap. Jadi nge nangga mengka tahun tu tadi udah ada sungkur orang sebenarnya nembok ke dalam. Jadi ngarap ke semua itu laban maya ketemu dengan YB YB mana magang.
0: Oh.
1: Tidak nang bekerja ke pengawal tidak.
0: Oh.
1: Terima kasih akhirnya kaum lalu kami aku muka selalu berwasap selalu nganyong peminta hari bala rakyat kadang-kadang terus lagi tidak. Sekedar nanya hari tidak asu anjong ke pusat khidmat banyak selalu danjong.
0: Iya.
1: Lalu nya bidang otai kedai kerja aku melama tu nguji nolong bala raya pemujur sida pemujur aku punya ngambil gagah-gagah kecengke udah ngatur
0: yeah.
1: Udah minta nanti nyak bisa dia kerja orang nyalai hari nyak aja hari aku
0: oh.
1: ngarap ke kita lihat rumah baru nyamai garai lantang tenang gede lansia ngarap ke kita terus bertuah berlimpah dalam jaga Tuhan selalu.
0: Iya. Jadi randau kami dua pengulu bagi anak wow ke lemah itu kebenarnya kita itu beruai hanya rumah ngindang nih di rantau ke Mayau Manis benua tunggak ke Engkari di lubuk tu itu. Jadi sudah ke berkenan ke sedar hari penerang dengan saya ke pengulu pergi tadi enggak peringat manyu bala kita tempat lagi kita ke dia berpilih benua lubuk itu atau tu begak kita hanya berasai gagati laba kita ikut dah ngasai kita sudah ubah pemansang sudah dibaik perintah kemegai benua kita di itu tempat lagi bak pengari rakyat kemegai kita hari cita dun enggak hari cita parlimen. Jadi program ke lemai itu program randau pemansang lemai hari 5 pukul 8 malam tanduk ya tadi dengan kita kena ke hari 6 pukul 10 pagi di keluarga kami hari YFM Iba di Kuching dari ke kami sebuah tepung dulu gau bala kru perbitan kita jadi dari ke kami sebuah hari RTM Kuching kemega pengurus YFM inya Cik Monica Midi gau bala kukai semangga kita ba ulung kari itu ba rumah ngindang rantau ke Mayu Manis. Terima kasih ya. Bas sambut kita sebuah ke cukup mana

0: bawa aku bukai untuk kami seminar di YFM. Sebulan sejalan. Terima kasih.
1: YFM Senulai Sejalan.
2: Sudah sejalan dengan YFM ke malam tu, nak berasai jam kita kurang lebih 16 minit lagi dekat pukul 9 malam. Bukan selama pukul 9 malam, kita sambal Pak Mdian ke berita 9 malam hari National FM. Tak sebenarnya kita mendengar kita ngau lagu-lagu ya.

0: PM beri perhatian serius isu pelaburan Felda di Indonesia. Jerebu, Malaysia utus surat rasmi kepada Sekretariat ASEAN. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam. Dimulakan mengenai isu pelaburan Felda di Indonesia, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim telah mengutus surat rasmi kepada Presiden Indonesia Prabowo Subianto bagi meminta perhatian membabitkan pelaburan Felda di negara itu, khususnya syarikat PT Eagle High Plantation. Langkah itu diambil berikutan potensi kerugian kewangan RM2.5 bilion yang terpaksa ditanggung akibat keputusan pengurusan lepas.
1: Pelaburan di Indonesia, Eagle High, sekarang tersangkut di mahkamah tertinggi. Saya telah menulis kepada Presiden Prabowo Subianto meminta beliau melihat juga permasalahan kerugian kalau tidak ditangani 2.5 bilion yang mungkin yang kita perolehi nanti 200 juta.
0: Menurut laporan, wang tersebut masih belum dapat diperoleh semula oleh Felda, memandangkan pulangan itu masih dicabar oleh pihak syarikat terbabit di Mahkamah Indonesia. Mengenai masalah perumahan pengurus penduduk Felda, Datuk Seri Anwar berkata isu berkenaan tidak wajar ditangguhkan sehingga pembentangan belanjawan pada Oktober. Menurut beliau, proses kelulusan dan pelaksanaan yang bermula lewat akan menyebabkan kerja pembaikan tertangguh sehingga tahun hadapan.
1: Jadi saudara kata, saya minta saudara kerja lebih, saya minta saudara lebih tekun, saya minta saudara lebih prihatin. Maka saya bertanggungjawab dalam keupayaan saya, sekurang-kurangnya perkara basic, bukan minta hotel 5 bintang. Saya minta rumah itu jangan bocor, tandas jangan rosak, rumah sendiri, rumah yang saudara duduk sekarang. Tu saya fikir munasabah, walaupun peruntukan awal itu disebut keseluruhannya itu 450 juta, ada yang dibuat secara fasa. Itu pengumuman awal. Saya tak umumkan mengikut fasa kerana saya dah beritahu perbendaharaan tak payah tunggu fasa. Laksanakan segera untuk memudahkan.
0: Tambah beliau, masalah perumahan berkenaan merupakan sebahagian daripada masalah legasi yang telah lama ditanggung Felda. Justru penyelesaiannya perlu dimulakan secepat mungkin. Perdana Menteri dalam pada itu selamat tiba di Bandar Seri Begawan Brunei petang tadi bagi menghadiri rundingan pemimpin tahunan kali ke-27 antara Malaysia dan negara itu. Ketibaan Datuk Seri Anwar bersama isteri di lapangan terbang antarabangsa Brunei disambut oleh Menteri Hal Ehwal Luar Brunei, Pangeran Muda Abdul Matin serta Menteri Luar Negeri Datuk Seri Muhammad Hassan. Rundingan pemimpin tahunan merupakan mekanisme duhala tertinggi antara Malaysia dengan Brunei yang menjadi platform penting dalam memperkukuh hubungan dan kerjasama kedua-dua negara. Kadar kematian akibat kemalangan jalan raya disasar berkurang menjelang 2030. Usaha tersebut akan dilaksana menerusi pendekatan menyeluruh melibatkan semua pihak termasuk pengguna jalan raya. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, Malaysia mempunyai kemudahan jalan raya bertaraf dunia, namun tahap disiplin dan sikap pengguna masih perlu diperbaiki.
2: Kita mempunyai first class facilities. Tetapi apabila kita berada di atas jalan, sayangnya kita mempunyai third class mentality. Patutnya first class facilities mesti ada first class mentality. Sikap kita, gelagat kita, cara kita bila berada di jalan raya wajib diubah.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid berkata tanggungjawab memastikan keselamatan jalan raya tidak boleh hanya diletakkan kepada pihak polis, sebaliknya memerlukan kerjasama semua pengguna jalan raya. Ini pula mengenai isu jerebu rentas sempadan. Malaysia akan mengemukakan surat rasmi kepada Sekretariat ASEAN berhubung isu pembakaran terbuka di negara jiran yang menyebabkan cuaca jerebu bertambah teruk khususnya di Sarawak. Perkara tersebut dinyatakan Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan. Jelas beliau, surat berkenaan akan diutus oleh Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Datuk Seri Arthur Joseph Kurup kepada rakan sejawatannya di negara berkenaan dalam masa terdekat.
3: Jadi kita minta supaya kita ada apa yang dipanggil sebagai ASEAN mechanism untuk kita mengatasi isu-isu masalah-masalah dalam negara ASEAN Jadi adalah dilihat lebih berkesan jika isu ini dapat kita minta supaya ASEAN Sekretariat yang mengurussetiakan ya, isu-isu yang berada dalam negara-negara ASEAN, dan surat itu saya jangka dalam 1-2 hari ini akan dapat diserahkan ke ASEAN Sekretariat kepada Ketua Agung ASEAN.
0: Menurut beliau, isu pencemaran udara perlu ditangani sebaik mungkin bagi memastikan masalah berkenaan tidak berulang pada masa hadapan. Pelaksanaan saringan minda sihat dalam kalangan murid dilihat penting untuk memastikan langkah pencegahan dan pengesanan murid yang memerlukan perhatian serta sokongan dapat dilakukan lebih awal. Susulan itu, Kementerian Pendidikan KPM akan memperkukuh agenda sekolah selamat, minda sihat, insan sejahtera selaras dengan Rancangan Pendidikan Malaysia 2026-2035. Menurut pengarah bahagian pengurusan sekolah harian KPM, Muhammad Hanafi Samad, usaha tersebut bagi memastikan sekolah menjadi persekitaran yang selamat, kondusif dan menyokong kesejahteraan murid secara menyeluruh.
4: Kita bertahan bersama. Tanah air tercinta.

Haram Sampal Long Willow Festival AI Pengelama 2 hari, Pelabur 23 hingga 24 hari bulan 8 2026 pukul 9 pagi hingga 5 lemai. Bertegas Digital Village Samajaya High Tech Park Kuching. Menyu begai TV tinggal program bisik diatur bagai pengawal mandang kebarang workshop pekit ngajakku penerang pasal komentar tiru AI bak bidang pelajar kreativiti dagang yang mai lagi kebukai guna AI jadi keperluan dur kita belajar nengkebang serta inovasi masuk anda membayar. Anang lepas keperluan tu penerang ke siliat lawak Facebook ngau Instagram tegas bertemu lebuh mayanya ilah.

0: Program Nai Nemuai Birami NNB dekat diatur ba Dewan Lamin Adat Bangan Kimat Umah Bahas Sungai Asap Belaga kena 21 ngau 22 2008 2026. Mayuh aktiviti dekat diatur ngang kaum konsert begulai ngau urai.
1: Sayu atam mankelo alang napa.
0: Joli jengah.
2: Jiang li kap koredo, jiang no kok koredo, aku sebab.
0: Roslina.

Siko Dembiak ke umur 12 tahun ke Lania bermain sape Adrian Anyi Robert. Konser Tuila dekat ditabur ke terus ba Facebook YFM Iban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Datai meh bebala mayuh ngage program 9 Nemuai Birami NNB 2026.

0: harap kita enti akomadah kita oleh menang emas tulen engau semina meli City Book nang amat Beat Bad Wolf Books pengawak berjual ke Bob tip madu besai badunya dia tu data baru engau rega ke anda dijangka uji kita berundiang diskaun nyentuh 95% lalu Bob berkat dijual engau rega RM3 aja ngaso badas lagi ianya bat tiap itu Bob ti dibeli kita bisi peluang menang jungkung emas 10 kren data meh ngagai Boulevard Shopping Mall ringkat 3 berkat hari 25 Agos nyentuh 6 September 2026 beribu Bob Anamir Fiction kemudian baru serta UK Fiction nganti kita Beat Bad Wolf meli Bob jimat besai angka kita deka mai pulai emas
1: Radio YFM
2: 101.3 Ya, balik kita ke hari ini ke kami. Terima kasih nampung penduduk kaban aku tadi ya. Okey, Rolana engkau biasa dalam mai pemerintah malam 3 jam 9 nyentuk ke 12 setengah malam tu 21.8 kau tu dapangan DJ MA tau ke TU ya. Okey, kita akan gini dengan kami di Selampur menua kita Sarawak Bumi Kenyalang. Terima kasih memanyuh dengan kami secara online mega by RTM Click atau ke channel My TV atau ke Astro 871 tunggal lagu keterubahnya Ari What Rock tadi terabai ha, benung sesi rehearsal sudah ya malam tu ya bas pengkah pengawak ke diatur bas sungai asap belaga dan di bagi sama jam ke terubah pemerintah malam malam hari 5 kita mending ke tanduk program enya Randa Ruai oleh pukul 9.30 minit malam tu lagi pukul 10 Nur kami nabur ke berita malam terus mending ke lagu tu lagu ke di Sada Kelemayang Band ngau lagu sidaya Nuan barulah terus dengar kami di Bandar Kuching 101.3 FM.

0: sama berita kita cari tahu. Ini kita tuh. Kamang saya ngajak dewan keningal dicari lama bomba. Tunggu ini kita raning cok. Ningat. Nyawa sangat ngucok ya pagi hari ngebekau. Ngerak ucok yang ngai rani raning. Taman kamai ucok yang ngai dewan medak orang. Beli cok. Ya, nyumunyi orang medak gusti. Ya, ibu kita sangaunya kaget, kaget. Hari pagi, kir-kir-kir-kir berpinyau ke kelepan pengantar induk kami serumah. Eh, nyolong-nanti ya ketika kangamat bala lama bomba. Ya, empai ya. Empai dipancil. Tidak kuan bombanya ngelai. Baru ya nemu diri. Bah, alam, nina kerana ruai. Kita sekali itu dicari upaya bomba.
1: Satu hari sebelum abang bomba mari temui kenyok.

0: Dita ino. Biro dita temoy kanyo. Ari pagi tadi kiro betita mano brayang kong tupat ngaga paulot lulun ngaga pansuh ikan pansuh mano magaga kepenyaram babiwan kita itu. Siku mensia kenadayan pedaku ari pagi tadi pedaku. Ya pintu kita serumah ke besi ino. Besi magang besawak nyumai. Banuan gudup minun kita tiga kesuah begulai ngau sanggau ini kepenunga sanggau tenadai pedas nyau sareto bukanya datai kayan kiri
1: amat gini nantu berarti kebalau kesama pesawat itu tidak nak nanya tadi enggak aku berarti kesanggau nyanadai ngau kita itu terumah minuan dek kesuah lagi dikiga sanggau kadek lembu kini kesanggaunya sareto. Nanti aku nanti sangatnya kak kursi cerita. Ikan nama ianya kak mai mekit aku.
2: Aku bunyi kau dia menggodok. Nanti tu rumah nak nanya tadi. Nak ingat ke sangau nadi ngau kita badewan kanyo tu aku nama dia. Nadi hari berarti kurang sepagi tu. Habis berarti ke belit ketupat bawang tu. Nggak nyadi-nyadi hari tadi.
0: Dik penadai kan nama kanan. Kaya tebisi madah ketik kan penjala yakini kisar itu. Ini nemu. Kaya tebisi berkurung dalam bilik benung berpedak ketitu kini. Kita temu ngantung diri kena buli rawa Facebook. Kita ini nemu.
1: Nadai ke aku nemu kini penjala sangau sarito di rumah. Nadai ke ya madah. Kadang nak sikit yang ngai ngau kita tu bersawut. Tau ke kini benung siap di rempuh buat bilik kini sangaunya. Mar kianya. Medak temuai ke bisa datai lagi. Angkanya kan ngantak tu lau. Ni jabut deh na. Benda pemain bermuah rumahnya. Uji ngasu jabut na ngangau kini ya. Awak kesama sawuk ngau kita dulu.
0: Jangan jabut. Oh jangan jabut. Kita dulu dek. Kita.
3: Oh ayat terumah. Oi nama ayat terumah. Ngacau mende tu deh. Ayat terumah. Ada si nyamai meda. Kau tu senang. Meda dia kau tu. Mendoang bamba mayan ngau gepren aku sebaik itu. Padahal itu ngacau, ngacau, ngai temam ya. Kita tu ngacau aku, ngai tebadau-badau.
0: Dinya jabut. Tagi bolia nunu edenya. Udahlah, badau putus lagi dan nemu pepangan. Muriak kini disanggah. Ih, jabut. Kengau kah? Ini dia sengau kita alai. Urang kiroh ngintu utai kat meri. Urang kemakai pegila. Ini dia nada yan nulung urang. Kengau kita kah? Nulung minut. Ngayam ketupatnya. Pemama. Nyemengak nak dapat. Musumai kutai. Nya tupat nyayam pemama. Santannya perah picit.
3: Ini aku nya. Nadai si dalam bilik di rumah. Udah tumu ya nurun begitu pagi tadi. Nemu dia tumu ya ngipak binti juang. Engka ke pasar kenyak ini kak belau buat ya medak si dah bumbanya teka datai. Kan beli make up. Kan nguntian baju kurung. Ada guna-guna ini je. Kak belum buat ya. Mada ke kau kan ngecok buat. Mama ke diri. Makin tuai, makin nadai ngemutai.
1: Mama Raya ini dia jabut. Orang kira pintu kutai. Ia ke kira kak pasakannya. Kemarin orang kemaik yang berbeli ke barang. Agak dia ringgai ya. Usah ngira ini dia jabut.
4: Kira satu jam itu selepas.

0: na bin kinchuang yan uren pasata day apo sangaw. Na mabuak din niya nyo mira. Di bakit din mira? Sempat gede ngecuak buak din niya ke pasar kin. Sempat becat ke buak gede sangaw, sangaw. Itu dulu dek, nyawa kami kita jampak ke.
1: Eh, banuan. Itu macam kita pihak. Banuan, budak, minuan. Nya amang ke balu pindah pun di tok magang. Apo maiwah kita ibu dewan tau.
2: Eh, bukan nama iwah kami di tok sangau. Hari pukul 8 pagi tadi udah kira di tok sangau. Di nyak ke ngakau. Eh, nurun ke pasar ngantak ke diri. Urang mikiro ngintu tai. Di menganjung diri ke salon. Nukar kalau buat nyanya-nyanya. Pedak dek pagila. Si pagila sida abang bombanya. Nyai nak nemu bagi tong pemadam api, engkau bagi pala di sangau, sama curak mansau pey.
3: Eh, ada isangau nyekat nyawak kita minut, minut. Pedak dikukuk jari nyanyo dekat ke ngau kukuk belasau. Nyo bakal kekukuk antu kulir. Siapa nak me ke dekantak ke ibu sangau ni?
1: Eh, kainya suweh balam. Boma hanya rakai kita. Maya tu, ma kita ngantak mu dek. Kena narik hati bala abang bombanya. Nanti nampayak sendiri. Anak enggak ke maliak kak. Maliak ngai silat yang ngai. Ujo-ujo orang. Ha? Maya silatnya talik demo. Madam kapi. Nya suwi. Abang bombanya enggak. Aku pemadam api. Nama penyadi. Kumaya. Kungguk kayu labuah. Nanti aku teruk nampayak sendiri.
0: Eh, medih hati diri. Kita itu ke betalat ngosangaunya. Deh, guduk. Sangau, laban kami sari tau, udah kira ngintu pemakai. Kami tiga tu udah kira ngintu pemakai. Nyalai pergila, dek ngawak pemakai kesedaban bombanya. Buat dia udah gap, pukut jari dia udah gap, oh udah gap bomagang. Ngameh dek nyadi waitress ke kita pergila. Kami udah kira sari tau sumai. Pergila, dek dah gawak.
1: Gawaknya, kita tiga naik lau. Serah ngagak kau, asal makut tak uliah. Bukum tiak ngobala abang bomba.
4: Satu hari selepas itu, hari meri lica hari opis pengurara api ngau nya penusah temuai kanyo.
5: Mayo kebuah penusah angus rumah panyai nyadi sekedar hari kebuah sud karan tau ke short socket dalam jako orang putih. Jadi karan suatu megak mayuh kebuah. Hari kita berkenaan ke perengkah karan ti ngelui hari kepatut tau ke overload listrik. Ni peti air STB injen baso telefon binci yang cas mendua 3G pak situ soket. Nadai soket nyatan. Ni titau ngujuang ke karan suat pihak megak tegak berkenaan ke perengkah karan kenadai pengedikun. Kadang-kadang barang dibeli ngena internet, nadai cop penglikuan dari menua China, ia murah, tang sekali dikena mansang bak karan. Terus terkelap padam karan, tu perengkah ketau ngasuh karan suut.
6: Oh ya bomba, baka ini konya ya bomba, ini akunya. Ka amai meliutai ke murah-murah ari internet, namo dek. Arinya utai ke kumai orang kena straighten buaknya pengalurus buak kena keketiban nyau kesut dak gikaran mbak rumah kan minyak laban ini kaunya ada kedetugai ini kaunya kak mamamai ngagak utai nyelai-nyelai
5: nya bayar mai pengawak bekenya. Ni nuan bisa ngau lica sarito. Nyomik kaya ningar randau kita dito.
1: Jabut. Ani sesekali ni madai aku tu ini dek mu dek. Kena ngemalu kaku. Abang bawa masih kat. Ini ya tu nadai ningar kelica sarito. Ngajin kediri berapa ini ya tu. Mesti amat ini ya tu. Abang bawa entik pasal ngintu berbelah berapa. Terus ke dia abang bomba Lica kita.
5: Kita lagi pasal pengawal bersambung-sambung ke api nadai lisin. Tali karan sudah terlalu lama. Kak diganti wiring baru. Ia bisa timpuh patut diadu ke tali baru karan. Tang rumah panjai kita itu baru. Tentu nadai penangguh bawa ya tali karan. Nak pihak tuai rumah petir.
7: Nyambung karan. Hari rumah ke udah besi karan. Nadai kami itu tuan. Tang, maya kenyambung karannya. Besi kena kami ditumpu. Ia kelan dia nyambung karannya. Tang, munyi kenyam ya tadi. Nadai lisin. Ngambil ke nak berbayar. Kita nemu aja lah penghidup. Dia ba pesisir tu segi kenyam ya. Ngiga otak ke nada entu mar da bayar ya ko luleh gaya tadi kenya ko nya tadi tuan buma
5: kita tau ngau ke pihak SCB

0: Mai sida upis sko tau ke dekat ngau ke urang ECB lagi sida nerang ngau dalam lagi
1: tuan bomba ka bisa kami serumah tu pedak ko baka ke padah denya deh tau tu numpil ke mayu perengkakaran basite soket hati uliah site-site perengkakarannya dikena basite soket retinya tak ada site soketnya mayu hati perengkakaran dacuak ke dia uliahnya kini.
0: Kita atau nambah kekuasaan ke dikena kita tiap bengkah ruang bilia. Jang tu nang berbayar. Kita mesti minta pemendar atau ke minta sida ECB katai negara rumah kita. Nanti kita nanti belanja nambah kekuasaan bafius utama. Anang ngena perengkakaran mayu sekali basiti soket. Contoh nyumai asik ngena karan. Udah asik mansau pada melalui ditinggal di soket. Baru kita nukar dengan tas telefon.
2: Ayah pengerara apa yang kau punya perusah. Ini akunya. Kak mai lalai nyumai. Malu majalah tudahnya tuai. Tak ngai ngaku diri tuai.
0: Patut engkau lica di ruai tu ini dia. Uji kau okey alai. Nak alih tegai siku kita serumah boleh penusah. Ya ngus rumah panjang itu sepintu bilik ngepun ke penusah. Sepintu bilik ke lalik. Sekayuk rumah panjang itu ada yang lain dia. Rugi beratus ribu. Mudung kenyawa atau bebadi laban karam badarat. Ana ngambil mudah.
3: Ana kira ke ini jabutnya dia bomba-bomba. Nak ibu ngikak ya. Ucuk yang bisa ngari kia ningal licah tu. Lu ke dia ajak licah dek.
0: Kita nemu dia tu rumah panjai kita. Mayu orang tua ketinggal. Bala kenebia ketemu sekolah. Gage bekuli sebelah negeri. Yang kebuah tu rumah sama tau beringat ke diri serumah. Ba pengawal nyumai. Nanti keruai tau kemindah kebukai. Anang sekali ninggal kutai sumai. Sebedau pansut dari bilia persa dulu utai berapun. Karan nanti ngalai dikena padam kesulis. Kita kaki biak engkau tuai rumah megak sama tahun dulu yang bersah dapur sudah aku dah tuai. Udu lalik bakal ini ya ketu tadi.
2: Aku bertemu aku. Nama Kristen aku. Jackson Jabot. Nama Tita aku ke kampung tu. Abot. Ngeliak tepung aduh pintar. Pak
0: temui kanyo
2: tu,
0: Jackson
2: Jabot.
0: Lali bakal ni Jackson Jabot tu. Jadi aku ngai nama dah. Kami upis pengarah api ngau penyah penusah tu. Ukai siti aja pengawal. Ukai madam kapi aja. Orang kebisi tusah berjalan laluan. Enak oleh pan surat dari kereta. Pan kami datang mantu. Ulah senduk tamak ke rumah pan orang telefon ngau kami. Kadang-kadang maya tupi mikik ke kayu nak oleh nurun. Pegak kami datang mantu. Besai pengawal kami Raban Bumba tu.
3: Abang Bumba. Mana tahu telefon nagai upis kita jadi kami kena tinggal penisian ini. Ni mau pergi lah lusa. Berguna ke tulung kita kini?
0: Tahu. Boleh ibu. Sehingga bisa lumur telefon untuk kita ngigak kami.
3: Ibu ku kaya, anak ibu ku kakau leh. Sias, lumur leh.
0: Tahu sias, kita tak telefon negara lumur 999. Tahu ke kita bisa nguan, tak penyimpan nombor telefon balai bomba dan penyelamat ke semak ngondor kita diau. Awak kesidak Raban Bomba, boleh jampat datang ngawak kita, sebuah kita ditinggang penusah.
3: Namanya lumur kena bekangau mayat tasih deh. Buka rumah handphone. Rumah handphone beri kita ngagai kami tau serumah. Nanti ngai beri ngagai kami serumah. Ngagai aku ajak. Tau meh.
4: Dih, sanggau. Anak mengang malu kita serumah. Dih, sanggau. Sanggau. Kumpai di besi hari orang ke ngelayan telepon dehnya. Dih, bu. Ninga pemuya pengawak sidak bomba. Tambah-tambah hari jam ke dia tu. Kayu urbah ngau bumbah ular sawak datang ke rumah ngau bumbu.

0: anang udok labuh ke parit ngangau bumbang. Anang kelip pagi tasah-tasah butai, tasah bukai. Beka ke ampuh bah meratu. Penguat sidak ini orang besi hari kak. Nah, namanya kak ngelayan dinya sengau.
1: Aku hirau-hirau kini punya ngai gila lusa et muniki cokew lalu nurun na uliah. Yang agak jadi na uliah nurun. Ambil tabang buma datai nurun ya. Laban tetap bertemu abang buma nukia. Yang tak tak dampi-dampi ini ketuk. Udah kesa setengah jukat ini ketuk. Yang tak aku asai kalah.
2: Nanti kaya, maya kenyumai. Pedak, maya pergi kayu berapanya. Nanti nyumau, nyumakai dinding. Makai gelagar rumah. Dan dia tu, makin masa pergi duduk. Walau kita itu, nyumakena ke periuk karan. Ukainya, pedak, nanti karannya suut. Temuk tu nyung, lambau api berdinding. Kati ke cara madam kapinya dah. Lebuah penusah kebakannya nyadi dia tuan bomba.
3: Dia tu, kita medak batiap rumah panjai. Mayuh udah disedia tuan mirah kekena orang madam kapi. Kayaknya alat pemadam api tau ke dalam jako ada putih fire extinguisher. Tak mayuh ke dia baru rumah panjai nak nemu cara ngena alat pemadam api tu. Lalu kita megah patut nemu nak semua angus tu boleh dipanjai air. Kadang-kadang api ke ngelamburnya boleh ngasuh yang mau besar lagi untuk dipanjai air. Laban cara madam kapi tu nitih ke hari nama apinya tau datai. Bakal kita kenyumai kali kena kita nanya utai angus enggak jadi dipanjai hai nyama kebuah sel itu kami ukes bomba ukes mina merelita yang megak ngagak demonstrasi atau ke demo cara-cara memadam api kena alat madam api itu
0: setinggi jam selipas itu
3: ya tu. Tata kita cara madam kapi, lebuh api dikena kita nyumbainya tak nyerambau. Nyadi, aku minta siko hari kita induk rumah panjang itu, enggak belajar. Laba induk kesuruh hagi nyumai berapur. Minta siko induk, siapa akan uji?
4: Aku tahu, Tuan Boma, aku kat uji madam kapi. Aku tahu 60 hari dapur, siang malam berapur. Ya, dalam sehari, 3-4 kali nukar. Tung gas laban bagah berapa kadang kami semua hantik udang upak bawang hari pagi sampai malam buat bilik aku lama ajak pakai kusut suap nyari minyak asal memakai berat dek aku cari untuk waduk mana ngam aku asal dek tuan pemal
5: sangau nda patu dina saya ko kukut de ke baru de gagak nda saya o de ke kukut de ke baru de gagak ya kemari kena sarapi sarito
3: amat gesis kukut de nya nyong lentia udah ditampa dicat mana to ukai jari kukut ino ke bagas pada puar bekato ente uli ya kang iga indo ke suah tama ke dapur
1: oh ayah tuan pengerara ape ingo punya penusah. Tidak kan nama Tuk mini aku. Ya ke bernama Sanggau. Ke udu lali. Ke udu mapap. Mereka sumai kutai. Umat sebab pedak telefon. Tuk mia pedak di gambar enya. Pedak di peniau enya. Okey. Itu pedak kita keretai. Nyau sikit kak ngantak diri. Nyau gersu. Nyau bakal orang kuda tusuk sawah beliau ini.

0: Pergulan Sejarah.
1: Jam kita itu pukul 10 malam. Malam tinggal kami nak berke berita malam hari YFM Iban Kuching kena ke malam hari 5 hari itu 21 hari 8 tahun 2026.

Pengerami ngintu Maulidur Rasul peringkat Sarawak tidak diatur dibagi menua Sarikai udah dikinsil. Pemutusnya digagak Komiti Besar Pengerami Nyambut Maulidur Rasul peringkat Sarawak. Pengudah berhati ke gaya sebun asap jam ke diatu. Ditiah ke penerang di Facebook Upis Pengarap Islam Sarawak madah ke Majlis Kesyukuran. Oleh diatur bahawa masjid bagi benua, pelilih benua Gau Genturung Pendiau berpanggai bagaian durinya serta sanding penemu hari sidak ke berkuasa. Semua orang megat dipinta sama-sama bersambi ke sebuah nasab jam 4 surut serta pulai manah bakal selama. Berbangunnya penyampau palan ke angat ke ditemu di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Gau Kalimantan Selatan mesti nambah lebih 50% dalam tempoh sehari ngaga 518. Terberinda hari penyampau, angus kampung Gau Tanah ti majak nambah. Upis Menteri Kampung Indonesia Madaka Kalimantan Barat ngerikut ke penyampau pemandu manyu hanya 259 palan ke angat ditangkan ke Kalimantan Tengah, 242 Gau Kalimantan Selatan, 17 bengkah. Penyampau ke pemandu barunya direkodkan nakat pukul 7 pagi kemari, ditambah hari 336 sehari sebedaunya. Upis menterinya madah tajak datang agensi gaya rimenua ngayan ke ikas pengamah angin IPU bertambah lagi berkandang endur di Indonesia gibat ikas manah ngau jelan ya pembersih tang palan ke angatnya ditemu di Kalimantan Tengah. Mahkamah Magistrat Miri kena kari dua tu tadi ngeletak hukum RM2,200 ngagai 18 ikut orang pengudah sidanya ngaku salah ngerja penyalah gian dadah. Sidatu inya 5 lelaki ngau 13 siku induk lalu siku hari sidatu inya rakyat Indonesia. Sidatu ditemu salah nitiah ke Seksyen 15 Bracket 1 Bracket A Akta Dadah Berbahaya 1952. Mahkamah Megak letak hukum jil 5 bulan enti sema anda mujur mayar hukum mata duit. Kepala Polis Pelilih Miri ACP Muhammad Farohan Lee Abdullah madaka polis menun cakap berjalan ke operasi nagang penyalah gian dadah. Operasi itu tebal lagi di berjalan ke bapalan pemerindang. Merindari kes berkena ke barang ke ditagang ke dikumbai jusnya majak nambah. Berkes bukai ACP Muhammad Farohan madaka 20 itik saman dikeluarkan dengan ops motosikal di berjalan ke di Bandar Miri ke Mari. Samannya ketegal manyuh macam bengkah penyalah. Tunjeng kaum mai motosikal ngau nadai lesen, ngubah struktur motosikal, nadai lumer plat serta penyalah teknikal ke bukai. Operasi itu dijalai ke di Bandar Miri, Jalai Bintang, Jalai Marina, Jalai Miri Bebas, ngau Jalai Grand Old Lady. Bah operasi itu 18 orang udah diperiksa bergulai ngau 15 buah motosikal. Ini menuju ke berita malam kita ke malam tu berita malam ungkap ia malam tu malam hari 5/21 bulan 8 tahun 2026 di Tusun Rosita Ampung disalin Alinda Suil Ari Bilik Berita RTM Kuching Malaysia Madani Kesejahteraan dinikmati terus. Ninga kami dalam Pemerindang Malam nangkan ketua lagi.

Maya ari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengamai angin, bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

0: program Nai Namuai Birami NNB dikadiatur ba Dewan Lamin Adat Bangan Kimat Uma Bahas Sungai Asap Belaga kena 21 ngau 22 2008 2026. Mayuh aktiviti dikadiatur ngan kaum konsert begulai ngau urai.
1: Sayu atang man kelo alang napa
0: Joli jengah.
2: Jia li kap koredo, jia no kok koredo, aku sebab.
0: Roslina.

Siko Nembia ke umur 12 tahun ke lania bermain sape Adrian Anyi Robert. Konser Tuila dekat ditabur ke terus ba Facebook YFM Iban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Datai meh bebala mayuh ngage program 9 Nemuai Birami NNB 2026.

0: Kolera atau penyakit muang air atau naban kenyawa nanti nak ditagan ngau jambat. Kolera boleh berampir hari air atau pemakai terkena bakteria Vibrio cholerae tinggu jong ke tampun peso atau ke dehydration. Kadar tu berengkah hari jam kecerubah nyentuh ngakai 5 hari udah bekau terkena rampir. Kolera boleh diselia hari semampai bersih jari lebih lagi maya sebedau makai ngomaya udah pulai hari agu. Makai pemakai kau udah dipandu anang hidup air hidup tau ke nak bersih. Maya makai bila kedai kebersih semampai nangi ke pengamah nur nyami kebuah mana hagi dijaga hari di berubah. Pesan saya untuk hari kami Pak Pin Kuci.
1: Ya, balik kita ke Baru Muka Radio dengan kami. Jam kedua kita pemerindang malam. Terima kasih ya. Bersama jam kedua kita dekat mendiang ke program kini kita sehari itu ya. Program ke dikeluarkan DJ Sharon Ludan kita. Kini ya, mai kita rawun malam tu. Kita terus mendiang ke program kini kita sehari itu.

Ya peningah kita bertemu baru buat program tu. Buat program kini kita sehari tu. Aku mai kita muai ngakai Siti Ndur ti nyuk cukup ngalit kati ianya tasiak bakun. Nanti nua rindu kerampak menua tu peningah. Pemandang ti ngalit kati serta penelebak ti berbida ari kandang Ndur kebukai tu meh Ndur kulir di lawak kita peningah. Kati nua nemu tasiak bakunnya Siti ari tasiak ti pemaduk besai di Gagak Mensia di Asia Tenggara. Jadi tasiak tu peningah di tempat ari pengawak ngagak tekat aik bakun di bepalan di Pelilih Belaga. Pengawak ngagaknya berengkah dalam tahun 1990-an lalu tekat aiknya berengkah beroperasyen dalam tahun 2011. Lebuh kandang Ndur tu dibungkur aik. Ya, jadi tasik tip besar benar ngau pemesai dalam 695 km persegi. Nyau kak sama pemesai ngau menua Singapura. Jadi utai tip narit ati gik, tasik tu bisi beratus itik pulau mit. Kebenar ya, pulau-pulaunya tucuang bukit kagik tampak di pedak pengudah kandang lebaknya ampuah bah. Uji non berarti ke lebuah mata panas nikik tau ke padam. Panorama tasik tinglingit pulau-pulau miet tu cukup ngaliat ke hati. Lalu siti ari perkara tik narit hati bak tasik bakun tu ianya pemanah rampak menua. Aik tasik tik sunyi dikelingit bukit tik gadung serta kampung hujan tropika tik cukup dijaga. Bak sekedak Ndur, gaya ri balak sunyi nentu ke seminak munyi angin. Nuan megak minak ni ngau bunyi burung ngau munyi injin perahu ajak ke didinga kitai. Jadi bak orang kerinduk bergambar tu peringa. Tiap sukut bak tasik bakunya untuk kita medak ya baka lukis asal. Jadi perkara kenyadi tanda tanya. Nama utai kulir digagak lubuh kitai ke ngagai tasik bakun. Jadi antara aktiviti ke pemaduk di kerinduk tentu yang depan perahu bak pemanjai tasiknya. Pemanjai jalai temuai uliah medak pulau-pulau mit, bukit ngau kandang Ndur kampung ke subur. Kelimpah rinya aktiviti berikan megak nyadi pengawak di kerinduk ke mayuh orang. Tasik bakun terbilang ngau bermacam bangsa ikan. Ngagai sidak tik rindu berkemah tak ketiau bak celet kedigagak bak atas tasik dia. Penelebak bermalam bak tengah tasik tentu merik penglantang tik tusah digigak tak kediasai ke kitai lubuh kitai ketiau bak negeri. Maya malam hari langit tik penuh ngau bintang ngasua hati kitai berasai lantang. Kelimpah hari ngasai ke pemanah rampak menua bala temui megak berpeluang melala budaya komuniti menuanya. Ngelingik kandang menua tasik bakun, bisik palan pengentap pendiau komuniti orang ulu baka bangsa Kayan, Kenyah, Kajang, Lahanan, ukit ngau berapa bangsa kebukai tik kaya ngau adat serta mayan asal. Bala temuai megak ulih medak asil penglandiak jari baka tenun rutan, ukir kayu ngau mani asal. Nanti bisik peluang kita megak tau nguji ke pemakai asal bak dia. Jadi nak lengkap nanti kita nyebut pasal tasik bakun nanti kita nak mendiang ke berkawan bertekat air bakun. Lalu bak minggu ni tadi aku dah berkongsi berkawan bertekat air bakun. Tekat air tu siti hari tekat air hidroelektrik di pemaduk besar di Malaysia. Lalu kuasa elektrik tik dipansut kenya berjalai ke tanggung pengawak tik besar dalam nyukung pemansang ekonomi ngau industri di menua Sarawak. Tajak pen pengawak ngagak tekatnya mai ubah besar ngagi kandang Ndur ke ngelingik tang kemayari tu tasiak bakun megak benuang mansang jadi palan dagang temuai tik berplasar ke
pemanah rampak menua bak kandangnya. Jadi nemu kita peninga tasik bakun tu ngembuannya pemesai uruang dalam 695 km persegi serta garis pantai beribu kilometer ya pemanjai serta pendalamnya bak sekedar endur ngelui 200 meter. Tasik tu dikelilingi kampung hujan tropika tik kaya ngau utai tumbuh ngau utai ke idup. Ia megak nyadi palan ti dikerinduk ke urang ti berikan aris rata menua Malaysia. Jadi inti kita merambu dekat pemisi ngagai tasik bakun. Jadi itu sekedar ari tips atau kecara ya. Keturbaya anang nak buking perahu tumu lebih kik maya musim pengerami. Kedua, kena megari tingkeman ngau gayari. Ketiga, anang nak ingat kena jaket penglikun lebuh kita ke depan perahu. Lalu ke pemadu berguna, jaga meh pembersih rampak menua. Tasik bakun, ukes minat tasik ajak peninga. Ya, ngayan ke pengelandia engineer ngau pemanah utai di tempat petara. Ya, peninga, hanya tadi berkawul ngau tasik bakun. Bak program kini kita sarituk. Kita udah datai bak pengunjung program. Jadi minggu baru, ku datai baru, berkunci ngau kita. Topik kebukai, ngau nyak, aku Syahrul Ludan, pengeluar program kini kita sarituk.

0: bawa sini jam mah kawan ah jalan dulu noh. Nah, dari setan ke sini.
1: Sibu 87.6.

Dia tu kita dengar YFM manis. Angkain. Harap tu kita terperindang. Atuk ya ulat-lat. Woo-woo.

Baru dah mending ke kini kita hari tu ya. Gau Sharon Ludan kita. Terima kasih. Berarti ke dulu gaya hari kita ungkap ya malam tu. Ya, kita sebun berkandang menua Seri Aman, Betung, Bintulu, Kapit, Kuching, Miri, Mokah, Semarahan, Serikai, Serian, Sibunggal, Limbang. Gaya angin tunggak ke Barat Sarawak. Angin berpupu dari barat daya hingga pun laju yang 10 nyentuh ke 20 km sejam. Kalau gaya tasik bergelombang 0.5 nyentuh ke 1 meter peninggi. Ya, sebakal engkau kandang utara Sarawak. Kalau ia kesuah pengangat engkau penyelap di menua kita antara 24 nyentuh ke 35 degree Celsius. Okey, gari kita dikeluar ke Upis Meteorologi Malaysia Sarawak. Peringkat pukul 4 lemai tu tadi ya, dalam tempoh ya 12 jam. Sili atau daripada kita buat portal rasmi lawak ngagai met.gov.my. Kita terus berpindang ungkap ya jam kedua pemerintah malam. Malam hari 5 sehari tunggal lagu di sada Joshua George sehari semalam. Dan mereka lagu Rosie Mila sikuaga artis ke dibaik merindah kita bahas Sungai Asap Belagang lagu ya Cinta Asungku.

0: 24 jam WiFan segulai sejalai ngau kita. Merinang kita ngau lagu-lagu piamega bekusi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami WiFan segulai sejalai.
1: Irama

Ya, singgah dulu di fanpage macam peminta malam kita. Kepisi nyapa malam tu ya. Alex Delta Bina Water Barau MA. Di rumah Jana Selaja Pentiak Baru Engkelili. Okay. Yang minta lagu Sandai. Udah kalau sangkai bati, kena berindang. Any Meet di Selulat Betung. Bulan Pengirindu di Batu Niah. Ripin Nyandang. Alexis Zepi Biju di Betung. Wellington Imai. Richard Unup di Simpang Semunjan. Roy Kuang. Indo Kenawi. Gindal Landi. Max Chagan. Morgan Batai di Matang Jaya. Libas Liben Gau. David Alu di Semunjan. James Sepengiran. Emilia Sam. Valentino Polakan. Stamo. Stevie Stilov. Apai Lambai. Jupas Lagun Lina Bugis. Sindun Eddy. Cecilia Malone, Mary Bell Martin, Pali Masing, Sandy Ann, Tuan Rumah Clarence Smith dan dipakan kau semua. Peningkat kita ikan malam tu ngarap ke terperindang. Iba Binsam dengan Sinyapa. Terima kasih for the line Leo. Sama petugas. Selengunan Naim juga minta sebarang lagu kena merindang. Doris, engkau Dahlia Giameh. Okey, engkau semua peningkat kita ikan malam tu. Benar dengan Nuan tu MA. Terima kasih. Lily Anthony minta lagu Winnie Albert. Anda ngigak lebih aku kira kena berindang semua bala kaban kenglala KTJ Sinyapa. Panas Angat di Serikai MA yang minta lagu kena berindang kaban-kaban kenglala Sida Christina Casey Tiffany Ann Jati Wilson Pida Tingkau Kujam Anthony Jerry Guan Empoy bala Biro Wanita Seri Bingga bala kebuka meh malam tu rindu-rindu selalu aku kira. Terima kasih Mami Abang selamat tugas MA. Sempat lagi terbakar lagu Winnie Albert kena berindang semua peningkat kita ke malam tu. Agar ke semuanya terperindang BBF Sadam gaya minta lagu Edmund Lim Kelanjur Sayau Subak kena berindang semua ke ngelalang Jeremy K. Selamat tugas di konti MA Angat Demiri malam tu yang minta lagu Stanley Pua Lama Nadai Berita kena berindang kabar-kabar FB Sida Helena Lewis Julia Binson Sida Atau Demiri Magang Lily Mak Yi di Kuching ini Uni di Sabah ngagai Nuan Begat selamat bertugas ngagai semua ngarok ke belak gerai magang meh kita ke kia malam lagi tindu ngau jenak. Terima kasih mana kelanggori data lagu rancak dulu lagu dikumbaya Alau Sis nyak ya mai jam kita buka.

Ya, hello sis. Nama pengamat balas sis kita malam tu ni. Okey, ya kini dengan kami. Ya, terima kasih. Ni nemu balas sis kita ke belancar. Ngajat. Okey, visi berita mana? Kalau ya... Daya Kuching Community Culture and Club yang membuka kelas senya ngajat asas untuk ya induk ngau laki rangkat ke 6 ke dibuka sedaya bulan 9 tila kalai palan nur belajar ngajat tu enya badewan serbaguna SJK Chunghua batu 10 pukul 7:30 malam nyentuk ke 9:30 minit malam. Ini kena ke hari 5 ya. Kalau ya nanti minggu Siti sesi kelas ke dibuka untuk ia tempoh 2 bulan. Jadi pengawal kita kelas belajar ngajat asas tu induk lelaki tu terbuka ngagai kita ke berumur 8 tahun ke atas. Kita ke nembuk ke kelas kita tu ya dekat terima sijil penyertaan. Kalau penerang kesilia senentang kelas ngajat asas tu kita tahu tentang Madam Jessica Lumuria 0135716440 tahu ke Mr. Grant dengan Lumuria 0137609711. Mendengar lagu Ari Diana Shini, artis kedekat engkau kita berandau secara live.

program 34 Seorang Nyawa Kena Kari Minggu tu pukul 3 ngali hari bakonti YFM Iban. Ya, lagu yang siang ku kenang, aku ingin jalan dari Steve Shigan, Rangkang Patah Tusur Tanah. Jam ketiga nyingkang ke program Irama Etnik Pupu Bangsa.

0: Kejayaan yang kita perolehi hari ini bukan kerja saya seorang. Ia adalah kerja kita semua dalam Dewan dan Rakyat Jelata. Memang benar, kini itu wang akar khas Sarawak. Sarawak tanggalah begitu baik, begitu maju. Alah tujuannya tepat dan mempunyai prestasi ekonomi yang berlainan. Bahkan Perdana Menteri mengatakan Sarawak ke depan sekali dalam Malaysia.
1: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
2: Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik.

0: aja kita susah juga, karena kita pembangkang. Semua jabatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu ada kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
1: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
0: Akhirnya bukan saja jabatan cancel dan kita pola, semua jabatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
2: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
3: Rindu melihat ke irama etnik Pupu Bansa? Tiap malam hari

Sayang Labuan, lagu keterbahnya dipilih untuk ia lagu etnik tau ke irama etnik bangsa kita malam tu ya. Di benua Bogota Kelai, perisah tanah bernyangga pangkat 6.7 magnitude disitemunya di bahagian selatan Peru kena ke lemai kemari ya. Nitiah ke penerang dikeluarkan agensi geologi Amerika Syarikat USGS. Penerang ke dikeluarkan agensi berita N dulu ya. Kalai pun pangkal ditemunya di 35 km utara Kora Kora yang benua kedipegai wilayah Parinacujas. Ini dia kenderang kelai pangkat keterbahaya 7.2 magnitude yang jadi orang pukul 1 ngali hari jam menuanya ya. Kalai Raban berkuasa di Peru netapkan ada penusah rakyat ke babadi nyawa tau ke bakal tau ke pengurusak ke balat naka ke dia tu. Kalai pangkat ke sebakan begat ia tanah berinyantu belak uliah diasai ke di menua tunggak ke selatan gau tengah Peru yang kaum peranak di induk menua limanya penusah kenyadi di menua luar dan lagi aku nyapa baru kita bak fanpage kami kita lagi berperindang irama etnik pepubangsa kita bancam ketiga pemerindang malam malam hari lima kita nginjau lagu di Sadang Jalil Ding nginjau lagu ya Sheila kedua lagi nginjau lagu hari Amir Masdi terbang ke Borneo.

Kalau kita ke baru sangkali ngagai menua kami Sarawak Bumi Kenyalang. Selamat datang ke kita ya Mas Diana. MA malam tu di Limbang dengan wan yang minta lagu Ricky Anderson ke okay, Bunga Pinang kena merindang diri bumeh ke kia ngagai Mak Ngau Jang Abah Sabah Din Edwin Windy Negeri Sembilan Australia Anthony Bat Thailand Christian Anthony Juliana Surat di Pahang Merana di Sepital Kedah Ibu Ayak Bak Lawas Gak cukup besar ngarap ke semuanya semampai gerai magang meh salam sayau salam rindu selalu dari Bungai Cempaka di Limbang tau ke Mak Sediana. Terima kasih Buri nyalu berkasih nyapa di Miri MA Benuh dengan Wan Rica Una Bega ok Hagi Bersebun di Jalai Simpang Semunjan MA Rose Liao selamat bertugas MA yang minta lagu kena merindang dirimpu merindang Kabandia Sunti Mary Bon Martin Emilia Mirichat Induk Kenawit Sojo Soma Reno James Anya Bujang Sino Genang Stamos TV Still Love Ngau Semua Kaban Kenglala Lina Begis Nega Sinyapa Kita Panas Tau Kangat Di Kota Masai Johor Malam Tu MA Ningan Wan Secara Online Terima Kasih ya. Minta lagu kena merindang dirimpu Ngau Semua Peningat Kita Ke Pedau Tinduk Meh Malam Tu Ya Ngarap Ke Teperindang Irama Etnik Berbangsa Kita Menikah Lagu Lama Dulu Lagu disada Francis Harris Ngau lagu yang dikenang-anang Disebut Anang Udahnya Darren Wooden Gun Dari Gam

0: Jalai besai pen Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngagai diri sebilia tidik sayau.
1: Tangemu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot ti tau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang ti nak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyamil tai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.
4: Ya, di menua kita itu ya, betapi engkau penanggul sebun asap tang 80 juta rakyat di menua Ferry Sedin. Benar, tapi engkau gaya hari itu kelalu angat ya. Kalau gaya hari di menua Dedin kesuap angat ya, tahu mangga yang gaya lebih 40 degree Celsius di benua Eropah kenyari bulan 6 tu tadi nyentuk ke tengah bulan 8 di tiah ke penerang dikeluar ke agensi berita AFP ya. Kalai gaya ritik kelalu angin megak ya hujung ke kemarau nyentuk ke wisi penusah angus kampung nyadi di sekedar kandang menua di Eropah hujung ke lebih megak 25,000 kes pemati ke wisi sudah di rekod ke. Kalai kenyari bulan 6 dia penanggul sebakat tu dah mari penanggul ngagai 30 juta ikut peranak di Perancis, 23 juta peranak di Sepanyol, ngau 8 juta peranak di benua Jerman, ngau Itali. Tetapi ngau gaya ritik kelalu hangat, ianya kesuah pengangat yang manggai ngagai 40 degree Celsius. Atau ngujung ke strok habar ni, okey? Lagu-lagu kita etnik pupu bangsa. Kita ngagai Sabah dah lama. Lagu Sumanda Sabah. Kita jemini ke lagu ri urai. Sikam ke artis ke visi merindang kita buat program Nai Nimuai Birami. Kita buka di Sungai Asap Belaga. Ngau lagu ya. Puang Ati Jauh.

0: Program Nai Nemuai Birami NNB dikadiatur ba Dewan Lamin Adat Bangan Kimat Uma Bahas Sungai Asap Belaga kena 21 ngau 22 2008 2026. Mayuh aktiviti dikadiatur nyang kaum konsert begulai ngau urai.
1: Sayu atang mankelo alang napa
0: Joli jengah.
2: Dia lingkap koridor, dia no koridor, aku sebab
0: Roslina.

Siku Nembiak ke umur 12 tahun ke landia bermain sape Adrian Anyi Robert. Konser tuila dekat ditabur ke terus ba Facebook YFM Iban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Datai meh bebala mayuh ngage program Nai Nemuai Birami NNB 2026.

0: tuberculosis atau ke TB, ianya penyakit yang rusak lempuang. TB itu boleh berampit hari angin, lebuh mayat batu atau kengkasi. Tajap pihak, anang irau, laban TB boleh diperubat. Berubah tumuh boleh nakang TB hari berampir. Berpersa pengerai, nanti bisik batu lebih hari 2 minggu. Tabian, peluh malam, isi rujuk serta batu berdarah lalu kalah bergulai dengan orang yang kalah kena penyakit TB. Bersih, anak berkunci perengkal tadi guna lalu tentu ke kanang luar nadai kena rampir penyakit TB. TB ukir di penghujung hidup. Aram belak munas ke penyakit TB.
1: Ia bekerjasama tengah malam lagi mending ke timang kerba tawas kita yang kepada kita kaki dengan kami pemerintah malam malam tu ya 21/8/5. Terima kasih memanyuh pagilah engkanya bisi program pengawal kedekat diatur mengenai ujung minggu engkanya bisi mindah jauh ya. Okey, sama berhati ke pengelikun ke tempu tebal lagi bila kita ke berbaik ke peringkat pengangkutnya neh. Okey, anang ngantuk mengenai deriba anang kelalu laju mega sama ditiah ke atur pengelikun jalan alun di menua kita. Okey, pagilah kita bertemu baru tengah hari pagilah bakal selama ngelah tengah hari. Okey, jam pukul 1 pagilah tentu ya carota kenyalang kita ke bisi pengerindu bisi minat pengawal belagu nadai salah tahu datang yang ke konti-konti stesen kawasan kita mantai ke pengelandia kita atau ke bakat kita nyak maya carota kenyalang. Okey, dua lagu ke periodi yang ke malam tu timang pemerintang malam kita sebening ke timang kerbat tawas lagu disada Miss Bon Francisco John bertenggau ke lalau tuai dan menikah lagu Winnie Albert Aku Ukai Lulu. Malam tu boleh langkawati kecuali lantang tidur jenak boleh mimpi ke mana ya. Okey, tutup begak bakal selama pesan dari DJ MA jangan lupa untuk bahagia.

0: bak pejalai penghidup kita mensia tu mayuh macam musim dekat ditujah ditapik tau ke diasai ke kita. Bisik musim gagal ngau sinu, bisik musim pengada ngau pemati, musim gerai ngau sakit, lalu bisik mega musim pemucu ngau pemuntan. Bak semua musim tik ditujah kita itu nama kebuah kita ulih berasai lantang hati. Lebuh kita nemu semua musim tu dekat datai nitih ke maya Tuhan ti engkeman.
1: Dalam setiap langkah atau ke setiap singkang kita, kita mesti ngenulu ke Tuhan dalam penghidup kita. Lebuh kita ngenulu ke Tuhan dalam penghidup kita, dia Tuhan dekat netap kutai kebadas ba penghidup kita. Masa ti engkeman ba penghidup kita. Sebedau kita ada ke dunia tu, Tuhan udah ngelala sapa kita, ya. Lalu Tuhan udah nemu sapa kita. Jadi enti Tuhan tu tadi udah nemu, udah ngelala kita. Sebedau kita ada ke dunia tu, nadai kebuah kita ngerinsa, nadai kebuah kita nyata tadi dulu ari Tuhan dalam semua pengawal, nadai kebuah kita nyata tadi mucau laban mensia selalu mucau ke nasib dirimpu, mensia selalu mucau ke penghidup dirimpu. Tang nak patut laban kita mensia ukai bapangai bak nasib, ukai bapangai bak ramalan, tang kita mensia bapangai ba atur Tuhan ti engkeman ba penghidup kita puan pini. Dinga bala peninga kita bapangai ba Tuhan ngau atur ti engkeman ba setiap ikut kita itu.
2: Sajurai 6:35. Lasar endul bejurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari beplasar ke sukut penghidup tau ke ajar
3: 12 tengah malam.

Nyawa. Nintiang hari 6, ngau hari Minggu. Sepenglamak sejam, hari pukul 3 ngalih hari, jagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati ladia ba industri muzik. Pengelaniak jari, nyarang buup, ngukir, fashion,

0: kita yang tadi nyukung sida yang benar lalaban dia tu program kita yang ninga segi mayuh nar mansang jauh benar ngerinduk kati deh pihak mega ngi balau orang ku dah ngau ku bulai lama tu kadang-kadang sinok kati ngenang ya ke udah ngau bulai ya ke udah ngejang ke benua tu apakah sida niang laja sangin sobo niang bantah bayung niang Albert Remini niang umpang ujai mayuh me bala kaban ku subo ke nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawak bo RTM subo tangku nak sempat medak sida ya leban aku mayanya nadai gi gawak bo RTM de ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio rabukai
1: Terima kasih Patricia Agustin, ex-mula program Pak YFM.

Kota program Budi Medani Ruang 95 Tau ke Budi 95 Lubang Alamak ditetap ke 200 liter sebulan hari 300 sebulan sebuah untuk berengkah 1 April 2026 ketegal penyarut Bahasa Barat Baja pihak rega subsidi RON 95 menggang seringgit 99 sen seliter lalu subsidi e-hailing ngau pengerja pengawas GIG menggang 800 liter sebulan subsidi diesel bas Sarawak bas Sabah menggang barga RM2.15 sen seliter Perintah Mega nata guna minyak kereta individu ianya ditata seminak 50 liter sekali ngisi 100 liter pengangkut mesin mayuah ngau lori berat 3 tan serta 150 liter bah lori lebih hari 3 tan pemerat sekali ngisi.

0: YFM, segulai sejalai.
1: Utai tu nyadi bak ruang bilik kita, nang ulih di pedak kita, bini kelebih lagi hari laki ko kita, abak ruang bilik sedua ya. Nanti kita meda utai tu pastor kebenar ya, mayu lagi nyadi, aku minta ampun nyebut tu nanti tu salah, lebuh laki ngoh bini tu tadi, nanti bini atau lebih lagi berpangkat ko kita ini laki atau baru lagi ya, nyak utai tu kak nyadi lagi dah, di pedak aku
2: betul. Oh betul. Oh, bak tiba nanti tiba satu mega nanti semak lah. Okay, lak bini nyoba pangkat agi tinggi agi. Lalu pihak mega ya mesti nemu peranan darimpu dalam ruang bilik mega. Okay, ruang bilik. Nyak alai nak milih heba pangkat atau kena leba pangkat nyak status tidak pedak dunia. Teng bak ruang bilik lebuh ya bapegai bap peranan ya jadi ketua ya ruang bilik, jadi pastor bap ruang bilik, jadi jurulatih bap ruang biliknya tadi ya bini ya tajak ya status setinggi agi bap bap pangkat dunia, teng lebuh bap ruang bilik ya hormat, ya pasti hormat laki ya nama kebuah ya meda oh laki tau, ya nyak laki ti amat amat ketua ya ti jadi keruang bilik. Ketua ibak ruang bilik kami dua ya.
1: Jadi retinya tadi ngagai orang ke Indo tu tadi ke bisik pangkat aba dunia sekolah ko kita anda ngemai pangkatnya tadi pulai ngagai rumah.
2: Nang betul.
3: Plaza Jurai 635. Pelasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berpelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Isi.
1: Timang Kerabata Awas, berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: Kajian Sarawak menyedari bahawa konflik di Timur Tengah turut memberi kesan kepada setiap lapisan penduduk Sarawak yang memerlukan perlindungan dan sokongan sewajarnya. Oleh itu, sebagai kerajaan yang sentiasa peka dan peduli terhadap nasib rakyat, kita akan memberikan diskaun khas elektrik untuk semua pengguna domestik sebanyak 25% bermula April sehingga Disember 2026. Kadar diskaun ini adalah setara dengan kadar yang pernah diberikan melalui pakej bantuan khas Sarawakku Sayang BKSS yang lalu. Dijangka seramai 714,557 pengguna domestik akan menikmati manfaat ini dengan pembayaran sebanyak 188.1 juta yang sepenuhnya akan ditanggung oleh kerajaan Sarawak.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

Maya ari ke bala angat. Ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air. Serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita. Jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengamih angin bak website rasmi Upis Rampak Menua. Ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

0: 101.3
1: Lagu Kekalitu.

0: Mula-mula saya, kita GPS memperkenalkan digital ekonomi banyak wang sanksi dengan kita. Tapi selepas COVID, orang dah dapat mengiktirafkan apabila kita berubah ekonomi kita menggunakan teknologi yang terkini. Hari itu, orang Sarawak semua peringkat dah tahu menggunakan teknologi cashless payment. Bulan puasa tu, saya nak beli martabak. Ingin nak makan martabak. Saya pergi ke Pasar Satok dan saya beli martabak. Orang tua, orang muda niat. Semua maya pakai QR code. Semua pakai telefon. Bermakna orang kita dah tahu dengan teknologi. Saya ria lupa telefon. Saya asyik nombak telefon. Jadi saya maya duit cash. Beli martabak. Jadi ni biar nanya yang mau buat. Kena si maya pakai telefon kita. Maka kita juga kami pakai telefon. Jadi sama dah saya lupa telefon. Kali lah matinya. Pandin dah ke? Pemiah tu pakai tu. Bermana? Bukan nak jadi satu seluruh pasal Sarawak tu udah menggunakan cashless payment. Orang Sarawak sekalinya tahu, semuanya tahu. Jadi inilah pertukaran kita apabila kita menggunakan teknologi.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinge Tan Sri, Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: program Nai Nemuai Birami NNB dikadiatur ba Dewan Lamin Adat Bangan Kimat Uma Bahas Sungai Asap Belaga kena 21 ngau 22 2008 2026 mayuh aktiviti dikadiatur ngeng kaum konsert begulai ngau urai
1: sayu atang mankelo alang napa
0: Joli jengah.
2: Jiali kap koredo, jiano kap koredo, aku sebab.
0: Roslina.

Yau siku nembiak ke umur 12 tahun ke landiak bermain sape Adrian Anyi Robert. Konsert tuila dekat ditabur ke terus ba Facebook YFM Iban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Datai meh bebala mayuh ngagi program Nai Nemuai Birami NNB 2026.

0: tawas.
1: Abadunya, nanti sikut-sikut lelakinya ngemuan package tu de pasal pangkat bisik, kuasa bisik, penyigat bisik, apa ngeraja apa bisik. Jadi cukup perfect kok kita deh. Nya abah standard dunia ne.
2: Ya, nya abah standard dunia.
1: Lalu nanti nitih ke standard Tuhan. Bahkan ni lelaki di kumai kita, ianya lelaki ti kering.
2: Bekeni ke lelaki ti kumai kita kering. Kering hari segini itu. Kita sudah medak pengering hari segi spiritual. Laban nak cukup kita lelaki itu tadi kering hari segi physical, mental. Tau ke kering hari segi gaya kepada kita. Tang kita nak kering ba Tuhan. Kedewasaan nyak nak disukat dari penebal sumit kita lelaki. Lepas selalu ramadhan berkata, tebal lagi sumit, mayu lagi penemu kita.
1: Oh, ne. Oh,
2: artinya, mayu lagi garam tempat kita nya tadi. Mayu lagi penemu kita. Lepas selalu ingat, kami ke dulu pakai garam. Kita akan bayaknya. Mpai nemu tai kita nya, kok. Jadi, bak ajar kita, orang Kristian kita nak merenung betapa tebal sumit ya, berapa mayuah garam kedempak ya. Tang kita meda pemayuah tanggungjawab di tangkup serta di pejalai kias setiap hari. Ya, laban kita sebagai lelaki tau ke Indo tu kita nang bertempuh ngau cabaran, bertempuh ngau penguji, bak dunia luar din. Nya kebuah kita perlu Tuhan dalam kita hidup nyingkang dalam setiap hari penghidup kita.
3: Plaza Jurai 635. Plaza Endul Berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam. Lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Bisi Maya, jaku ti pansut ari mulut tua, kumai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang ulih nerima, jaku ti ndak belebas, ulih ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut. Tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya nada ulih ditikal ditarit pulai. Ati orang ku dah telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tanpa medis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai, sebedau tua berjaku, berundiang dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di pebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.

Aku Tony Rumpang. Kita datuk benung ninga ke YFM. Segulai, sejalai.

Empat kedai makan dengan restoran. Sua kita mendak makan itu berlalu. Siti ada cara kita nak masuk pemakai. Anang udah nitih kati. Udah memimimian dulu. Aku nemu nanti perlu lapar. Semua utai kat empat kita. Tuka, nyinka, tang ujung-ujung, nyunampui. Aku Rawin Syaris dengan YFM. Nak ngasuh kita masuk pemakai.

0: a Jedi.
1: Tok tanya aku ke penudi pastor. Orang di sekeliling tok ke orang ke ngelingi kita. Nyangka semampai ingat ke kita ya, semampai ingat ke penyalah kita ke lama. Sidak ya nak ready ko kita ya. Nak ready melupakan. Nah, bahkan ni kita napik perkara tu enti semua bisi hari segera sidak seruran begendang tok ke bersebut ke belama penyalah kita nya tadi.
2: Au. Tu utai ke disebut aku di tau. Au. Mulut orang bukai kita nak oleh nyaga. Tang kita oleh nyaga mulut dari empu. Perangai orang bukai kita nak oleh ngemata. Tang kita oleh ngemata ke perangai dari empu. Lalu lebuh kita ninga leka jakuk ti disebut orang. Lalu biasa ya orang ti nyebutnya dekat ngenang, dekat nunyuk, dekat madah ke ulah kita ti lama suba penglemi kita. Tang lebuah kita udah nerima Jesus Kristus. Jesus madah lebuah kita ngaku dosa kita ngagaya ya tau dikarap nuci mersi penghidup kita. Lalu dia tau kita bisik penghidup tik baru tik berini bak leka jakuk Tuhan ya tik merik kita masa depan ya tik merik kita penglepas ukai kundiam kita ukai ngemaruah ukai ngelemik ke kita tang yang ngangkat nyungka ke kita. So nyak kebuah aku selalu nyebut utai munyi itu anang sekali ninga leka jakuk orang bukai tik ngelingi kita tang penghidup kita berdasal ke ya berpelasal ke leka jakuk Tuhan ti nyadi ke tungkat kita tungkat pengingat kita ti nyadi ke penemu dalam kita lalunya ti ngemai kita nyadi orang Kristian ti aman-aman mujul diberkat oleh Tuhan. Nak oleh diruntuh, dirubuh oleh leka jakuk negatifnya tadi. Tang mengkang disungkak oleh leka jakuk Tuhan ti penuh ngau positif tau ke leka jakuk ti merangsang, ngangkat, nyungkak lalu merik masa depan ngagai kita.
3: Plaza Jurai 635 Belasar, endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Kalau ndak kita berandau ngau orang, tang orangnya nyau kiruh amat mentally pun. Tentu ndak rindu asai meda orang ke bekenyak neh. Nya alai, enti orang berandau ngau kitai, telepon engkah ketisi dulu. Kelebih lagi, enti utai ke dekak daripada orangnya, perkara ke berat. Pesan anang kiruh bermain telepon, ari aku pemilia David ngau YFM.

0: Ungkua anak juga.
1: Kelamu anak gadung.
0: Jauh yang anak juga.
2: Jambi anak pasang.
3: Ungan anak hujung.
4: Untang anak tenggan.
5: Letan anak kusir.
6: Kumpang anak tinggi.
7: Nyantau anak juna.
8: Ugap anak utut.
9: Nyaru anak kalam.
10: Janggang anak ingkoi.
11: Bulan anak kasau.
12: Empati anak dugu.
13: Entap anak tulu.
14: Manit anak celing.
15: Rejap anak bagi.
16: Mat anak akit.
17: Border Scout utut anak tanggang.
18: Dampi anak Brian.
19: Endrian anak tadang.
20: Ngalah kita sapa sinato.
21: Sidato 21 iku Ari Iban Rege Ngau Sarawak Renja.
22: Sidato meh bujang berani ya keberambun ke nyawa lebuah maya menua agi siga subak.
23: Sidato memadi maya ngelaban musuh di Malaya dalam tahun 1948 nyentuk ke 1963.
24: Rangkah bala bujang berani itu dibaik ke menua lalu dianjuang ke pendam bujang berani di Kucil kena 26 ngau 27 hari bulan 7 tahun 2011.
25: Ketegal pemanai sidang enan ke menua meh kitai hidup likut nyentuk ke dia tahu.
26: Kami beri terima kasih ya agar bala bujang berani
27: diudah berambung
28: nyawa ngetan ke menua.

Penyedia aku yang berhormat YB Wilson Dekat Kumbung, ahli Parlimen Kuasan Ulu Rejang. Aku ngelalau kelebih lagi dengan semua bala peningan YFM kita di seluruh Melawam Sarawak. Kelebih lagi kita di luar bandar. Dunia digital, dunia dia tuknya dunia kebaru. Dari segi orang kak ngakal kita, ngenak social media. Okay kita aja, okay orang kena pandai, orang kepandai.

hidup, kita rindu beli barang online. Tang ingat, tak semua barang kita beli kita bakal kedai ayan bak dalam gambar. Bak gambar mana? Tang udah datai, nak bakal di kedekat kita. Ya alai, tanya si liat dulu bak orang kenyual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren.

0: gemurnya.
1: Hei, sarinya ini habis yang bunyi gelang.
2: Kadang nak gelang palsu, gelang Korea kini.
1: Bukan yang bisa duit.
3: Ina mana ulah kita bekerja ke berjaku ke orang. Semua orang bisa pengurang diri empuk. Nyeng kaum kita empuk. Tang Anang menyebut pengurang-urang tak ke berandau ke orang. Semua orang bisa pengurang ngau penglebih. Tang ukai reti kita ke bisa penglebih. Oleh berjaku ke orang tak kurang. Pesan tu hari kami YFM.

Aku Buda Ananca, atlet gumpal isi Malaysia. Dekat berpesan ngegebala kitai peninga. Lebih lagi ngegebala nemria. Ngambil keransi yang hati ngerja pengawak. Nak ngira sekolah, tau ke bekerja. Mesti lihat hati, nak mantul ngapa. Ngulih pemujur ke juluk hati. Nyentuk ke tepantuk babandir. Agi hidup, agi ngelaban. YFM segulai sejalai.

0: Hai, aku Usip dari Bandar Benar Seri Aman. Kita ke Benung duduk bak panorama benar meda alun gelombang pangkat pasang. Kita boleh mendiang ke YFM dengan 89.5 MHz. Terus bergulai sejalan hingga YFM.
1: YFM.
2: Seri Aman.
1: 89.5 MHz.
3: Nanti kita berarti kedua itu contoh ke diambil nuannya tadi deh. Timpuh sikut-sikut kita itu tadi nganti maya Tuhan tu enak sama deh. Bisik sekedaknya lama, bisik megak sekedak nak lama. Atang ia ti kelalu lama tu ke pedis ku aku deh. Nama ke buah ia pedis laban ngasuh hati kita itu tadi sengit-sengit berlama nak nyamai deh. Atang tajak pihak seraya kita ke nganti maya Tuhan tu nyadi bak perkara ti dikarap tau ke dikingin ke kita nama utai ke patut di kerja kita.
4: Tau utai ke mayuah jadi persoalan pas setiap ikut mensia tau. Laban ti kita berarti ke utai ke patut diperhati kita beberapa perkara ti patut diperhati ke kita. Utai ke nyadi bah penghidup kita kadang-kadang utai ke dekat tu hanya bisik megak tekalannya. Tau? Nyak keterubah. Lalu kedua megak kadang-kadang utai kedekat tuanya tadi nganti dulu kuya. Engkau bisi kebuah menyekini. Oh. Oh, kita nak nemu engkau tuanya tadi bakal ambil ke bandiang. Nanti tuanya tadi kak berbeli ke utainya tadi. Oh, utai maka kunya tadi nama tekak dibeli tua. Ambil ke bandiang rumah kini kereta. Nanti empai maya ya ketua. Engkau tua nak tertangkup ke pengawaknya. Engkau tua nak tertangkup ke utai kebesainya. Nanti dulu ngepiar ti kue tu tadi. Jadi nama tu kepatut gede kerja kita. Terus bersampi. Nama kue kita terus bersampi. Labannya cara tua nanya. Ngetuk pintu. Laban lebuah tua ngetuk pintu. Pintu dekat dibuka. Lebuah tua ngiga kujakut Tuhan dia. Tua dekat tertemu. Lebuah tua minta. Tua dekat diberi. Biar kujakut Tuhan dalam Indian Matthew. Jadi kita mesti bersampi. Laban sampi tu. Mai tua semayak ngegi Tuhan. Laban munyi kejakuk.

0: terubah. Lalu seterusnya kita megak natau nak setia dalam pengharap kita. Pengharap dia tegap. Pengharap dia tidak berkinsir. Erti ya. Kerja utai dipatut dikerja serta bersabar. Jaku dalam madah aku bisik nyebut mak minggu ku dah. Lebuh kita sabar. Dia utai kebadas. Dekat selalu jadi mana bab penghidup kita.
1: Ya. Sajurai 635. Belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapik kita bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
2: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
3: Belaga. Belaga. 103.0 FM. Segulai sejalai YFM.

Jalur Gemilang atau ke Bendera Malaysia bisi 4 iti curok, enya curok biru, merah, kuning, gobura. Curok tu bisi mayerti bakal curok biru, ngayan ke penyerakup kita ibu menua Malaysia ngereja pengawak nak ngira ari semua raban bangsa. Curok merah, ngayan ke kita ibu menua Malaysia nak segi berani, ngga bersedia napi penangguh tik dekat datai ngerugok menua kita. Curok borak, mandang ke ati kita rek Malaysia tik lurus serta tuci bersih ngangkat ke nama menua kita ngagai menua luar atau ke tikas antarabangsa. Curok kepenudi, curok kuning, mandang ke simbol diraja ngau nunjuk ke raja-raja berperlembagaan tik berdaulat. Bok jalur gemilang atau ke bendera Malaysia temegak, bisik mandang ke gambar bulan ngobintang. Gambar bulan ngobintang mai reti pengarap Islam kenyeri pugu pengarap berpersekutuan negara. Nanti kita bisik berarti ke bintangnya pecah agai 14, nyok mandang ke serakup 13 bengkah negeri ngau siti wilayah persekutuan. Bendera Malaysia temegak bisik mandang ke 14 suria tik mai reti 13 bengkah negeri ngau siti wilayah persekutuan ke berserakup berkerajaan persekutuan.

Penghidup di dunia tu bisik maya hujan, bisik gak maya panas. Nya alai, selia kediri ari ngembuan ati papas, bergedik serta ngemaruah ke orang. Penyilap, penyuntuk, ngau penimpang orang bukai, anang di kemana. Isak nak tergeramik ke garam, anang gak ngebut ke. Pesan tu ari aku, Gabriel Farus Lewis, bergulai ngau YFM.

Anda nak kena tali kereta atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah bebas di Bajalai Alun atau nyadi bak sembarang maya. Bukai semina ulih ngadang maya terpangkak bak muan nunga cermin kereta, tali kereta termeka ulih ngurang ke pemedis maya terpangkak bak kabut angin atau ke airbag, kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anda lemau ngebat ke tali kereta tajapan penyawang pemindah nak lama ajak. Pia mega, tentu korang tersama balan depan nenuan dilalau mengenak tali kereta ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

Mai yang makai utai manis tau bujung ke gemuk tau ke obesity. Limpai hari tau kena penyakit dia nak berampit baka diabetes, hypertension ngau penyakit tungkul hati. Ukai semina bujung ke tubuh nak pelaban ke gigi penyakit, mayuh gulam gak tau ngasuh anak mit ngelik tacak gerama. Ngemerangka gaya penyok hidup tiba penerai, kurang ke pemanis bak utai pakai ngau utai hidup. Baca penerai bak barang pemakai kena nentu ke pemayuh gula dalam pemakai. Jaga pemayuh gula, sesudut teh pan umas, nanti kurang yang mana, tang nanti nadai sekali, nya mana hagi.

0: tok ke contoh aja le to ra.
1: Au.
0: Nanti semak kita lah to, nanti kita kak medak wayang ko kita. Nanti kita kak medak wayang, sebedau kita medak wayang. Sebenar kita tamak ngagai panggung, kita kak beli tiket dulu dari pastor.
1: Betul.
0: Laban nanti tuan nak beli tiket, tuan nak boleh tamak labannya syarat ya ko kita ada.
1: Benar betul.
0: Jadi nanti aba penghidup kita mensia tu. Nama kini kriteria tak ke tiket kena kita tamak ngagai surga. Yang kan tuan boleh nyawa tu pastor.
1: Amat terima kasih ya. Jadi kriteria kena kita tamak ngagai surga, bakal orang ke tamak ngagai gai wayangnya tadi mesti beli tiket ya, baru boleh tamak. Lalu bak kita dengar jalai ngagai surga nak bergantung bak pengawak kita ti badas ya, nak bergantung bak nama-nama kriteria ti ditemu oleh dunia tu. Tang yang minat bergantung bak sitik aja tiket kita seminat siku orang aja. Ya bergantung bak pengarap ti dilempai dipanggai ke kita ngagai Tuhan Jesus siku aja. Bak Injil John 3:16, laban Allah Taala balat rindu ke dunia tu, nyak kebuah yang nganyuang anak tunggal ya. Lalu tiap iku orang ti arap kaya anak mati, tang boleh penghidup ti meruan. So nanti kita harap ke Tuhan, nyak mah nyadi ketikit kita ngagai surga. Tu ditanu bak bob rom bab ti ke-10 baris ke-10 ti nyebut utai munyi tu. Kita semina ngaku ngau mulut arab dalam hati Jesusnya amat anak Allah Taala. Pengarap kita nak lebu. Laban Jesus udah nyedia kejalai ngagai tiap ikut kita ti arab kaya. Nyak alai leka jakuk Tuhan madah. Bak tiap ikut kita itu udah nerima Jesus Kristus, kita di green tea Roh Kudusnya nyadi ke jakuk orang putih seal, artinya ngecuap kita pengik ya, empu ya. Di green tea kita bisik tempat di surga. Nama kita ditulis bak buap penghidup bak surga dedin. Nyak kebuah kita mesti ngelempai mangai ke pengarap kita bak Jesus Kristus siku aja. Anang sekali-kali ngelempai mangai ke pengarap kita bak duit ringgit, bak pangkat derjat kita, bak pengaya kita, anang mangai ke baknya. Nyak mah sitik-itik ya tiket kena kita tamak ngagai surga. Nyak mah sitik-itik ya pasport kena kita tamak ngagai surga.
2: Plaza Jurai 635 Belasar, endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.12 minit malam, lalu tentu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: Didingat ke YFM Segulai Sejarah.

induk kita ngagai orang tidak sayau kelebih agi ngagai apa yang ngau indai kita kada kesida agi begulai ngau kita bak dunia tu laban beribu air mata tini tiap panadai meguna lebuah sida udah pergi ninggang ke kita. Pesan tu ariaku Winnie Albert begulai ngau YFM Winnie ngau YFM tetap begulai sejalan.

punya lain. Tahun ni buah sawat nuan telefonnya. Tujuh nuan dulu au. Datai benua dituju, nuan tahu boleh baru. Lagi boleh nganti ya deh. Anang, anang nyawat telefonnya. Nemu nuan, nanti nuan nyawat telefonnya lagi. Nuan dekat layak. Nita kapan siap ke depan jalan ku, pias penglikun

0: Manggarai, Tegranyo Simpang, ngelantak orang ke pejalan kaki, ngelanggar lampu merah traffic light, ngomayo lagi penusah ke bukai.
1: Eh, sawat ajak meh. Hello bro, did anyone?
0: Nasadudi, nadai reti. Ingat meh, orang kena kesayang. Pesan tu, dibaik ngagi kita, dari YFM Iban, RTM Kuching.

0: Aram ngerangkai ke Ngeli buat program Leman Berita.
1: Di menua Kongo depan ini, bisik siko nembia, bengal, agu, nak boleh berjaku, tangi yang boleh berlagu rem.
0: Nintiang hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduung untuk peningat dini, no ya belalai. Dia ni belalai dalam tanjuk cawar kena-kena siko laki ku menua tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini impung nak duku. Okey, ada pantap tu peningat, ada tempiak nak duku.
0: Begulangau Edmond Langi. Tentu ya, Ba YFM.

Bandang ke penusah berpadi Bajalah Lun di Sarawak Aki ngirau kati Duk si tip ngingat tip guna Ngaki semua kita tip tengah ke Jalai Alun Kebuah penusah berpadi nyari Arulah diterima Tina nitiah ke atur Jalai Alun Ngenak telipun lebuh teriba Boleh melimpang ke runding Lalu ngasuh berpadi Sekedap perkara Ketau diperhati Kena nyeliah ke penusah berpadi Bajalai Alun Seliah kediri ari ngenak telipun bincin Tau ke ngerja pengawak Boleh melimpang ke runding Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalai Alun, sidak kekuasa, dekat terus ngerit ke atur Jalai Alun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

0: Tuan.
1: Yes.
0: Dito tuan ngatu nyamai kalau mi dito. Dito tuan apa kalau mi?
1: Oh, dito ya? Eh?
0: Aw,
1: dito tu padah nyamai nak.
0: Ngatu.
1: Barang tu ngatu dito.
0: Eh tuan, nama matu si kana lu ada.
1: Eh, ukainya lama. Ya. Napa wajah nya ukainya muka sejam. Tu dito. Elak ni ada
0: ramai. Oh, aram.
2: 5 minit. Udahnya.
0: Udah dari tuan, nam pulai tuan.
1: Eh, yes. Ukain dito aku pakai motor tadi. Nah, ni motor aku. Ni motor aku.
0: Ni benar nyin.
1: Motor aku.
0: Bisa ramai motor nuas, tuan-tuan.
1: Motor aku. Luan ku pernah biar ke. Udah gatan pati.
2: Tak japan dah lama kita ngetu Pak Siti Tindur. Hanang nak ingat ngelok motosikal kita. Pencuri dak kalang anti lama. Sesikian pan dikenyadi kesida. Pesan hanang nak ngelok motosikal tu. Ari YFM Iban RTM Kucing.
0: Tuan-tuan. Ha? Bekeni to pulai tu deh.
1: Eh, kapan nak? Depan basmi tu Aram. Aku kekunti ku tiga lagi.

0: Den apa lah? Tu bil tu minta bayar ke tu?
1: Hei, mayuh mau belanja bulan tu.
0: Apa? Ngai dah mayuh tu ke jalan skut. Uji kita tinduak ni berumah.
1: Hei, lelak masa itu. Mayuh amat pengawak. Hei, lelak, lelak.
2: Kita selalu muat-muat dalam pengawak kita yang bersari-sari. Tangkala nak kita yang berundian, mayuh lagi orang ketusah dirinya. Nanti kita yang ngasai ke diri tusah, mayuh lagi orang ketusah diri kita. Uji kita berundian ke sidak ke kerja kuntur ya ke bepanas, ya ke umai, ya ke dempak hujan, bekuli, kena ngidup ke diri. Jadi, anak-anak terima kasih ya agar jeriki keberi petara agar kita. Kerja meh, pengawak kita yang ngawati tilurus. Laban bisi orang ke pedih sagi, pengawak sidak ya hari kita. Pesan kerja pengawak kita ngawati tilurus tu hari kami bawa.

0: Oke, laju mai layan tuh nih. Download dulu mengerjau dari itu. Cerita Robocop Yaku Cina. Download. Nama gini. Cerita kati kaku tau bentua kede. Download. Nama gitu. Metallica Live in Concert. Tetap main download. Download. Download tuh.
1: 5 menit udahnya.
2: Ken, akai PC itu, kan ngena ngai menjadi hari tadi telegging tu. Sapa ngerja tadi tu? Mayo mata download tu. Tu downloadnya gambar tu, lagunya Metallica, mana namanya dia?
3: Ni Jess,
2: bedak dinya. Lagi.
3: Ampu, sapa ampu pegawai tu nah.
0: Segi amai ngena reta company download utai. Yo. Kayaknya ada bayar nih company kemayar. Tang ingat company nyedia ke PC, nyedia ke line internetnya. Kena kita yang ngerja pengawal. Ukai kena kita download. Pesan anan download ngena reta company. Bakar reta kita yang putau hari kami. Bak YFM.

0: pengantar kami subak yang spraynya harga subak muda harga RM5 na ambil 2 hari na ambil nangkap apa iku dek ngok to pakai sanggol suma temau kami subak darah kami subak kena baju ku dek baka baju serumahnya baik sedek ne bujangnya tidak ketuai dek kan luar ni kebas anak ngai jadi kayen tu pengantar kami subak nya kami tu subak nadai ano semua ke darah-darah makanya magak nya kurang udah deluak udah lubuk numpu semua udah kan ngau kami tu pindah nai lebih hari ino urang silia bajiak magak kurang ya geburak ya gebajiak laki sigat magak kurang urang kan nanya dini yang ambil pridang kurang
1: Nadai ia kebaru di Nadai Sidaya Kelama YFM Segulai Sejalai.

0: AI.
1: Sa agi-agi kita itu mensia, tua nak ulih lari ari ti betapi ngau mayu macam penusa, tau ke mayu macam penanggu bak penghidup. Jadi tu tadi yang kaum pemal tau ke penusah ke tegal dituntung penyakit, nak cukup belanja bak ruang bilik serta mega sidak ketusah bagi gak ke pengawak ti engkeman ngau pelajar ke dikemuan sidak ya. Nama kini kebuah Tuhan ngemenal ke penanggul tau ke pemedisnya diasai ke kita mensia di dunia tu.
2: Sebenarnya aku nyawat utai kada tanya nuanya tadi. Puan Pini, aku dekat maca ba 1 Korin 10 ayat ke 13 ya kamu nyitu. Genap bengkah penguji ti udah diasai ke kita nya nang utai ti selalu datai ba orang mayu. Tang Allah Taala nak mungkir kesemaya ya, lalu ya nak nyagi kita diuji ngelui ari ti ulih ditat ke kita. Lebuah maya kita kena uji, ia dekat merik kita pengeriang kena nan ke diri, lalu ngada ke kita jalai dia kena lepas ke diri. Jadi jakuk Tuhan udah terus terang madah pak jakuk ya dia. Tuhan dekat medak pengharap kita, lalu Tuhan mega nak ngelak ke kita dalam pengujinya, dalam penusahnya, ngelui ari pengeriang ke diasai ke kita. Laban bak buat kudus mega bisik contoh. Ianya kita meda Ayub. Ya tu tadi orang ti ngasih ke Tuhan, orang kenangi ke Tuhan, orang ti bepangai ba Allah Taala. Tang Ayub kena penguji. Penguji itu ukai datairi Tuhan, tang setan pu madah ngagai Tuhan, aku dekat nguji Ayub. Awak kia ngelengkak kenuan. Tang lebuh Ayub diuji, Ayub nda Allah laban pengujinya. Tajak pun bini Ayub madah sumpah me Tuhan nuan. Tang Ayub nak nyumpah Tuhan Allah Taala laban ia nemu nama utai kedasai kia, penguji kedasai kianya ukai datai ari Tuhan. Tangnya datai ari setan. Tang udah Ayub menang ngelawan penguji, dia kita merda penghidup Ayub di berkat balipat-lipat. Jadi bala peninga pernieng alu perhati ke jakut Tuhan tu. Anang kita yang ngerinsa, anang kita yang ngelaban, anang kita yang ninggal ke Tuhan, lebuah kita betapi ngau penusah, lebuah kita betapi ngau penguji, laban bisi tulung sawup Tuhan bak penghidup kita. Bak rum bagi kelapan mega madah nge kita, Tuhan semampai ngau kita, Tuhan meh dipatut dikangau ke kita, laban penghidup kita, kita bisi Tuhan. Ia meh patut nua kita berpangai, lebuah kita bertapi ngau penyakit kini, lebuah kita bertapi ngau pengurang kini ba ruang bilik kita, lebuah kita bertapi ngau kita kangigak pengawak kini. Kita bisi nul kita berpangai, ianya Tuhan. Kita ukai berpangai ba nasib, tang kita berpangai ba atul ngau perambu Tuhan.
0: Plasa Jurai 6:35. Belasar, endul berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Hi Sam.
1: Hi si.
0: Bisi nurun apa ya? Bukan orang sari tu off kini?
1: Konti tengah hari kalau gisi nada iku off sari tu.
0: Oh, ku mai ku off.
1: Kediri jadi pesi. Ni orang buka dah.
0: Nada orang sari tu Sam. Bos pun ada temu kini tu ngotarin ke meeting kini.
1: Wah, jam baru. Lawa macam disi.
0: Mana neh? Pada jam kutuk bisi api kediri. Kekijap kediri mana tu? Latest version.
1: Patut office tu bau Cina.
0: Baru nak nemu. Ana mana orang?
1: Lomat jam itu sini.
0: Eh, Sam. Nama nanti murus-murus. Nak tahu kita kenya. Nanya mana agak-agak bukanya.
1: Eh, nadai lah si. Kak, medak rindu-rindu medak jam dia jak.
2: Nanti kita ngasai ke diri kena kacau seksual atau ke gangguan seksual bapalan kerja, kita boleh nangkan orangnya dulu. Udahnya, nanti agi dia ngacau, kita boleh madah ngagai ketua kita empu. Lalu nanti nak boleh diputar ke ketua kita, tau report ngagai polis. Kita dikacau atau ke kena gangguan seksual bapalan kerja. Pasal tu, Ari YFM, segulai sejalai.

0: Ningako FM sangat rewana cukup marah. Dan yang sekali-kali telepon main menerima
1: Santo Ali Tayo Rong Mulai ngawai FM
2: Maya kabanyua barang, tentu kita akan minta diskaun. Ni ka untung ti bakanya. Tolong me bisnes kaban, enti ada duit ka meli, tolong share aja bermedia sosial. Ada salah kita nolong kaban. Ila kita nyua barang, sida iya ga nolong. Pesan tu area ku Natalia ni anggawai FM.

Selamat pagi, bertemu baru kita pagi tu. Gulai ngaku dari Lawi dari Gereja Menteri Siban dekat ngulu ke kita dalam program Sampai Pagi. Baca Bob Kudus diambil dari Bob Mazmur bagi 3 ayat 1 dan ayat 7. Menyitu ya dah baca. Aku banget kelalu mayu munsuh, oh Tuhan. Orang tinggalih ngelaban aku kelalu mayu. Sidak bejakuk ke aku, ngumai Allah Ta'ala ngai nulung aku. Tang nuan, oh Tuhan, selalu ngelindung aku ari penusah. Nuan ngasuh aku menang, ngawanal, lalu ngasuh aku berani. Aku ngangau ke Tuhan minta tulung, lalu ari munggu ya ti kudus, ya nyawun aku. Aku gali lalu tinduak, dani nada utai ngawak, laban Tuhan nyaga aku. Aku nak takut ke beribu-ribu ikut munsuh ti ngelulung, lalu ngelikup ke aku. Peda aku, oh Tuhan, hidup kaku Allah Ta'ala aku. Nuan ngalah ke semua munsuh aku, nuan ngerusak semua sidak tijai. Penglepas datai ari Tuhan, awak kaya merkat ke nembiak diri. Tok jaku Tuhan. Baca kita ke sekali itu, madah ke kita gaya utai kenyadi ditapik Raja David. David bertungak ngau mayuh macam penusah bakal kita ke dia tu. Tang debit nak putus asa bertuai ke Tuhan. Kuya, aram kita sama belajar, nama utai kerja debit dikena ngadu ke penanggul kenyadi bak penghidup kita. Ayat 4, ku debit, aku ngangau ke Tuhan minta tulung, lalu hari munggu ya, ya nyawun aku. Jako tu nunjuk ke debit nak ngetu, tau kena lejuk sampai ngagai Tuhan, debit sedal, nenak penemu pengering ngau kuasa mensia pengusah kenyadi badunya tu nak ulih selesai. 1 Peter bagi 3 ayat 12. Tuhan ngemata ke orang kelurus lalu mendiang ke sampi sida yang laban sida ti ngerja penyai. Ayat 6 kodebit, aku nak takut ke beribu-ribu ikut munsuah ti ngeluluang aku lalu ngelikup kaku. Nama kebuah debit nyebut tu debit nemu Tuhan setanah ngoya ngelindung ya, yang anggap Tuhannya bakat terabai, bakat senyata, dikena ngayuang ya, ari serang munsuah. Roma 8 ayat 35, kopol, sapa tiuliah nyerarak kitai, ari pengerindu Allah Ta'ala. Ayat 6 datai ke 8, udah bersampi debit berserah ngagai Tuhan. Debit nak berpangai, berpengering, ngepenemu dirimpu wajak, tiang ia berserah ngagai Tuhan. Laban ya Arab ke penglepasnya, datai ari Tuhan ti berkuasa. Nama utai ke kerja debit udah to, tajak bisik mayuh penusah tindak ulih diseliah ka, tang ati debit lantang tau kegagal. Laban debit nemu Roh Kudus Tuhan bekerja bab penghidup ya, serta ngubah utai ke petang dekatnya di penampak, dipancar Roh Kudus Tuhan. Menyadik ingat ke Tuhan lebenuan gereja sebarang utai, bersampi ngau pengarap, laban sampi ke disebut ngau pengarap, meriksan ke positif ngagai Tuhan. Puluan ke bisik kita dulu berik ngagai Tuhan, awak ke jaku Tuhan tu, ngeriang ke pengarap kita, lebuh kita betapi ngau sebarang penusah tau ke penguji. Pihak megak, awak ke jaku Tuhan tu merangsang kita, ngasuh kita tetap hati berpanggai bat Tuhan, dalam semua perkara serta bersampi belama. Tuhan mesti nyadi keterabai, kendul kita berlindung, kenyawari pun, datai ke pengujung, dia tu datai ke belama-lama ya. Sampai kita, Allah Ta'ala pai ke pemadu berkuasa, lantang mati kami pagi tu Tuhan, laban kami udah bersampi lalu ingat ke jaku nuan. Nuan meh Allah Ta'ala ke pemadu berkuasa keseluruhan merik pengagal, merik pengelantang serta merik perangsang ngagai tiap ikut kami. Ngawati baruh kami datai ngagai nuan pagi itu Tuhan. Kami seluruhan berterima kasih ke nuan. Ketegah penghidup kami udah dibela, udah diberkat ke nuan. Bak semua macam hal kedetungak kami besari-sari. Biar megak Tuhan, nuan ngenyukup ke semua utai kedeguna kami. Merik penemu pemintal, kena kami ngerja mayu macam pengawak badunya tu. Tuhan ampun semua kami, tuci kami oleh darah nuan, ngambil ke kami oleh dia berbayak dengan nuan, serta dengan orang bukai megak. Iring kami Tuhan, awak kami terus mansang dalam pengarap, ngasih lalu nitiahkan nuan.
Dalam nama Yesus Kristus kami sampai. Amin.

0: Bulan Ogos orang putih, nya dikumbai bulan 3 Kitai Dayak. Tahun Kitai Dayak maya tu, nya maya nebang.
1: Nya dipantun perangsang Kitai, dikenak Kitai ke lelaki maya nebang, inya munyitu.
2: Aku dekat balagu dia Kitai Dayak. Nampung singalang burung kuntung manawal rimba. Tuk bulan 3 jaku orang kalia. Tahun ga udah nyau anang kita talenga nebang ga anang arindang ila umai mata baik bala menjadi sama ngau waka mantap kita jimat anang kaki kena nebang kita ngadang kungu kaninggang pala nebang kayu serang mantap kayu kadema, kayu gaudah rebah dan tau reda. Kayu manyuh galumu reda oleh kita. Batang bisi malintang sahak ke oleh kita. Sungai genadai jalai gagak bakar subak. Nebang ga anang rindang ila umai mata. Tunung benda angus jerak tahun suba. Umai ke kita angus nyamai kita gawa. Umai barang alai bukit tanah payak. Bukit ke dulu mimit payak dudi gagak. Tuk kenaka jaku dinga adi akak. Ulai ga aku uai kita duduk dia. Baduk ga aku nu bawa kita pagilak.
3: Jadi pastor kadang kala utai tu nyadi ba ruang bilik kita nang ulih di pedak kita bisik tu tadi bini kelebih hagi ari laki ko kita aba ruang bilik sedua ya. Bekeni katok pastor bekeni nuan medak perkara tu.
4: Lebuh seduaya betukal peranan lak bini yang nukak jadi ketuai. Lalu nyati semua ku tunsan. Nama kebuah dah. Kebuah yang berkata nangamat bisik megak laki ke penglemi ini ya. Siapa anda dari penglemi ini ya? So tiap ikut mensia megak bisik penglemi. Dan dalam penglemi kita itu nyak kebuah dua ikut tu dipegulai ke Tuhan awak kalau sikut lemi ia terkering oleh ngangkat oleh ngering oleh ia ke sikut di kurang sikut tu oleh ngemisik kaya lalu anang munyi ko leka jaku orang okey anang tak komplain aja au tang peranan bini tu tadi mesti mana mantu laki ya ngemetul oleh ngingat kaya ngingat ketanggungjawab ya ukai ngalah kata ya okey tengingat ke tanggungjawab ya ukai ngami alih tanggungjawab ya tang lebuh yakin nuan ngingat ke tanggungjawab ya dia ya ngami tempat dirempu sebagai pemimpin so ba peranan tu berguna tu okey anang bini lebih-lebih ha? Tang awak ke lakinya nang ba peranan jadi pemimpin jadi ketuai ba ruang bilik ya
5: Plaza Jurai 635 Belasar, dua berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita, besari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
6: Mintiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
7: Dia ke YFM, radio kemerdekaan kita di Tenggari. 101.3 FM.
8: Penggerak pagi.
9: YFM.

Solo kongsi rusuk merindang kita buat YFM Mungkal Mega YFM Simon Pengarah Pagi Sari itu pagi hari 6 22 bulan 8 2026. Bergelar dengan aku dan Stephen. Kita bergelar dalam tempoh lebih kurang 3 jam nyentuk ngage pukul 9 pagi itu lagi. Okey, jadi kita ke dekat nata ke pesan berat dulu ko madah ngage kita caraya kita oleh email ngage yfmuban@gmail.com. Dah ke Mega nanti anda email WhatsApp Mega boleh kita boleh nata ke pesan berat, pesan mati, pesan kertas boleh kita bawa WhatsApp kami 0138628422 berengkah pukul 7 pagi itu lagi dekat nanti ke pesan berat kita. Okey, terus bergerak dengan kami bawa FM lagu kita ke sekali itu Pretty Nina Bujang Sembangang. Selamat pagi YFM.

Kalau siku nembia ke umur 12 tahun, kelan ia bermain sape Adrian Anyi Robert. Konser tuila dekat ditabur ke terus ba Facebook YFM Iban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Datai meh bebala mayuh ngage program 9 Nemuai Birami NNB 2026.

Okay, lagu ri originally dalekan ba nuan aku bisa pansut na lama tadi nyium ta bawasap. Okay, bawasap nama bawasap sebun. Okay, nyebut buka ngau sebun tu kalai di Sarawak mah ku dekat lansak di Sarawak di tu API tau ke tikas pengamah angin. Kucing sarito tau ke nak ke Datuk ke Madu Baru 181, Semerahan 178, Serian 191, Seri Aman 175, Serikai 170. Lalu Sibu 156, Bintulu 156 juga. Udahnya tadi Miri 144, Semelaju 156. Jadi ia ke pemandu kamahnya tadi anginnya ianya tunggak ke Serian Kucing Semerahan itu. Laban kita berarti ke Serian tadi 191 nya ke datai bat dikasti mat nak maneh ke pengerai. Jadi ia ke dikas ke dibaca akunya tadi dikas nak maneh ke pengerai ni agi ba zon kuningnya. Nanti ia nak maneh amat ke pengerai nya udah ba zon oren. Lebih lagi arinya zon merah. Nya tikas pengamai angin ya. Okey, kita berarti ke bas menanjung dia nadai kamai angin din. Gadung memagang zon gadung memagang jalan pemersia. Ya. Okey, nya berkawal ngau tikas pengamai angin naka ke dia tu. Tapi seberita ke Madu Baru berkawal ngau tikas pengamai angin lagi meh ke kunci ke ngau kita semua berkawal ngau tikas pengamai angin tu. Okey. Terus kita datang ke pesan berat kita 7 pagi itu lagi dekat macam pesan kita dengar ke Ricky Anderson. Selamat berkelala.

0: ya kenalah di hari tai itu kelebagi rumah ya tu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.

Mereka mainlah tujuh mimpi. Okey, Kuching City FC yang 03 ngelaban JDT bah Piala Sumbang Seh de malam. Okey, jadi nyak berita ke Madu Baru meh bekau ngau lomba ngau main. Memang kat berita ke Bukai. Bah Kuching bisi penusah Angus, kalau perusahaan Angus kenyadi itu hanya nyadi bak sebengkah kilang furniture bak jalan semabak Kuching itu penusahaan itu nyadi lemai kemari lalu buma nyatani mujur nyelia ke penusahaan Angus tu hari ke nyerarai ngagai rumah orang kegawa atau ke rumah pekerja rumah kuartus pekerja ya kegawa dia jadi pis buma nerima kangau 5.22 minit lemai kemari. Jadinya bekau ngau penuh sehangus ke besi nyadi. Ianya nyadi kilang furniture di Kuching itu. Jadi berbaik ngau hari yang ngatuk. Si kau matmai utai ke hangus. Bapak sehangus. Hanya ke buah upis perintah. Serta mega pemesai yang tadi. Kenalau kita. Serta nangkan kita ngambil ke nak bertunuh ke utai ngapak mai atuk. Laban hari yang ngatuk. Utainya segi kau mat hangus. Bakal babas nya tadi angkah ke kita papung insa wajak pan ia boleh ngujung ke penusah angus tahunnya di. Okey, kita tinggal ke finalis SCSJ ke-9 Phoebe Chloe di Punuan Siko YFM Penggerak Pagi.

Kemaya hari tu udah nyadi tren berjalan laju, tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke hati. Breeze walk ke pemadu engkeman, ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminggu. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki, maya breeze walk, berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24.

Bagian lagu Hari Stevenson Bintang Pengurindu ke baru dah didengar kita ba YFM. Sekali lagi kita akan dekat Kenata Kap Sabra. Kenata Kap Sabra kita ba email yfmiban@gmail.com serta mengapa WhatsApp 0138628422 dalam tempoh lebih ke orang 10 minit lagi aku dekat macam Sabra kita ianya pukul 7 pagi itu lagi. Ok, berindak ngau gaya hari ke hangat tu dia Sapit Premier ianya Dato' Amar Douglas Ugan Mas mandah ke Toba Berita Borneo Post tu ke daripada aku Basra Khabar tu mandah ke pengawal ting agak hujan atau ke pembenihan awan ya tadi dekat digagak oleh sebarang maya dan berguna ke remang ia ke engkeman ini yang ditulis sebab berita itu. Okey, ini yang dipandah ke Deputy Premier Dato' Amar Douglas Ugan Mas. Okey, bak berita bukai ia ke BC bak kucing itu tu keldai akaun tu dekat dihukum RM15,000 lebih RM15,000 laban ti ditemu salah jadi keldai akaun. Bak berita bukai nama lagi berita bukai ke mana nah? Tu berita berkawa ngau si korang ke kerja kontrak kan kerja kontrak ya bisi kerja perintah dan ya kontrak kerja perintah kontrak udah disaman RM9,500 laban ke nyadi keldai akaun mega tu ditetap ke udah ditetap ke mahkamah ya tu salah nyadi keldai akaun ditetap ke dia sumaya RM9,500 maya orang ke dihukum nyadi keldai akaun tadi udah ditemu nyadi keldai akaun nyadi keldai akaun ya orang kena akaun kita sangkai berdia sangkai ke sedaya RM5,000 kini RM6,000 dan nyadi ambil sedai baru kedai kantor kira kebakar orang kenuci duit mungkin nak meh nyak meh kita itu tadi tajak pandang kerajaannya dan kita ini tadi kira ke bersubahan dengan pengawalnya. Ok, apa berita bukai kenara nanti temuga Sultan Pahang ngetu mantu sedak ke penusah aksiden bak jalan Pen Borneo jadi itu perkara ke bisiknya di kemari kalau kita sama nama Sultan Pahang tu Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah bisa nemuai dengan Sarawak di tu maya ia ke nemuai ni tadi maya terpaksa ke orang ke benua insiden ia bisa ngetu nanya ngau megap mantu penusah insiden tu nyari ba kampung Setungkur ia ni ba jalai bau lunduk kemari. Ok, terus berpindah ke kami ba YFM lagu kita ke skeleton Veronica Natasha Nuan mengelengkak aku melengkak YFM segala sejalai.

0: Pemintar tiru AI bab bidang pelajar. Kreativiti, dagang yang mai lagi kebukai. Guna AI, jadi kepeluang dur kita belajar. Nengkebang serta inovasi. Masuk anda berbayar. Anak lepas kepeluang tu, penerang ke siliat lawak Facebook lawak Instagram tegas. Bertemu lebuh mayanya ila.
1: Harap kita, enti aku madah, kita oleh menang emas tulian, engkau semina beli City Book, nang amat, Beat Bad Wolf Books, pengawak berjual ke Book, tip madu besai badunya, dia tu data baru engkau rega ke enda dijangka. Uji kita berendiang, diskaun nyentuh 95% lalu Book berkat dijual, engkau rega RM3 aja. Ngasuh pada sagi, ianya bat tiap itu Book ti dibeli, kita bisi peluang menang jungkung emas 10 kred. Data meh ngagai Boulevard Shopping Mall ringkat 3 berkat hari 25 Ogos nyentuh 6 September 2026. Beribu Bob Anamit, Fiction Kemudah Baru serta UK Fiction nganti kita. Beat Bad Wolf, Melibub, Jimat Besair, Engkau Kita, Dekat Mai Pulai Emas.
2: Ya, kita pun pesan ke BCD, kenapa kita ngagai

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Pesan ke terubah hari Freddy Chambai anak intai. Jadi pesan tu madah ke legendary setinggi anak Freddy Chambai. Ianya mega ucu intai numpang udah nadai ke nak 21/8/2026 ba Spital Serian. Ni yang dekat di Senggai kena hari Minggu 23/8/2026 ba rumah lot 755 Lorong B2 Taman Seroja Indah Keropok Seratua. Lalu pesan dituju ke ngagai semua kabar Melayan. Kebagi kabar Melayan di Nyabur, Sungai Rumput Pangge, kabar Melayan di Kabayang Menggeris, Sebetan, Entebuk Baru, Sungai Majau, Mujung, di Kapit, ngau semua kabar Melayan ke Bukai. Jadi, nandu isi pesan tu baru pesan madah ke legenda setinggi anak Freddy Chambai. Udah nadai kena 21/8. Lalu ni yang dekat di Senggai, hari Minggu 23/8. Baru Melot 755, Lorong B2, Taman Seroja Indah, Keropok, di Seratua. Ya, pesan ke terubah. Lalu pesan angkan kenya pesan pemati mega hari Nuni anak Minggu. Jadi pesan madah kelaki ya. Guling anak saluak udah nadai kena 21/8. Ni yang dekat di Senggai baru bah Yampu. Ianya di Kedumpai Mawang, Ulu Sebuyau. Mayang gubur benau di Tumu. Laban ngantik bala kabar Melayan ke dituju pesan. Kalau bagi kabar Melayan di Pelai, Mentuk, Sungai Indai, Segak, Kedumpai, Munggu Aik, Pelas, Bajung, Sebuyau, Sungai Rama di Sebuyau, Mambai, Sebuyau, ngau kabar Melayan di Miri Kucing, serta semua kabar Melayan ke Bukai. Nyak pesan pemati, lalu pesan ke sekali itu, pesan kertas ulit. Jadi pesan tu Arisaka anak ungah. Jadi pesan madah ke ngetas ulit. Ini yang indah ya. Yang dayang anak kalum. Pengawal ngetas ulit kena 22/8. Ngetas ulit dekat dintu kena 22/8. Lalu pukul 1 dini hari dekat di kertas ulit ya. Lalu pengawal ngetas ulit dekat diatur baru mes sedak yampu. Ianya rumah Saka, Ulu Tiris 2, Jalan Selangau Muka. Jadi pesan dituju ke ngagai semua kawan Melayan, rumah Tawi, rumah Seli, rumah Ancam Megau, Temesua Atas, Ngau Baru. Kabar Melayan berumah Jubang, Pengkalan Lubang, Simpang Bayan, rumah Mutu, ngau kabar Melayan kebukai ke nak leh dirintai ke itu. Pesan angkan kenyak hari ceria anak untim, tau ke inai mamut, pesan madah ke ngetas ulit, ni yang pagah anak star, tau ke aki nyamun, tau ke munggak dikangau apai mamut, kena malam 22/8, hari 6 Serarak Bungai, lalu pagi 23/8 ianya dekat diatur pengawal ngetas ulit serta muain terbalu. Pesan dituju ke ngagai semua kawan Melayan di Batan Layar, Batan Tabai, Batan Kemalih, Antayah, Sekerang, Kenawit, kawan Melayan di Aik Puak, ngau kawan Melayan ke Bukai. Pengawal ngetas ulit dekat diatur Barumah Bukin, Ulu Kakub, Antabai Pakan. Nyak pesan ngetas ulit ke bisik di kenata ke ngagai kami ba YFM. Lalu pesan ke sekali itu pesan pemati, pesan hari Jacindra Nilau anak merayang, tau ke pesan hari Jacindra Nilau anak merayang. Jadi pesan madah ke apa ya, ianya merayang anak laga, tau ke apa ini lau udah nadai kena 20/8. Ni yang dekat di Senggai Barumah Agan Empo anak lagat di Suai Batu Celum, Jalai Miri Bintulu. Lalu ni yang dekat di Senggai malam tu 22/8, lalu dekat di Kubur Pegilak 23/8. Jadi pesan dituju ke ngagai semua kabar Melayan di Suai, Bekenu, Bekelit, kabar Melayan di Liam, Tisam, Bekikia, kabar Melayan di Layar Betul, ngau kabar Melayan ke Bukai Ting Lala, ni yang merayang anak laga. Okey, nandu berita tu baru, pesan madah ke merayang anak laga, merayang anak laga atau ke Penilau dan Nadai kena 28. Lalu dekat di Senggai Barumah Agan Po anak laga di Suai Batu Celum, Jalai Miri Bintulu kena 22 hari bulan 8. Lalu Niang Dianjung kena 23 hari bulan 8 2026. Okey, dah tu lagi Nando serta mega macam berita tak ke pesan ke Bukai. Dan sebenarnya kita berlelak dulu The Crew ke Skeletor. Terima mengenal lagu sedaya Pengeran Hati.

0: 24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamaga berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ketami YFM segulai sejalai.
1: Okey, lagi macam pesan-pesan ke sekali tu hari pesan hari rumah Irak merindun tu orang kenganya pesan tu. Jadi pesan madah ke Catherine anak Irak, Catherine anak Irak tau ke Trin. Udah nadai kena 20 bulan 8 2026. Jadi pesan dituju ke ngagai semua kabang belayan di Merindun sebeliau tuan rumah Dabung di Setengin, kabang belayan di Semuih, Serubah, di Tuak Ulu, Ngau Ili, Skim Sekerang, San Semanju, Berenggang, Gelung, Bunuh Ili, Ngau kabang belayan Kebukai. Jadi niang tu tadi dekat di Senggai Barumah Irak Merindun Kelili, lalu niang dekat di Senggai kena 22 hari bulan 8 sehari tu, lalu di Anjung Pegila 23 hari bulan 8. Penerang ke silik telefon ngagai pilih anak Irak 019-738-1565. Nando isi berita pesan madah ke Catherine anak Irak, Catherine anak Irak atau ke Trin. Udah nadai kena 20 hari bulan 8, lalu ni yang dekat di Senggai Sarito 22 hari bulan 8, rumah Irak Merindun Kelili. Ni yang dekat di Anjung Pegila 23 hari bulan 8 2026. Serta nangkan kenya pesan ke sekali tu Ari Angelia anak David Langi. Jadi pesan dituju ke ngagai semua kawan belayan ke ngelala insul anak Harry Mujan. Jadi pesan madah ke insul anak Harry Mujan udah nadai, lalu dekat di Senggai kena 22 hari bulan 8 saritu bak rumah Milton Sungai Jerub Bayai Sri Aman. Ni yang dekat di Kubur Pegila 23 hari bulan 8 2026. Nando isi berita pesan madah ke insul anak Harry Mujan. Insul anak Harry Mujan udah nadai kena udah nadai, lalu dekat di Senggai kena 22 hari bulan 8 2026, ba rumah Milton Sungai Jerub Bayai Sri Aman. Ni yang dekat di Kubur kena 23 hari bulan 8 2026. Ya, pesan ke baru diterima atau ke baru dibaca untuk kita semua. Dia terlagi dekat baca atau ke nampung pesan ke bukain, tiba-tiba pesan baru ke di kenatai ke YFM.

Okey, lagi macam pesan-pesan ke sekalito hari suang anak suring. Jadi pesan madah ke anak ya. Ianya li anak suang, li anak suang udah nadai. Lalu niang tu tadi dekat di Singgai malam tu 22/8/2026. Lalu dekat di Singgai ba rumah unggang Jalai Sungai Setiam. Jadi pesan dituju ke ngagai semua kaum Melayan maka lidang anak imang di Sekeruah Mujong Kapit andin anak imang ulu bawan kenawit kaban Melayan kebukai baka berjamin acung di Sibu Jaya. Kaban Melayan di Setiam Sungai Mas beban seterus manuk selitut ngau kaban Melayan kebukai. Jadi penerang ke silik kita oleh telefon ngagai suang anak suring 010-952-0705. Nandu isi berita pesan madah ke li anak suang, li anak suang udah nadai lalu ni yang tu dekat di Senggai Sarito 22/8 ba rumah unggang Jalai Sungai Setiam. Lalu kita ke dekat nemu penerang ke silik kita boleh telefon ngagai suang anak suring 010-952-0705 atau ke Christina Jupa 011-456-7571. Yang pesan ke baru diterima kami ba YFM ke pagi tu 7:30 pagi tu lagi kami dekat nabur ke berita hari YFM. Ramai Walter Cascarito, gaul lagu ya Puntan.

0: Program Nai Namuai Birami NNB dikadiatur ba Dewan Lamin Adat Bangan Kimat Umabahas Sungai Asap Belaga kena 21 ngau 22 ribelapan 2026. Mayuh aktiviti dikadiatur nyang kaum konsert begulai ngau urai.
1: Sayu atang mankelo alang napa.
0: Joli jengah.
2: Jia lingkap koredo, jia no kokoredo, aku sebab.
0: Roslina.

Siku Nembiak ke umur 12 tahun ke lania bermain sape Adrian Anyi Robert. Konsert Tuila dekat ditabur ke terus ba Facebook YFM Iban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Datai meh bebala mayuh ngage program Nai Nemuai Birami NNB 2026.

Selamat pagi, Dato' kami nabur ke berita hari YFM. Terbatu batang berita. Gaya hari ti angat serta kemarau, pengawak menih mua hari di Sarawak berpanggang ngau pemisi remang. Menyampal palan ke angat majak di kemata, pengawak nono agi bedau di kemenar ke. Pemansa menua pesisir, 10 buah rumah panjai di nangga bawah dalat deka bisikaran. Isi berita. Operasi menia mua hari di Sarawak oleh dipejalai ke sebarang maya dan yang berpanggai dengan pemisi remang. Sampai Premier Dato' Ahmad Douglas Ogambas madah ke perkara tu dah dirandau bergulai dengan agensi penyangga penusah menua NADMA. Yang ngarau ke gaya hari berlinsur manah ngambil operasi menia mua hari oleh dipejalai kena lama lagi. Yang madah ke penyampau air bas kedak dekat air ngau kandang ngandang air di Sarawak dia toba tikas di ngirau ke hati. Dato' Ahmad Douglas mansut ke Jakarta ngagai pengarah berita di Kuching. Berbangunnya Dato' Ahmad Douglas ke Megak Chairman Komiti Penyangga Penusah Menua JPBN Sarawak dekat ke tiap report berkawal ngau nadai air diputar ke ngau jampat dalam tempoh 12 jam. Perkara itu dah dirandau bergulang ngau Opis Menteri Utiliti ngau Telekomunikasi serta agensi kedepegaya ianya Sarawak Water ngau Opis nyedia ke air menua pesisir. Report berkawal ngau nadai air Megak tau dikenatai ngagai Opis Resi Residen tau ke Opis Perlilih Menua. Opis Residen kenyari Chairman Komiti Penyangga Penusah Bagi Menua dekat berjalai ke atur merik bantu bak peringkat bagi menua. Lalu sidak pemesai Perlilih Menua tau ke DO dekat ngatur bak peringkat Perlilih Menua. Mengenang gaya sebuah nasab di Sarawak, Dato' Ahmad Douglas madah ke JPBN dekat Majak Matau penyampau palan ke angat di Sarawak ngau Kalimantan. Itu dikenal berarti ke gaya kemaya hari itu ngau berjalai ke atur ke patut nanti semak penyampau palan ke angat yang majak nambah. Yang madah ke 7,585 bengkah palan angat ditemu di Kalimantan bas pemanjai bola lapan dibanding kengau 259 bengkah di Sarawak. JPBN Megak udah minta Opis Pengeraja Asal ngau Rampak Menua NREB Sarawak natai ke report ngagai Opis Menteri Pengeraja Asal ngau Pemeruan Rampak Menua ngambil isunya diranau bak peringkat Komiti ASEAN. Tuk dikenal giga cara mutar bergulai sama penangguh sebuah nasab meraka antara menua di Merik Empas ngagai Sarawak. Berbangunnya pengawal matau aktiviti Nunu di Sarawak majak di pejalai ke dikenal tentu ke nadai aktiviti Nunu di kerja jam ke dia tu. Tunjuk kaum Nunu ke tujuh bumai berkebun, atunya dikenal nyeliah ke sebuah nasab hari di majak tebal. Perkaranya dipansut ke Sapit Menteri Langgur Pembansang Menggeri Pengatur Tanah Ngau Rampak Menua, Dato' Len Tarif Saleh. Yang masuk ke Jakarta bas bengkah pengerami di Serikai. Baca ikas pengamih angin IPU ngena tiang pintar Rampak Menua sosial ngau tabai urus di dipasang bak Taman Awam ngelingi Bandaraya Kuching nya semina kena meri info status kualiti angin ngagai mensia mayu. Dan pihak bacanya ukat tiang yang dipalan alai ngulih ke penerang rasmi dari Komiti Penyangga Penusah Menua JPBN Sarawak. Penerang dari Upis Pengeraja Asal Ngau Rampak Menua NREB Sarawak madah kebaca IPU rasmi patut dipedak bak website NREB. Kelimpah hari ti ulih dipedak bak sistem pengurusan indeks pengamih angin bak website Upis Rampak Menua. Kita dia tu benar dia ke berita hari YFM.
Kira 1.24 juta hektar tanah bangsa asal NCR sudah disukat nak bulan 7 tu tadi dengan program nyukat tanah NCR di ditumbuh ke bawah tahun 2010. Sampai Menteri Langgur Pemansel Menteri Pengatur Tanah Ngau Rampak Menua, Dato' Len Tanif Saleh madah ke hari penyampaunya semak 968 ribu hektar sudah digezet. Lalu lebih 111 ribu lot orang siku-siku sudah disukat dengan lebih 39 ribu lot sudah dikeluar ke surat palak tanah hari baru Seksyen 18 Kanun Tanah Sarawak. Semuanya mengukur pemesai 54,960 hektar. Yang masuk ke Jakotok di Serikai, Maya Pengerami nyuak ke 137 surat palak tanah ngagai 103 penerima Ari Udo Serikai. Sida di Nanga Bawah Dalat dekat Bisik Karan bersuku ke Terubah Tahun Siti Tuila. Projeknya dia ke Kuasa Karan Fasa 4A di Dalat Ulunya dia tu menung di Pejalai ke 194 buah ruang bilik hari 10 buah rumah panjai. Projek dia sudah manggai lebih 20%-nya. Di Pejalai kena ungkus 13.1 juta ringgit. Serta di sadar tembu kena bulan 3 2027. Projek itu mengada kamari penguntung agai sebuah sekolah primary, sebuah klinik pengerai, ngau sebuah balai raya. Perkara itu dikongsi adun telian Royster Valentine buat Siti posting di Facebook yang pada ke perengka gunanya Siti Ari penyungkak pemansang daya penghidup, pelajar, ekonomi, ngau pengelantang rakyat di menua pesisir. Sarawak mujur jadi champion bak kanivar seni dan sukan asrama sekolah harian peringkat kebangsaan 2026. Tu jadi ke pemujur ke Madu Mana laban udang ketan ke gelar champion 2 tahun berjurut. Tujuh sekolah ti mujur ngangkat ke nama Sarawak ianya SK Tuanku Bagus Semunjan, SMK Kemenar Bintulu, SMK Bandar Bintangor Meradong, SK Pusat Lawas, SK Sungai Setiam Bintulu, SK Ulu Sungai Segan Bintulu ngau SMK Tabuan Jaya Kuching. Kanivar 4 hari di tembok kemarinya dia tu ba UiTM Pematang Power Pulau Pinang. Berita penuh angus Kampung Galau Samunsam di Lunduk. Operasi madam ke api bari kedua kemari. Napi penanggul berindia hari kandang duanya ke nadai penatai air serta berbukit. Bila operasi bomba Sarawak madah ke penyawah palanya hari jalan besar megak dianggar 1 kilometer. Kala itu mai penanggul ngagai pengawak madam ke api. Tajak pihak hari 2 hektar kandang dua ke angusnya 0.1 hektar sudah muncul dipadam ke kemari. Operasi itu diperjalai ke 11 ikut bomba ngau Siti Jentera madam ke api. Hari balai bomba ngau penyelamat bomba Lunduk bergulai ngau orang gawak Sarawak Forestry Corporation serta upis rampak menua. Operasi diketuk ke pukul 5 lemai kemari serta ditampung baru sarito. Kerang ujung ke berita tubatan berita baru. Gaya hari diangat serta kemarau. Pengawak menih muak hari di Sarawak berpangai ngau pemisi remang. Penyampau palan ke angat majak di Kemada. Pengawak nunu agi bedau di Kemenarka. Pemansang menua pesisir, 10 buah rumah panjai di nangan bawah dalan dekat Bisik Karan. Tenaga kami nabur ke berita hari YFM, berita di Tusun, Resita Ampung, lalu disalin Alina Swill, hari bilik berita RTM Kuching.

Maya ari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengamah angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

0: Aram ngerangkai ke ngeli ba program Leman Berita.
1: Di menua Kongo daripada dengar bisik siko lembiak, bengal, agu, nak uleh berjaku, tangi yang uleh berlagu rek.
0: Dinting hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduung untuk pendengar di ni, no ya belalai. Di ni belalai dalam tanjuk cawar kena-kena siko laki ku menurut tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini impung nak duko. Okey, ada pantap tu pendengar, ada tempiak nak duko.
0: Begulangau Edmond Langi. Tentu ya, Ba YFM.

bertemu baru kita peningan dalam program Leman Berita kita ke minggu tu. Nombor berita kita, aku datang bakal selama, ya, tajak pun bisik mayan datai, bisik mayan dah yang tarik tang ke minggu tu aku si datai. Udah nganti bertisi radio, berkini ke ngau kita. Udah nganti aku megak. Ke minggu tu peningan aku nak